0: Dan badai ayah ngalangkung heulanya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpha Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpha Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaberangan bagian ke-20. Wilujeng ngadangukeun sora.

0: nya akhirna mah dina hiji mangsa Kangjeng Raja ngumpulkeun para penggawa menak nagara, para mantri, patih, tumenggung jeung paman lengser sami kempel di Paseban. Saparantos kempel sadaya ngongki patih ngandika, "Kaula nun Kangjeng Gusti, aya pikeun naon manawi ngempelkeun para penggawa? Subanga geura sawurkeun bilih aya kapalai atanapi aya kagejedan dina ngolah nagara. Abdi sadaya sami-sami satia kana timbalan gamparan, teu aya nu bengkok sinemah ngijing sila. Tak itu kaulanun, siang wengi teu aya deui nu dianti-anti anging timbalan gamparan. Upami dipedogikeun bujeng-bujeng, siang dalah janari tengah wengi oge moal burung dijalankeun. Kitu kaulanun Gusti." Ceuk Patih dari anak keranan, samemeh Kangjeng Raja sasauran paman lengser milu nyarita anu geus beki kolot bae umurna ayeuna mah. Tapi sikapna tetep cara bareto teu aya nu robah.
1: Seumuhun kaulanun Gusti, daras pisan eta teh.
2: Naon daras teh paman?
1: Semohon, tak tahun nana gitu. Naon geuning Ki Patih teh?
0: Bari ngareret ka Ki Patih atuh sadayana gumujeng harita teh.
3: Eta maksud paman kumaha?
1: Semohon, teh anu bengkok nun. Isining lempeng jeg-jeg gitu, mancer bengkok gitu.
2: Bagja teman paman.
1: Semohon, nuhun sami bagja na. Mana tuh?
2: Naonana paman?
1: Semua eta nana kitu, eta teunana semohon eta manehanna. Hehe, alah. Sarokeun atuh, sabungkuseun atuh.
2: Anger heureuy wae paman mah.
1: Upami teu heureuy teh sim kuring mah lah rada sok ngadak-ngadak ngolotan keur mangeus kolot ieu teh.
2: Nya, kieu ye.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Tadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
4: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Asam urat jeletutan ngciremeun sareng cangkeng.
4: Mun paregel gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
4: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan anu sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
5: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
4: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.

0: pertama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah amin gitu ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: atos. Hari wae paman mah.
1: Upami teh hari teh sim kuring mah lah. Rada sok ngadak-ngadak ngolotan keur mangges korot ieu teh.
0: Nya, kieu ye.
1: Semohon.
0: Semohon Kangjeng Raja. Syukur ari lalempeng mah.
1: Isi semohon. Naon ieu teh, Sun?
0: Apan cek paman tadi dalempeng teu bengkok, tapi geus ulah sempal kapi guyon. Kaula tengah haja ngumpulkeun para penggawa. Sabab ieu teh aya picaritaeun. Anu kacida pentingna.
2: Timalan.
1: Timalan.
2: Timalan. Sumuhun mangga. Bade naon sundi teh?
0: Cungcong para penggawa nyeremah. Kaula teh geus mikir sababaraha kali. Nimang-nimang untung rugina.
1: Semohon. Naon Sun? Nurugel teh.
0: Lain jualan ieu mah.
1: Manawi teh situ, sumohon. Da untung rugel mah kena dagang, Sun.
0: Lain kitu wae atuh.
1: Nu dimaksud kumaha?
2: Sumohon dimaksud kumaha?
0: Nu dimaksud kumaha, Sun? Nu dimaksud kumaha?
2: Kumaha nu dimaksud, Sun?
0: Ya kieu ye. Akhirna kaula nyokot hiji putusan. Yen kaula rek ngidinan Dayang Sumbi anak kaula, pikeun nyepi di leuweung tutupan. Kepeg. Sadaya para penggawa kaget da teu nyarahoeun kana jujutanana. Ujug-ujug aya putusan kitu. Paman lengser anu geus teu asa-asa ka Dayang Sumbi malah masok agul mun aya jelema anu nyaritakeun Dayang Sumbi teh. Magarkeun teh apa eta teh incu kami cenah. Incu kami eta teh Dayang Sumbi teh.
1: Aduh, nak kunaon Gusti? Alah, kukupingan teh Dayang Sumbi.

0: badai kaleuweung ye teh. Kumaha ye teh?
1: Raung nu sejena tumanya Kakang jeung Raja, pada-pada ngabudalkeun kaheranna Kakang jeung Raja. Geus kitu cep deui ngongkang jeung Raja ngandika.
0: Kieu. Samohon.
2: Ulah. Kumaha Kakang jeung Raja?
3: Kumaha Kakang jeung Raja?
0: Dayang Sumbi geus teu beunang di sisi lihan. Geus teu beunang dionget-onget. Manehna keukeuh peuteukeuh rek ngadon tapak di leuweung tutupan. Cenah hayang jauh ti padajal mah hayang dongdong neuleuman hakikat hirup antara manusia jeung pangeran anu nyieunna.
4: Aduh, tega ya aduh si Neng. Tega aduh ka Mamang aduh. Nah atuh aya emutan naon pagajeung buang diri di tempat nu sunyi nya. Si Neng Dayang Sumbi teh ieu teh, si geulis teh.
0: Loh, tong dikitu-kitu atuh paman.
4: Hakeun bae da bingung atuh teh, bingung. Aduh, bingung ieu teh.
0: Dah, kulantaran kitu, kaula teh kapaksa ngidinan sarta nganteur kana kahayangna. Dumasar kana kasalametan nagara galuh katut eusina. Tak kitu. Sabab lamun Dayang Sumbi aya wae di nagara, kaula teh hariwang ieu teh. Bisi terus-terusan datang anu ngalamar sarta terus-terusan ditolak. Tah ku ayana hal ieu kaula hariwang. Bisi nu ditampik panglamarna Malik teu suka, Malik ijin. Neuneun ceceb ka nagara galuh anu akhirna datang balai. Alias datang bahaya. Tah ku kituna kapaksa paminta Dayang Sumbi ku kaula dicumponan. Pikeun nyumponan eta kahayangna kaula menta sangkan paman Patih ngajejeran para pagawe. Nyeun wawangunan di tengah leuweung minangka padepokan ka Dayang Sumbi. Pikeun matuhna Dayang Sumbi. Padepokan tempat keur putri anu wajar. Jeung nu alus we sanajan di tengah leuweung. Huleng Ki Patih ngahuleng kitu deui para ponggawa menak nagara. Najan teu ngarati, najan teu satuju kana putusan raja, tapi saha anu wani baha atuh. Teu aya deui dasieun kumaha onam. Jeungna deui sabda raja sarua jeung undang-undang anu teu bisa diganggu gugat, nya akhirna Ki Patih ngandika tandes.
2: Aduh, dawuh timalan Kangjeng Raja, ngiringan satimaran Kangjeng Gusti ari sim kuring mah.
0: Prak, laksanakeun Ki Patih. Satuluyna samemeh anu merbayaksa buyar. Ki Patih ngayakeun babadamian ngatur-ngatur pilampaheun, naroskeun deui ka Kangjeng Raja naha kumaha, naha naon nu diperlukeun. Sanggeus sarapti bral Ki Patih miang, ngerid barad sacukupna pikeun ngajalankeun parentah raja. Cak atuh urang tuna anu keur nyieun wabangunan, anu baris dicicingan ku Dayang Sumbi.
1: Ayeuna urang caturkeun Dayang Sumbi nu aya di kaputren. Harita teh nuju calik nyalira nyawang kembang anu mangkak di patamanan. Sasumpingna Kangjeng Raja anu nemereng sing ngayakeun rapat kiwat di paseban. Dayang Sumbi reuwas tapi bungah. Datang tuh bakal narima putusan ti Kangjeng Raja. Cedok nyemah sakumaha biasa na Dayang Sumbi teh.
0: Calik Dayang Sumbi.
5: Ujuk sumangat kaulanun.
1: Gek Dayang Sumbi cali, madep ke Kangjeng Raja. Bi umi oge ayah didinya, emban anu sejen, keur sibuk digarawe ngajalankeun pancen masing-masing.
0: Dayang Sumbi.
5: Kaulanun.
0: Kaula geus nyokot putusan. Kaula ngidinan kahidep pikeun miang kaleuweung tutupan geulis.
1: Kitu saur Kangjeng Raja bari neuteup ka Dayang Sumbi. Atuh puguh Dayang Sumbi teh bungah anu taya papadana.
5: Aduh, Gusti, hatur ribu nuhun laksa ketika kabingahan. Abdi nampi kena timaran gamparan. Sakali di hatur nuhun Kangjeng Gusti.
1: Cek Dayang Sumbi bari marah, mai tapi hati sedih sabab kudu ningalkeun karaton Galuh.
0: Da ayeuna geurapek babahanan, naon anu kudu dibawa? Geura sadiakeun patih jeung kanca-kancana ayeuna keur nyieun wewangunan. Lumayan keur tempat matuh, ulah ngagoler teuing dina lemah. Geus nyalindung mun aya ibun, geus nyiuhan mun aya hujan.
5: Hatur sewun nuhun Gusti, katampi katena pisan ieu teh. Duh. Kalintang bingahna abdi teh Gusti.
1: Dayang Sumbi atoh sabab nyaan Kangjeng Raja teh merhatikeun pisan ka dirina. Harita keneh Dayang Sumbi malik, nitah nyayagikeun pakaian sacukupna keur pibekeleun di leubeung di penyepian. Atuh Bi Umi pak pikpek digawe, Kangjeng Raja nimalan ka paraman pikeun sasadiaan rek dicurung ka leuweung marengan Dayang Sumbi harita teh.
6: Gancangna carita, wabangunan geus rengsek di jieun, trojol juragan patih unjukan ka raja.
2: Kaula nun Kangjeng Gusti.
0: Kumaha Ki Patih?
2: Sejak unjuk kuninga wabangunan padepokan parantos rengsek dipidamel, abdi sadaya ngantos timbalan sarajengna.
0: Syukur bagja kumanyangan Ki Patih. Heug tungguan pigawe nu sejena. Kek, kaula rek ngumpulkeun heula para emban sarta rek kamejaan Dayang Sumbi yen saung geus angeus.
1: Harita keneh Kangjeng Raja nyaur para emban atuh ting torojol dumeuheus ka Kangjeng Raja, malah Dayang Sumbi jeung Bi Umi oge geus aya ngariung manuk payuneun raja.
0: Para emban nu satia, tah ayeuna geus tepi kana waktuna pikeun init ka leuweung tutupan. Kaula titip Dayang Sumbi. Kaulaan kumaraneh kabeh baturan tepi ka cacap tujuanana. Naon rupa anu dipikabutuh sayagikeun ku aranjeun, ulah aya kakurangan.
1: Kitu dawuh Kangjeng Raja ka para emban atuh raung ngaremalan bari nyembah netelakeun yen pada satia. Tapi engal Dayang Sumbi unyukan ka raja.
5: Pangapunten Gusti, abdi sejak unyukan Kangjeng Raja.
0: Aya naon Dayang Sumbi? Coba.
5: Pangapunten, sanes abdi teu nampi kana pangasih gamparan. Oge teu bingah nampi panglaler ti Gusti. Nanging panuhun, abdi mah teu kedah direncangan ku para emban. Jalaran abdi hoyong nyirnakeun rasa niskeun pikir Kangjeng Gusti. Hoyong tebih ti pabada manusia, janten para emban teu kedah ngiring. Kitu kaula nun.
0: Baru kulah melu ari geus kumaha atuh saha anu rek ngaulaan ditu?
5: Maksud abdi kaleuweung tutupan sanes bade senang-senang Kangjeng Gusti, nanging sim kuring bade ngalatih diri isat salira isat raga neuleuman hakikat hirup hoyong terang kana kewajiban abdi salaku manusia Kangjeng Gusti. Janten kanggo naon make kedah aya anu ngaulaan? Pan abdi bade tatapa ku kitu nasawios teu kedah aya anu ngarencangan. Abdi mah bade sorangan bae, mung aya pamunut sakedik Kangjeng Gusti.
0: Jadi ulah aya ngaulaan?
5: Sumuhun kaula nun, aya pamunut sakedik.
0: Naon coba geulis sebutkeun ka ama.
5: Kitu oge upami kawidian. Bi Umi mah tiasa sawaktos-waktos ngalongokan ka abdi, nanging ulah sering teuing. Kitu tah Gusti?
1: Cek Dayang Sumbi dari naker.
0: Oh kitu, nyaheug ari kitu ka hayang mah atuh. Tapi bisi aya paminta sejen, hayang naon deui coba geulis? Hayang naon deui coba sebutkeun ka ama. Sebutkeun ka ama geulis.
5: Abdi mah hoyong disayogikeun bae arat-arat ninun sakan tenang sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
0: Oh. Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
5: Sumuhun.
0: Aku kaula rek disayagikeun Dayang Sumbi.
7: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: kali ya. Iya. Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya iya, ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, yeah, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Abdi mah hoyong disayogikeun bae arat-arat ninun sakan tenang sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
1: Oh. Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
0: Sumuhun.
1: Ho. Heku kaula rek disayogikeun Dayang Sumbi. Harita keneh Kangjeng Raja nimalan ka patih supaya nyiapkeun alat tinun sapuratina pibaturan Dayang Sumbi di leuweung tutupan. Cedok patih nyemah terus amitan sejak ngajarankeun tugas. Nya akhirna sakur anu disuhunkeun ku Dayang Sumbi geus sayagi bral miang ka leuweung disadiakeun ku para pagawe karaton harita teh. Gancangna carita nu ditugaskeun nyayagikeun alat tinun geus mulang deui ka nagara geus laporan ka Kangjeng Raja yen sagala rupana geus sayagi. Atuh Kangjeng Raja engal mariksa ka Dayang Sumbi.
2: Dayang Sumbi, anaking, sagala rupa paminta hidep geus dicumponan. Alat tinun geus aya di ditu. Bral atuh geura miang, dayeuna mah geus tepi kana wanci nu mustari. Ninggang mangsa anu sampurna. Kaula teh lain ngajujurung, lain ngusir dabongan karep sorangan ieu mah yeuh.
0: Hatur nuhun Kanjeng Gusti katampi ku astakali. Nadawidi abdi sejak miang ayeuna pisan. Ngabujeng kalebeng tutupan, hapunten anu kasuhun tina samudayaning kalalepatan kalawan teu hilap disuhunkeun piduana.
1: Cek Dayang Sumbi tatag, tapi dina hate mah ceurik jejeritan, sungkan ningalkeun karaton.
2: Bral atuh, dianung pangestu, dianung pangdua, mangka salamet rahayu geulis.
1: Geus tepi kana waktu nama bral Dayang Sumbi miang kaluar ti karaton. Istuning teu mawana naon ukur pakaian saraket diri. Ari sababa sagala rupa nu dibutuhkeun geus disayagikeun ku Kangjeng Raja. Harita Dayang Sumbi lempang semunga lenghoi dijajapkeun ku panetep Kangjeng Raja katut nu aya di karaton. Atuh Bi Umi teu kuat teu nahan kasedih, cipanon bedah brek deku sumegruk ceurik bari nungkupan beungeut. Para ponggawa pramenak nagara ngaharuleng teu tega ningal Dayang Sumbi angkat, tapi da geus kitu kapalaena, geus kitu kersanding Yang Widi. Reup langit leueuk panon poe nyumput tukangeun mega bodas. Alam jiga nu nyaho kanu kersedih. Miluna mangsa kusakumna kadang warga nagara galuh anu dikantun ku Dayang Sumbi anu miang dijajapkeun ku hiliwirna angin leutik. Kurecetna sora manuk Dayang Sumbi angkat nyalira ngabujeng kalawang tutupan sejak katapa nyirnakeun diri. Urang nyarioskeun di leuweung tutupan. Angin leutik ka hiliwir nebak kana dangdaunan. Aroyag pating arulang. Kawas anu ngagupayan manuk recet di sarada ting kaleper silih udag jeung pada baturna. Aya oge nu ting aracrog dina dahan patemalan bangun galumira na keranan. Monyet-monyet pating cerewet surili pating jararit. Rutung maranyun owa na pating garwak. Dihanap teu kurang-kurang sato leuweung rupa.

0: Nebihan karamean kota, Nyai Putri Dayang Sumbi sejati rakat ngisat salira. Neuleuman eusining hirup acining diri supaya apal kana maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya katut eusina. Reg ngaraneg terus ngarenghap narik napas, ret ka kencar ret ka tuhu, tatangkalan rajeg ting lengeceng, tangkalna segede-gede beuteung muning. Pucuk mah di mana boa teka tinggal bakat kuluhur eta tangkal kai teh.
1: Bagia alas tutupan, ieu kaula nu baris nitipkeun diri nyangsangkeun badan di leuweung tutupan.
0: Kitu saur Dayang Sumbi bari nitenan kaayaan di jero leuweung. Gaur maungna segor bagongna. Monyet ngadadak motah pating kurayang surili pating kurawil lutung mah anger ngajarentul ngan matana molohok kahana bangun aneh nanyo manusia anu ngulampreng ka tengah alas. Dayang Sumbi teras angkat deui kukrusukan dinu remet akar paceceut are cucuk ngahalangan cincakeun empu ku kalakai garing. Dayang Sumbi mimiti leno angkatna bajalan har-haraeun jabatan pati biasa deui. Tapi jauh henteu burung cunduk anggang henteu burung datang. Ari kalahkeun ku dikeureuyeuh mah akhirna cunduk kana dijug-jug datang kana diseja. Breh, aya wawangunan mangrupa saung rangon tihangna jangkung minangka golodogna teh taraje sababaraha hamal. Ngahaja saungna dijangkungkeun supaya aman tidak gangguan sato-sato galak. Maklum dipilueungan atuh. Reg Dayang Sumbi eureun deui. Rahuh ngarenghap. Narik napas panjang sajongjongan olohok neuteup ka saung jangkung pibakaleun pamatuhan panganjrekan bumetah bari tatapa.
1: Nyaan Kanjeng Raja teh bumela tepi ka dieu kanyahna teh. Padahal aing mah mun teh mah ngagorer dina akar kiara oge suka. Tepi lebih alus, lebih hade. Mun aya saung mah kacila jongjona aman, mun aya anu ganggu. Mani resik, lucu, istuning pika betaheun sigana.
0: Kitu cek Dayang Sumbi bari melong rada lila. Nitenan eta saung nu disayagikeun kanggo anjeuna. Hawa leuweung tiis matak seger, asa tengtrem kana hate henteu loba kahariwang. Angin ngahiliwir, sora manuk rupa-rupa, ungkut-ungkut teraik jempe, satu gede satu leutik patemalan. Cek saliwat mah di jero leuweung teh simpe, padahal nusanya nama ganeng alahbatan di lemur. Simpe soteh ku sora jalma, da sora sato mah kacida ganeng na tu harita teh. Ari kaayaan eta saung ukuranana tepati gede, tapi resik, lucu. Sabudeureunana dicaangan meunang mabad pada ponggawa. Di kolongna taya kalakai salamar eubeuh cukut sagunuk es culening meunang nyapukeun. Tihangna bebeg hateupna rekep moal bocor kahujanan moal sieun kapanasan hateup eurih bilik awi palupuhna harejo keneh. Eta kabeh disayagikeun ka Dayang Sumbi. Sanggeus manahna teteg terus angkat deui ngadeukeutan eta saung rangon. Ceg kana taraje memeh mancat di eneuk-eneuk heula elmu hap-hap digunakeun najan katingalna bebeg taya salahna upama di eneuk-eneuk tananing waspada diri.
1: Geuning mah weg pageuh ieu saung teh anak kieu kaula moal ham-ham jeung cengcaya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalacat Dayang Sumbi mancat kana taraje go kana palupuk renghap narik napas bus kajaro ngajanteng bari rarat-reret nitenan kaayaan eusining saung. Breh alatinun sapuratina ngajugrug di tengah saung lengkep henteu aya kakurangan atuh puguh we atohna kabina-bina bingahna anu kacida. Nyeh Dayang Sumbi imut bungah ningal aratinun anu geus aya di dinya. Duka kumaha? Teuing naon nu jadi sabab dinun teh pikeun Dayang Sumbi mah ibarat panglipur kalbu pamemberah kasusah manah anu jadi sobat nu satia marengan hirup anu pinuh kana langsaan.
1: Bagja temen

0: geus di dieu alat nginum geus sayaga moal keung teuing moal nangsa teuing barengan ka deui aing
1: kitu pokna terus ngadeukeutan alat tinun dirampaan diusapan bangun anu sono nakranan sanggeus kitu nangtung deui bus ka kamar nu disayagikeun keur kulemna para bot sapuratina bisi butuh keur masak ngolah dahareun dayang sumi ukur narik napas jero tepati kata aji ku para bot dapur mah da tepati butuh nyata kaleuweung alas lain rek pindah dahar tapi sasat rek tapak ngisat raga ngisat salira brek dayang sumi calik terus ngahuleng mikiran diri badan sakujur di pikiran nya ayeuna nyoba-nyoba nyingraikeun nalangse ipis tapi heuras nu misahkeun antara lahir jeung batin hayang kabuka hayang kaguar naha kumaha nu sanyana saha diri jeung badan sakujur saha anu nyiptakeunana naon tugas hirup jeung naon hartina hirup dayang sumi ceng panteng sejami kirekeun dirina pribadi teu kabita ku ahliah dunya bongan gumelara ka alam dunya ngaliwatan jalan nu teu wajar mahiwal beda ti batur naha kumaha maksud anu maha kawasa naon tujuan anu maha kawasa pangnanak diri keun diri na kitu rengha dayang sumbi narik napas jero nakranan calik nangisep ngadeukeutan alat ninun kop kana barera diusapan bangun deudeuh nakranan kop kana lusi diteuteup bangun deudeuh asa kadulur nupang deukeutna gap kana taropong kana kincir kana kanteh jeung sapuratina akhirna teu mikirkeun kana kacape teu ngingetkeun kana pangabutuh sejena prak ngarakamkeun alat-alat suku ditojerkeun cangkeng di bangmaluhan sorolok taropong seor kentrung kentrung kentrung sora barera jeung lusi harita teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Remah.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu
2: tuh. Lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
3: Teu nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita, puskesmas
2: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Dieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya perobihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah. Tuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah
2: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
3: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dingding lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
2: kumaha cara konsumsi na ayuna
3: ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Pidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Tesma Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ka rasa jiwa aci geni jeng cai sarining sukma. Nah di mana gumelarna diri abdi tiba tengah alas bihari diri prihatin bihara daga tunggara.
1: Aduh angin nu jadi aci ning diri bumi nu miraga. Rasa jiwa aci geni.

0: kentrung keprak eta kentrung kentrung keprak. Dayang Sumbi ninun bari ngalipur kabingung ngabeberah kasusah mana malah leungit kasedih dina dirina harita teh.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-20. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Maria Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera buktoskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawasna gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Neras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Nah, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Maria Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kan? Mawi kawit terjadi kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya, aya karaos na, aya karaos na, aya karaos na. Tah tos kadua nya anya. Rong, pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal iya pun
2: tentang
1: mohon sampean tuh bareng iya nyari ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu kalau itu mah aduh nyari tak iya nata nuju damang hoyong iya ndai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndai tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nyari. Muh dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geus teh teu patos nyari teuing aya dari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki nauge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering

0: Naon gitu, papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus, aikawitna mah usus buntu. Usus buntuna atau selepas, ayana berkembang-kembang penten virusna, jantan we radang usus. Alhamdulillah ayana, terus sakinten lah ayana mah, micena oge.
0: Berat ya Pak Eta mah, jadi ayana teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayana bapak, mesek ke kasa berapa botol ayana?
1: Nuka dua botol ayana. Ayana mah yang enggak damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket, sa dusun, sa kecamatan Cidolog, tapi sa desa aja desa Hegarmana caket ngecaket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun alpa propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna
0: nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitos mah, biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah, kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah lancar.
0: Kenapa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya? Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: itu.
1: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
0: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih pali mana, Pak?
0: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
0: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Habis sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
0: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perobihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya ka nu gaduhan panyawat seperti sabi gitu, asal kesebutan terus dan kirang raos terus ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu. Asiatna
1: hatur nuhun Bapak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah balum di kampung mah tegarukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya pa bokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
0: Ay, hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
0: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
0: Kamana mani.
1: Oh, tos ka itu ka dia panginten
0: ya. Ya, tos ka itu ka dia.
1: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah.
0: Karaksa botol kadua arek
1: ayeuna.
0: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
0: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
0: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulong boge nganggo bandal teh 3 nya.
0: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
0: Aya nama alhamdulillah.
1: Sareng seneng leutan nong propolis.
0: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
0: 3 kali.
1: Sabra tetes sakali ngaleut?
0: Genep-genep.
1: Berarti enjing ya?
0: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
1: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari?
0: Polip
1: nya.
0: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu

0: tentang anu sanes Billy gaduh panyawat supertos teh gitu
1: nya Billy anu sami
0: mohon
1: wak biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh meser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh
0: laras
1: nya alfa propolis ceng teh
0: laras surhat nuhun teh nya
1: nya sami
0: assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol. Oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
3: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol, Bu?
4: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ini uninga nguping tina radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh

0: memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng bengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Kolesterol. Nah,
3: ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering gugu.
2: Mohon.
3: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh, katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mah nyeri, cuma asap pingsan ngewod gitu, dada di punggung kita, terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur.

0: beri maksudnya sok bersyukur gitunya nuhun cinta apa-apa ya kak bener-bener cocok gitu dah kak beli kau karena aku beli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah itu ayana
1: kumaha masih kena karaos teh sesekna
0: ayana mah masih kena tapi intinya teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
1: mohon ibadah lancar
0: oh ibadah lancar jadi mah kamah juga pak capek
1: oh gitu
0: oh
1: mati ayana juga masa atas konsumsi
0: alpamprofis nah, alhamdulillah
1: ibadahnya lancar
0: lancar ya. Alhamdulillah lancar obok jadi malah menghulang sehari terlihat pak udah menghulang sehari udang gitu ya wah puyeng ayo nama alhamdulillah wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iyanya mentak abli meser wah meli berak balik tadi tuh
1: nah Pak Oming konsumsi apa propolisnya tersep seberapa botol
0: tilu
1: tersep
0: tilu
1: oh tilu botol
0: yang ayo nanti tilu yang ayo aja
1: ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih Pak Oming
0: tilu
1: jadi kan tersep tilu ayo nanti badai ngagali tilu botol
0: tilu botol
1: alhamdulillah Pak Oming di botol ke seberapa karawas hasiat nah
0: kaiji
1: oh di botol
0: kaiji sep kaiji ta langsung ayah-ayah perubahan iya imangot imang ya ini langsung awal wah imah
1: mohonnya jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya
0: perubahan
1: alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya?
2: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, Tesma Aini. Iya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu

0: Pak, ya, Pak, ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saresna mah teu salami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
4: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
5: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yuk ikhtiar nya bapak teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
4: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
5: Payuna upami nuju

0: karena tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ke 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upah menuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upah eta teh janten teu aya keluhan anu lah upah me gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kayak gitu mung panginten
1: rada
0: sakinten teras pami atuh nang ayeuna mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten
0: bapak nyetel tadium tadirinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio.

0: siarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
1: pria di Pangandaran ditangkap diduga cabuli keponakan usia 14 tahun. Bedah rumah bersama WFI bawa kebahagiaan. Bupati Garut kolaborasi kunci wujudkan hunian layak. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang pria di Kabupaten Pangandaran ditangkap polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka berinisial K, 50 tahun, sedangkan korban berinisial AC, 14 tahun. Peristiwa itu diduga terjadi berulang kali di rumah tersangka di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Menurut hasil penyelidikan, korban tinggal di rumah tersangka hampir 1 tahun setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Awalnya, tersangka mengajak korban tinggal bersama dengan alasan memberikan tempat tinggal dan perlindungan. Namun, kepercayaan itu diduga justru dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada awak media Kamis 30 Juli menjelaskan, kasus terungkap setelah korban memberanikan diri mengirim pesan WhatsApp kepada kakaknya. Dalam pesan itu, korban mengaku menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh pamannya. Menerima laporan, sang kakak segera melapor ke Polres Pangandaran. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka.
4: Sang korban ini sudah tidak memiliki orang tua, mengirimkan WhatsApp kepada sang kakak bahwa sering disetubuhi oleh sang paman. Ya, ini dilakukan oleh paman sendiri.
1: Kapolres juga menyampaikan dalam 1 bulan terakhir, Polres Pangandaran berhasil mengungkap 3 kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2 kasus lainnya terjadi di Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Cimerak. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya kekerasan seksual terhadap anak. Setiap laporan akan ditindaklanjuti untuk melindungi masa depan anak-anak. Sebelum kasus dugaan kekerasan seksual seorang paman terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur di Pangandaran terungkap, pekan lalu seorang pria di Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis juga telah ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi anak tirinya secara berulang kali sejak korban duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Tersangka berinisial H, 38 tahun, warga Kecamatan Banjaranyar. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengungkapkan aksi bejat itu dilakukan pelaku selama 3 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan aksinya setidaknya 15 kali. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan modus bujuk rayu, iming-iming hingga ancaman. Pelaku memanfaatkan suasana rumah yang sepi saat istrinya tidak ada di tempat. AKP Carsono Selasa 28 Juli lalu menyebut kasus terungkap berkat keberanian korban yang akhirnya bercerita kepada teman sekolahnya. Teman korban yang prihatin kemudian melaporkan kepada ibu kandung korban hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Pelaku yang sudah diamankan di Mapolres Ciamis dijerat pasal 473 dan pasal 415 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
5: Terungkap perkara ini berawal dari adanya keluhan korban melalui temannya, dan temannya kemudian menyampaikan kepada ibu kandungnya. Ibu kandungnya langsung melaporkan ke kami, dan tentunya dari hasil tersebut kami tindak lanjuti, dan alhamdulillah Saudara H sudah kita amankan dalam proses penyidikan di Polres Ciamis. Nah, dilakukan dari sejak korban itu bersekolah dari kelas 5 SD sampai kelas 8 SMP.
1: Terkait informasi sebelumnya, Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jabar sudah berada di level yang sangat memprihatinkan. Ketua Forum KPAID Jabar atau Rinanto mengatakan, masalah ini sudah menjadi krisis sosial. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh KPAID, polisi, atau pemerintah saja. Atau menyebut, yang paling mengkhawatirkan, data KPAID menunjukkan 78% dari 1.400 kasus yang ditangani merupakan kekerasan seksual. seksual. Dari data itu, 92%-nya dipicu oleh lemahnya pola asuh di keluarga. Ironisnya, pelaku mayoritas adalah orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri atau ayah sambung, paman hingga saudara sendiri. Sehingga rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi tempat paling rawan bagi anak. KPAID menilai banyak orang tua lalai memberikan edukasi tentang batasan tubuh kepada anak. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku.
3: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
1: Forum KPAID Jabar mendorong pemerintah tidak hanya menyediakan UPTD PPA di kota dan kabupaten, tapi juga turun langsung memberdayakan desa dan kelurahan. Diperlukan edukasi pola asuh langsung ke keluarga agar rumah benar-benar menjadi benteng perlindungan bagi anak.
2: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
7: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kolaborasi Bedah Rumah bersama Wanita Filantropi Indonesia, WFI, membawa kebahagiaan bagi warga Kampung Paledang, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Rabu 29 Juli, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menghadiri penyerahan bantuan sosial bedah rumah bersama WFI. Bupati menegaskan penanganan rumah tidak layak huni atau rutilahu memerlukan kolaborasi mengingat keterbatasan anggaran daerah. Pemkab Garut berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta memadukan bantuan dana sosial dengan penyediaan bahan bangunan secara fleksibel.
3: Pada hari ini kita kedatangan wanita-wanita hebat yang mencintai sama manusia yang tergabung dengan kelompok Wanita Filantropi Indonesia. Satu kegiatan sebenarnya sejatinya adalah melaksanakan pariwisata. Cuman saya minta juga, karena pariwisata dalam mereka mendongkrak UMKM. Sekalian juga beliau juga nanya ke kita, saya bilang kalau mau bantu ya bantu. Jadi jumlah ritual juga masih relatif banyak, kemampuan kita terbatas. Dan tadi alhamdulillah dibantu. Dan kita juga tadi dari Wanita Filantropi Indonesia juga bututi juga di Pemda juga membantu bahan bangunan. Kita punya stok yang itu lebih fleksibel dalam pemberian kepada peserta penerima manfaat.
2: Melihat kondisi rumah warga yang memprihatinkan, Bupati telah menginstruksikan Dinas Perkim untuk segera melakukan inventarisasi rutilahu di wilayah itu. Selain misi kemanusiaan, Bupati juga mendorong agar kunjungan para dermawan dan wisatawan ke Garut dapat mendongkrak UMKM dan potensi pariwisata daerah. Sementara itu, Ketua WFI, Jesmawati Tanjung mengatakan, WFI adalah wadah inklusif lintas suku, agama, dan profesi dengan visi kemanusiaan. Program bedah rumah ini digagas oleh Pembina WFI, Ibu Nur Hayati, untuk berkolaborasi dengan Pemkab Garut setelah sebelumnya sukses di Aceh, Sumba, Lampung, hingga Palestina. Pada kegiatan ini, WFI menyalurkan bantuan tunai Rp25 juta, tambahan Rp10 juta, serta donasi langsung dari para anggotanya.
4: Komunitas Wanita Filantropi Indonesia, perkumpulan dari wanita yang bersifat inklusif, yaitu terdiri dari berbagai suku, agama, bangsa, dan profesi. Di mana kami mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu di bidang kemanusiaan. Jadi salah satu bentuk kegiatan sosial kami adalah bedah rumah. Sebelum di Garut, kami juga sudah melakukan baksos di berbagai daerah seperti di Aceh, Sumba, di Lampung, dan juga di Palestina. Nah, ke Garut ini tadinya tuh salah satu rangkaian kita juga ada kegiatan kesenian filantropi itu dan juga ada kegiatan budaya wisata.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi. Sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, Gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
5: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha eta, Pak?
9: Bapak Oming.
7: Bapak Oming, Bapak linggih di paling mana, Pak?
9: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
7: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
9: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
7: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
9: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
7: Oh, gitu.
9: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
7: Nah,
9: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
7: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
9: Abdi mah pingsan wae, Pak.
7: Oh,
9: sering digugu.
7: Mohon.
9: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh, tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, cuma sok pingsan gitu kita gitu, dada, dada di punggung kita gitu, pas gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur engap kayak gitu.
7: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
9: Hampir 5 tahun lah.
7: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
9: Kadok. Sekarang ke herbal.
7: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
9: Alfa Propolis Drop.
7: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alfa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis Drop?
9: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
7: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
9: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
7: Mohon ibadah lancar.
9: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
7: Oh gitu.
9: Oh,
7: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
9: Alfa Propolis alhamdulillah.
7: Ibadah ge lancar
9: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
7: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
9: Tilu.
7: Tos seep?
9: Tilu.
7: Oh, tilu botol.
9: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
7: Ayeuna teh bade ngagaleus bae botol li Pak Oming.
9: Tilu.
7: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleus tilu botol
9: deui nya. Tilu botol.
7: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
9: Ka hiji.
7: Oh, ti botol.
9: Ka hiji seep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
7: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
9: Perubahan.
7: Alhamdulillah kok kitu Pak Omingnya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
9: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
7: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
9: Amin.
7: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
9: Amin.
7: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
11: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
10: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
11: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
10: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
11: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
10: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
11: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
10: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
11: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
10: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
11: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
10: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
11: Abdi Neni Sri Herlina.
10: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
4: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
3: Alamat lengkapnya itu apa?
4: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
3: Emang enggak ngelihat obat Alfa Propolis teh, Bapak atau saha?
4: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alfa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
3: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
4: Eta teh radang usus, ai kawitna mah usus buntu, usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
3: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
4: Nuju pemulihan leres.
3: Ayeuna bapa mese ka kasabaraha botol ayeuna?
4: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
4: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alfa Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
3: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
6: Ajah Ana Hasana.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha bu karaosna?
6: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak mah ibu teh aya ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
3: ge. Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
6: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Thank you.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Siapa nginten karena setahunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae bu?
0: Nah, atau sih kak iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya perobihan tuh?
0: Atau ke perobihan nama ainu juga lewe. Data nama upamitas dengan lewe banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu ocate usia seberapa tahun ayo na bu?
0: 58.
1: Ayo nate ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon bu?
0: Diikhtiarkan nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis? Aya perobihan teh?
0: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
0: Mungkin karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean eta ge raos gitu. Sade ieu nilep gitu sampeanana. Itu non gitu untuk singkarnya ting ayam nama terada sakit ten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seer probihana bunya.
0: Mohon.
1: Ibu ten nembe CF seberapa botol ya bu?
0: Nembe iya nembe K2 itu.
1: Nembe K2-nya karaos hasiatnya di botol ke seberapa bu?
0: Di botol K3 atas ayah kita gitu, yang nama kita gitu, karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kieu tiasa kainspirasi bu, mangga.
0: Iya, iya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ieu mangga meser alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur
5: ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Bis FM. Wirujeng ngadangukeun.

Para mitra, di juru pasar baru belah kulon, aya dua urang tukang obat keliling keur mangkal ngampar samak. Pangna maranehna mangkal di pasar baru teh, geus bosen udar-idar ka ditu ka dieu, mapayan lembur tapi teu mayukeun obat hiji-hiji acan. Kajadian kitu teh geus aya kana saminggu. Dua urang tukang obat teh harita kadenge keur patinggorowok nanawarkeun obat

0: Di antaranya akar jambe, akar cecendet, akar kayu leweng, malah make akar kalapa segala.
1: Liek saurang tukang beca, muka beneran ngaliwat hareupeun Aki Rayud ngaliek. Reg manehna teh eureun bari tuluy ngomong tarik.
2: Obat naon, Ki? Piraku dijieun tina akar-akaran wungkul. Sakanyaho dewek obat batuk mah dijieunna tina hampeu oray kadut.
1: Ulang Aki Rayud ngahuleng, teu dilapok nembalan.
0: Ngomong naon manih nih? Nong hiok nyanyahuanan lah. Newek geus loba pangalaman dina urusan obat batuk. Geus halika ditu init. Ari moal meuli mah. Ngagagukan mae dewek.
1: Geuleuyeung beca teh maju deui neruskeun perjalanan kalayan mawa penumpang anu awakna bayuhyuh. Ngan kulantaran tukang beca teh ngaliek bae ka Aki Rayud, teu karasa beca teh nyisi teuing jalanna. Sarta ujug-ujug culalit beca teh jungkir. Sabab roda hareupna sabeulah ti poros kana kamalir. Sarta kadenge penumpang anu awakna bayuhyuh teh harita ngagorowok.
2: Tulung!
1: Atuh cikikik Aki Rayud teh seuri.
0: Puas ya.
2: Nuraga di aing dan nih.
1: Rengse Aki Rayud nawarkeun obat batuk, celengkeng teh harita kadenge tukang obat gatel ngomong.
2: Geus Aki Rayud, ngomongna bagian dewek. Kadar ye.
0: Ngenalkeun ka balarea, ngaran kuring anu katelah nya eta Bahrowi. Saurang ahli panyakit kulit. Di antara nak koreng, kudis, kutu air atawa bentol-bentol digegel tumila. Mangga kanu baroga panyakit gatel atawa panyakit kulit sejena, tong ragu-ragu kuring boga obat mujarab khusus pikeun panyakit gatel.
1: Cek Bahrowi dina nyaritana teh basana basajan pisan. Maklum we kolot urang kampung. Keur kitu lar aya saurang nini-nini ngaliwat. Ngadenge nu nawaran obat gatel, si Nini leumpangna teh ngarandeg tuluy nyampeurkeun ka Bahrowi.
0: Gog si Nini teh nagog bari nyekel iteuk.
1: Tuluy kadenge manehna nyarita.
3: Kumaha Ujang? Dedengean teh si Ujang ngajual obat gatel. Aduh, kabeneran atuh. Nini keur butuh.
1: Bahrowi beungeutna marahmai. Cek pamikirna manehna bakal meunang pangraris. Atuh tuluy pok we ngajawab.
2: Tah, kitu ni. Ari boga panyakit teh, tong sok diantep. Gancang ubaran, ngarah tereh waras. Ke, si Nini teh boga panyakit gatel. Cing, kuring nempo heula, lebah mana nu karasa gatel teh?
1: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini muncereng bari ngomong.
3: Naon? Baruuk nempo heula. Tong sok gagabah ari ngomong teh. Memang na Nini teh awewe gampangan. Make hayang nempo sagala.
1: Bahrowi kerung teu ngarti kana maksud si Nini.
2: Har, nyanaha teu meunang nempo? Pan mun tatamba ka dokter oge, sok dipariksa heula panyakitna. Ameh babari ngubaranana. Sarua kuring ge, hayang nempo heula lebah mana nu karasa gatel ku si Nini.
1: Si Nini cengkat, tuluy nangtung pok ngomong bari noel suku Bahrowi ku iteuk.
3: Dengekeun nya dewek teh boga panyakit gatel ngan ieu mah gatel lagi beda tinu biasa. Jadi mun si Ujang hayang nempo lebah mana nu gatelna Nini terido.
1: Ulang Bahrowi ngahuleng mikiran caritaan si Nini. Manehna waleh teu ngarti kana maksud si Nini. Atuh pok harita Bahrowi teh tuluy nanya.
2: Terido teh, terido kumaha?
3: Cing sok nyarita sing jelas.
1: Ditanya kitu, si Nini noel beteng Bahrowi ku iteuk. Tuluy pok manehna ngajawab.
3: Jadi kieu caritana mah Ujang. Nini teh geus lila ditinggalkeun ku salaki. Jadi status Nini ayeuna teh janda. Nganteng kumaha mimitina, ujug-ujug loba jalma anu nyebut Nini teh janda gatel. Tah, jadi Nini teh hayang nambaan panyakit janda gatel teh. Ngan ari si Ujang hayang mariksa lebah anu gatel nama. Keheulaanan, Nini teh terido.
1: Ulang Bahrowi teh ngahuleng deui, teu lila cikikik manehna seuri.
2: Oh, kuring ngarti ayeuna mah. Kadeni, panyakit kitu mah kudu gancang diubaran. Sabab kaasup penyakit menular. Ngan kuring teh hayang nyaho gejala eta panyakit anu karasa ku si Nini kumaha?
1: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini ngahuleng nginget-nginget gejala nu karasa ku maneh.

0: sanggeus ngahuleng teu sabaraha lila pok nyarita.
1: Nya ari gejala nu karasana mah teu loba. Eta we mun geus manjing peuting sok hayang bae kaluar ti imah. Terus teu kaop nempol laki kasep, sok tuluy bae ngareisa awak-awak.
0: Bahrowi ngadenge jawaban sinini kitu teh, manehna seuri sorangan tuluy ungut-ungutan siga nu boga hiji rencana. Teu lila pok nyarita.
2: Aduh, kumaha ni? Kuring teh lain teu bisa ngubaran. Ngan obat nu dijual ku kuring mah nyaeta obat janggateul kulit. Tapi eueuh salahna, lamun nyobaan ieu obat. Yeuh geura beuli obatna, itung-itung pangraris. Ti isuk kuring can meunang duit. Murah hargana geni. Top tah 10 ribu. Kabatur mah ngajual teh 20 ribu. Ieu mah pedah we ka sinini nu geus pahatu lalis.
0: Song Bahrowi mikeun obat gatel teh. Bentukna cair di wadahan botol sagede indung suku. Kalayan dina botolna teh aya gambar tumbila ngajongkeng. Sanggeus obat ditarima. Cereng sinini mayar 10 ribu sarta tuluinanya.
1: Ke, ieu obat teh kumaha cara makena ujang?
0: Gancang Bahrowi nembal ngajelaskeun aturan make eta obat.
2: Oh, gampang cara makena mah ni. Kulantaran ieu kasup obat luar, jadi pepejeuh ulah diinum. Cukup digosokkeun kana lebah anu gatel teh.
3: Eta tah nu tadi geuning basa cek sinini teu rido mun ditempo.
0: Cikikik sinini teh seuri bari satuluyna ngoloyong indit ninggalkeun Bahrowi. Sajungna indit ti Bahrowi, sinini teu laju leumpangna. Manehna ngarandeg pas hareupeun Aki Rayud anu keur silaan dekak nyang hareupan dagangan nu mangrupa obat batuk. Nempo sinini eureun hareupeunana, Aki Rayud gancang nanawarkeun obat.
4: Obat batuk, sok ni, geura acakan ieu obat batuk, dijamin mujarab.
5: Komo sinini mah geus kolot, pasti unggal peuting ngoklok bae batuk.
4: Tah, ieu obat batuk bakal jadi batur anu satia. Maturan sinini unggal peuting.
0: Ngadenge omongan Aki Rayud kitu, sinini kerung. Nada eta mah ujug-ujug gantawang teh sinini nyarekan Aki Rayud.
1: Bios ya teh, kunyang teh. Samarukna Andika teh ngora keneh kitu. Sarua jeung dewek geus kolot. Jeung deui saha nu sok ngoklok bae batuk unggal peuting teh. Sok nyanyahoanan. Ya, bisi Andika hayang nyaho. Dewek teh keur katarajang panyakit gatel. Tah, obatna ge geus meuli. Tuh, ti tukang obat nu itu.
0: Cek sinini bari nunjuk ka Bahrowi. Lieuk Aki Rayud ka Bahrowi nu harita keur ngagebran dadana ku duit 10 ribu bari matana ngadelek ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud hatena ngentab panas sabab manehna can meunang duit saperak-perak acan. Sedengken Bahrowi mah harita geus meunang pangraris ti sinini. Atuh ret Aki Rayud ka sinini sarta pok nyarita.
6: Yeuh ni lengekeun obat ngatel nu dibeli ku sinini teh obat palsu. Moal aya karasana. Ngajang pulang gendai.
0: Diomong kitu ku Aki Rayud, si Nini kalah muncereng.
1: Naon? Baru obat palsu? Yah, baca dina botolna oge ayat tulisan obat paten. Malah make gambar tumila jengker sagala. Jadi Nini mah yakin, ieu teh obat mujarab. Jeung deui panyakit gatel dewek mah, lain gatel sagatel-gatel na. Tapi panyakit khusus awewe. Nya eta panyakit janda gatel.
0: Kuleng Aki Rayud sajongjongan mah ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan sinini meuli obat batuk nu kumanehna keur dijual. Teu lila pok Aki Rayud nyarita.
7: Manuk, panyakit janda gatel? Wah, kabeneran atuh. Panyakit kitu mah moal cangeur ukur make obat gatel. Tapi kudu make obat iongko. Sabab obat batuk nu dijual ku kuring mah bisa ngubaran gatel ti koro. Tok tah 10 ribu. Geus lah, kuring mah panunggeus meunang jang meuli kacoan incu.
0: Di soroan obat batuk ku Aki Rayud, sinini teh kekepehan embung narima. Sabab cek pamikirna asa teu nyambung lamun panyakit gatel diubaran ku obat batuk. Komo iya panyakit janda gatel, najan nginum sabotol disakalikeun oge moal aya pangaruhna. Nya paling oge merelek heuai bakat kutunduh. Ditolak obatna ku sinini. Aki Rayud kacida haneuleulna sabab manehna pamohalan meunang duit. Atuh teu lila pok Aki Rayud nyarita.
8: Nuh, sinini mah
2: Nenggak bisan gak nguring teh. Sing karunya atuh ni. Nguring tisuk dan menang duit. Kadanya Aki Rayun kukulutus, sini ni keru tulipok nyarita.
8: Baraya Radio Peace,
9: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
11: Bapak Uding.
10: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
11: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
10: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
11: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
10: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
11: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
10: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
11: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
10: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
11: Alfa Propolis.
10: Alfa Propolis teh uning ati manten Bapak.
11: Di radio
10: cara ngangena kumaha Bapak?
11: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
10: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
11: Bapak mah teh seep sabotol.
10: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
11: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
10: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
11: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
10: Bapak atuh nuhun kana waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
11: Amin, amin.
10: Atuh nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baraya Radio Peace.
9: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: kedua
1: kali
2: iya,
1: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Tuh, tempo. Cap na oge, make gambar tu Mila ngajongkeng. Tetinggalin aki rajin oge, nanawarkeun dagangan. Omat matnuk, omat matnuk. Minggi si bapak gohngoy, ngok-ngok bay matnuk seheren-heren. Yah, obat na. Nu dijian tina ramuan ranis nyona berhasiat. Dijamin, batuk lengit, napas oge minu lengit. Ari eta lalaki ngadanya tukang obat mutiluan recok teh, maneh na jadi bingung. Katempo tarangna kerung, terus ngabagi reret kanu tiluan. Sarta telilaknya manehna seuri pok nyarita. Kehla, dewek mah jadi bingung ieu teh. Nu hiji na nawarkeun obat riet jangar. Nu sejena nawarkeun obat gatel jeung obat batuk. Dewek teh bingung milihna. Cing sok ka dia karumpul heula. Dewek aya picaritaeun. Tukang obat nu tiluan teh nurut kana pamenta eta lalaki. Cek pamikir maranehna sugan bae eta lalaki teh rek ngaborong obat. Sanggeus tukang obat kumpul, pok eta lalaki ngamimitian nyarita. Leuwih ti heula ngenalkeun ngaran dewek anu nalahmah nya eta Wakuwu. Nya disebut Wakuwu sote, pedah baheula dewek kungsi jadi kuwu. Tadi dewek ngadenge ilaing tiluan nanawarkeun rupa-rupa obat. Aya obat nyeri hulu atawa diet jangar, terus aya obat gatel jeung aya obat batuk sagala. Terus terang bae, kabeh obat ieu teh dewek ngabutuhkeun. Sabab kolot panter dewek mah geus meujeuhna loba nu karasa. Ngan kieu ieu teh, dewek ayeuna keur katarajang ku panyakit aneh. Tukang obat nu tiluan mencrong ka Wakuwu. Panasaran kunu bi disebutkeun ku Wakuwu, majar cenah manehna teh keur katarajang panyakit aneh. Maksudna panyakit aneh kumaha? Sawan kuya, panyakit bisa naik teu bisa turun? Cek Bahrawi ngabade kana panyakit nu karasa ku Wakuwu. Ditanya kitu Wakuwu teh morongos. Naon? Sawan kuya? Sok gagabah hari ngomong teh. Kieu-kieu ge yeuh, dewek teh mantan atlet panjat tebing. Purah ngarayap mapayan gawir niangan iwung awi haur. Tukang obat nu tiluan silih reret, tuluy kadenge Wakuwu neruskeun caritaanana. Bisi hayang apal kana panyakit dewek, seug rek dicaritakeun. Sabenerna panyakit dewek teh kagolong panyakit aneh. Sabab ieu panyakit teh teu lumrah jeung batur. Ari katarajangna mah anyar-anyar ieu. Tisaprak dewek diusir ku pamajikan. Teu pira ari sababna mah. Pedah panci nu aya di dapur ku dewek dijual ka tukang rongsok. Da eta euy, dewek teh butuh jang meuli udud. Padahal mah panci geus petot, jaba geus eueuh ceulian deui. Atuh pamajikan teh ngamuk, sakarat sarawa dibabetkeun. Tah tempo dina sirah dewek aya nu menjilut sagede nog. Ieu teh dipangpeng ku mutu. Tukang obat nu tiluan silih reret deui, teu lila si bute tukang obat nyeri sirah kadenge nyarita semuheran.
1: Ke, kuring mah teu ngarti ieu teh. Naon hubunganana antara dipaseaan ku pamajikan jeung panyakit nyeri sirah?
0: Oh,
1: eta meureun gara-gara sirah dipangpeng ku mutu nepikeun ka bencut.
0: Ditanya kitu Wakuwu gancang nembak.
1: Ke heula, dewek can anggeus nyarita.
0: Tah, sanggeus pasea tina soal panci, dewek terus diusir. Geus aya meureun kana sabulan mah, dewek teu balik ka imah. Atuh dewek teh jadi kesepian euy. Nganting kumah mimitina, unggal jalma nu apaleun dewek diusir ku pamajikan, ka dewek teh pada nyebut lalaki jangar. Hari gejala nu karasa, mun waktu geus manjing peuting, sok hayang bae kukulayaban. Terus eta euy, teu kaop nempun rada herang. Sok tuluy bae rieut sirah. Tilu tukang obat arunggut-unggutan. Malah aki rayud mah ngabelenyeh seuri, ras inget ka si Nini nu tadi mere nomor HP ka manehna. Wah, ngabeneran yeuh. Panyakit Wakuwu samode jeung panyakit si Nini nu tadi mere nomor HP ka aing. Keun sia, ku aing rek diamprokeun. Ari si bute ngadenge carita Wakuwu kitu teh, manehna bingung oge. Sabab obat riet sirah nu dijual ku manehna mah lain keur ngubaran panyakit anu bia disebutkeun ku Wakuwu, nyaeta panyakit lalaki jangar. Ngan kulantaran manehna hayang mayukeun obat, atuh tuluy pok nyarita ditujukeun ka Wakuwu.
1: Oh, jadi Wakuwu teh katarajang panyakit lalaki jangarnya. Gampang atuh ngubaran nu kitu mah. Yeuh obatna geura beuli. Murah ngan 10.000. Tah aturan makena, saban Wakuwu nempo nu herang, gancang geura inum i obat supaya ulah karasa riet sirah.
0: Son obat riet sirah teh dibikeun ka Wakuwu sarta gap ku Wakuwu di tampanan. Beres kitu

0: tuluy Bahrawi oge milu nyarita. Terus kieu wakuwu, kuring boga kayakinan. Lian tirieut sirah, mun pareng wakuwu nempo nu herang teh, pasti aya nu karasa gatel. Tah, ieu obat gatel geura beuli. Top tah geura duitan 10.000. Aturan makena, saban aya nu karasa gatel gara-gara nempo nu herang, gancang nu karasa gatel teh diolesan ku ieu obat. Song Bahrawi mikeun obat gatel ka wakuwu. Atuh daek teu daek ku wakuwu ditampanan. Ari aki rayud ngahuleng. Manehna bingung kudu kumaha carana sangkan bisa ngajual obat batuk ka wakuwu. Ari nu jadi bingung teh sabab obat batuk nu dijual ku manehna eueuh kaitanana jeung panyakit lalaki jangar. Ngan ujug-ujug nyeh bae manehna teh seurig. Sigana mah manehna manggih ide. Teu lila pok nyarita ditujukeun ka wakuwu.
1: Ari nyek mamangih kuring mah kieu wa. Panyakit wakuwu bakal cager mun diubaran kunu dipikahayang ku wakuwu. Maksudna mun wakuwu nempo nu herang, sangkan tong karasa rieut sirah, eta nu herang teh kudu jadi kabogoh wakuwu.
0: Tapi eta teh sarebu hiji, aya nu herang daekeun ka wakuwu. Tah, ayeuna ku kuring wakuwu rek dibere bongbolongan. Tadi kang kuring aya nu datang, nya eta saurang awewe nu keur katarajang panyakit janda gatel.
2: Ari obatna mah geus meulit di Bahrawi.
0: Ngan sigana eta awewe teh manehna oge keur butuh jalu pikeun dijadikeun kabogohna. Wakuwu curing hak barang ngadenge caritaan aki rajut kitu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT 2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alfa Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alfa Propolis karena mante ngirangan karena tenaga kirang gitu gitu Pak.
4: Mohon Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun Pak?
5: Abdi tos 73.
4: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis Bapak kantos samana wae?
5: Sering Kak ngasih obat herbal teras ya Kak disuntik gitu Kak medis Kak gini Kak mesti ke Kuningan di Perios gitu, tapi tidak ada perubahan, musah kedap-sekedap gitu.
4: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkan nganggo landung naon, Pak?
5: Tenten obat Alfa Propolis.
4: Pak Parja, uninga jamu tetes Alfa Propolis, di mantan, Pak?
5: Di Radio Caldongeng, wayang, pancada, seban jinten, wayang, siang pengita, ya, be wayang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Tabuhan jiwa dalang resep penah wayang, teh.
4: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
5: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah ini bisa botol, terus saya sanes perubahan dari alhamdulillah lah. Saya dirawatkan dengan emam resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tangi, biasa.
4: Hatur nuhun Pak Parja, kado kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tersta konsumsi, ia landung jamu tetes Alfa Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
5: Amin, amin, amin.
4: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes gitu.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, ini ya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu, Pak ya?
9: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
9: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
13: Anda. Waku curing hak barang adanya ceritaan Aki Rajut gitu. Komong adanya janda gatel gitu mah, maneh nak kacida bungah na. Satu ina waku ngomong hari wes-wes. Aduh, kabeneran atuh euy. Si Gana bakal langsung nyangkut. Gan saha ngaran eta awewe teh? Jeung di mana lemburna? Geun ku dewek rek dijug-jug. Aki Rayud nahan pisirieun ngadenge waku nanyakeun awewe nu dimaksud. Bari rada runyar nyu nahan pisirieun pok Aki Rayud ngajawab.
1: Ari ngarana mah kuring ge teu apa. Ngan memeh indit manehna teh mere nomor HP. Cok tulis yeuh nomorna. Uleng waku ngahuleng sabab manehna teu mawa HP. Atuh najan rada asa-asa pok waku teh nyarita. Duh, kumaha nya? Dewek teh teu mawa HP. Boga HP jadul oge kamari ditukeurkeun kana rokok. Aci rajut ngahuleng, baku nama manehna oge bingung kudu kumaha carana sangkan waku bisa komunikasi jeung si Nini. Ngan lain ge aki rayud ari kudu buntu akal mah, manehna boga ide tuluy pok nyarita. Geus ayeuna mah kieu, nop dah beuli HP nguring. Geus

terkaterap penyakit janaga tu. Cocoklah, jang nu boga penyakit lelaki jangar mah. Ngan mun bisa maulah ditelepon. Sebab eta awewe teh rada kurang denge. Jadi alus nama mending di SMS bae. Ya HP na, top tang duitan 100.000. Ditambah uang informasi 50.000. Jadi kabehna 150.000. Song HP jadul teh dibikin kawaku, kalayan bari rada asa-asa ditampanan. Sanggeus nampanan HP, tuluy wakuwu ngetik SMS ditujukeun ka nu boga nomer nu tadi disebutkeun ku Aki Rayud. Kieu eusi SMS na teh. Neng, saurna nuju ka tarajang panyawat janaga teu. Sami AA oge nuju ka terap panyakit lalaki jangar. Kumaha upami urang ketemu.

Baktos abi, Neneng Warsi. Nyehwa ku sirita nangarasa bunga. Dina pamikirna geus kabayang bakal panggih jeung nu herang nu bakal jadi obat mujarab pikeun panyakit nu karanapan ku manehna, nyaeta panyakit lalaki jangar. Satuluyna waku ngabales eta SMS. Duh, nuhun pisan sayang, urang ketemuan di taman kota, jalan anu palih wetan. Sanggeus ngabales SMS, waku nyarita kanu araya didinya. Tah, sigana ayeuna dewek manggihan obat nu mujarab pikeun ngubaran panyakit lalaki jangar. Dewek ayeuna permisi rek ini heula. Masalah duit obat jeung HP mah dewek minta waktu euy. Moal waka di duitan ayeuna. Dewek keur boke. Jadi mayar nangke mun dewek geus ketemuan jeung si Neneng. Tong khawatir, jang mayar hutang mah ieu HP ku dewek rek dijual 300.000. Pan batian meureun. Tah batina bisa jang mayar hutang. Kalayan teu nemu jawaban, koloyong wakubu init ninggalkeun tukang obat nu tiluan. Atuh Bahrowi Aki Rayud jeung si Bute bati carolohok. Komo Aki Rayud mah? Keuheul lain dikieuna sabab HP jadulna geus aya dina leungeun wakubu. Teu kacatur di jalana. Wakubu harita geus aya di taman kota. Kalayan make pakaian keren meunang nginjeum ti babaturanana nu sarua pangsiunan kubu. Manehna lajag lejeg ka ditu ka dieu bari nyekel HP jadul. Bari haben HP teh di

acuk hansip, teras kahanapna nganggo lancingan training. Terus SMS teh dikirimkeun, kalayan teu lilati harita aya balesan. Sami, neneng oge tos aya di taman kota, ciri-cirina nganggo kaos bodas, dina lebah dada aya gambar Superman. Teras kahanapna nganggo lancingan legging warna hideung, sareng nganggo

0: di SMS. Ay, gening sami sarang AA, nuju ngadeg hanapeun caringin. Ngan AA mah mayun ngidul. Di SMS waku teh dibales deui. Kumaha? Baruk ngadeg hanapeun caringin, mayun ngidul. Eta awewe nu tayalian sinini, nukung si meuli obat gatel ti Bahrawi, ngarasa kaget. Dumeh tadi majar cek dina SMS, lalaki nu ngudag-ngudag manehna teh, kabeneran aya hanapeun caringin keur nangtung nyang hareup ngidul. Atuh gancang sinini malikeun awakna. Nu tadina nyang hareup ngaler teh, ayeuna mah nyang hareup ngidul. Sinini kaget lain dikieuna. Breh katempo ku manehna saurang lalaki rada kolot keur nyekel HP.
1: Ai, ieu suganya si AA anu ngudag-ngudag aing teh.
0: Teh sinini bari nilik-nilik pangawakan wakuku. Satuluyna manehna nga SMS deui. Kieu si SMS-na teh? AA, duh tetela si AA teh ditilik tina dedegan mah lalaki perkasa. Wakuku kerung, manehna heran pedah awewe nu keur diincer teh nempoeun ka manehna. Sedang manehna sorangan can apal aya di mana eta awewe. Atuh terus manehna ngabales eta SMS. Ah, neneng teh terang ti saha? AA lalaki perkasa. Tuluy SMS teh dibales ku sinini. Nya pasti terang atuh, paneneng aya pangkeureun si AA. Gua kuruas lain dikieuna. Punilit manehna malikeun awakna. Saharita keneh siak beungeut waku jadi pias. Matana mencrong ka sinini nu keur nangtung bari nyekel iteuk. Dipencrong ku waku, dipencrong ku waku kitu teh sinini ngabeuleuh nyeseuri. Barang nyeseuri, gurehel katempo ku waku aya sisig nyelap dina bibirna. Ari waku siga nu teu percaya, lamun awewe nu diincer ku manehna teh aya hareupeunana. Rek ngomong oge tewasa bakat ku kasima. Atuh antukna maneh nanya ka sinini teh make SMS. Iye ngaku si neneng teh. Tuluy SMS teh dibalas ku sinini. Muhun, hayu atuh urang jadian. Baca SMS kitu ti sinini, waku jadi sama rasa. Wah, cilaka ya. Aing kudu ganjang-ganjang kabur. Ajar tah kira yuk. Geus nipu ka aing. Gerentes waku bari siap-siap rek kabur. Mantare sinini keur ngetik SMS, rika tua kuwu ngalengkah maksudna rek kabur. Ngan edas, sinini rancingeus. Nempo waku rek lumpat teh ngan krewak bae harita beuheung baju wakuwu dirawel tuluy ditongtak. Krewak wakuwu teh ngagorowok.
2: Tulung! Tulung! Tulung!
0: Wakuwu minta tulung kanu araya didinya. Ngan edas jalma sakitu lobana, eueuh saurang oge nu ngarespon. Samalah loba jalma nu pating corowok ngahucuhkeun sinini.
3: Ayo terus ni, dengkek beuheung naku kelek. Terus engkelkeun. Kade poho, sirahna abuskeun kana jero samping.
0: Jeung salah saurang jalma mere sumanget ka sinini. Atuh sinini teh jadi tambah wani.
3: Sok, rek lumpat ka mana sia? Rek ngahindar ti aing nyaneh teh. Tah sapalang pisan sia.
0: Jeung sinini bari tuluy beuheung wakuwu di dengkek ku kelek nu beulah kenca. Sarta rikat sungut wakuwu dilewekan sisig.
3: Ledot, ledot.
0: Harita sisig teh diledot-ledotkeun kana sungut wakuwu. Atuh wakuwu teu bisa hojah. Manehna ukur bisa teterjelan bari haben sungutna ciciduh. Keur jongjon kitu teu kanyahoan ujug-ujug aya mobil truk eureun dilebah dinya. Satuluyna loba patugas trantib jerat trut tarurun tina eta truk. Horeng eta teh patugas trantib nu keur ngayakeun razia gepeng. Nempo nu keur papuket. Nu tayalian wakuwu jeung sinini, patugas trantib gancang nyampeurkeun. Kalayan teu asa-asa, wakuwu jeung sinini dirarajang ditaekeun kana truk. Geuleuyeung truk teh maju teuing rek terus ka mana. Ngan anu jelas, mun manggih jelema nyurigakeun, truk teh sok eureun sarta jalma nu dicuriga gepeng teh ditaekeun kana truk.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
5: Di Sindang Palair Hayu.
4: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
5: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon, Bapak antos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Mual gitu.

0: Seueur pokoknya mah paralegal ieu teh ieu naon gibas
1: pandangannya
0: nya sareng lalinu gitu.
1: Eta panjang waktu teh seberapa lami, Pak?
0: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
1: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
0: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
1: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
0: Alpapropolis.
1: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alpapropolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alpapropolis?
0: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paralegal nih gitu. Payun-payun nanti ya, inu lali inu teraya, puyangna ada menurun gitulah. Tapi nanti teraya sadaya na kamar-kamari mah kene gitu, asumain. Bena alhamdulillah, na teraya ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
1: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak.
0: Alhamdulillah gitu, teraya ngabdolkan hiji deui gitu.
1: Berarti ayo nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
0: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alpa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
1: Hatur nuhun Bapak, pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: seperti apa Pak?
1: Agak mending Pak lah, mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi enggak. Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an
0: Pak. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah dimerger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu.
2: Membackup Polres Purwakarta agar ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAI di Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis. Rumah jadi tempat paling rawan. Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur. DPRD Kota Cirebon sorotik BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
3: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
4: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.

0: dengan kondisi tangan terborgol.
1: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sekitar lokasi korban berjaga saat itu.
2: Tapi kita akan menurunkan tim gabungan untuk membackup Polres Purwakarta agar mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
1: Sebelumnya diberitakan, seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
0: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
3: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Situasi memanas saat petugas meminta massa membubarkan diri. Ketidakpuasan peserta aksi karena tidak ada pejabat yang menemui mereka memicu adu dorong yang berujung kericuhan. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta

0: lokasi. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan pemerintah Kabupaten Bogor kembali kondusif.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah, BUMD, yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah, PAD.
2: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
3: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di merger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa pas roda go public, kemudian bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
2: Sementara, dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Di sisi lain, Komisi 2 juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh Dewan. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah, sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
6: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu dekat.
7: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk rumah. Cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari kesempatan.
6: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimda Cisolok, BPBD, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, tenaga kesehatan, para jaro, sesepuh adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

Acarius di pertapan ala Saptarengga. Begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekan tun kasepuhan. Semalura kudra pawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrih ningali pamor sang begawan. Watek wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Mangusa trusing madu trahing kusumah titik.

0: kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih. Bagja nutaya papadana. Dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kanca. Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di bale sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
2: Pembake sieyang aku terima eyang. Lan aku jalumah-lumur bisa tatap riuk ka kayahulian.
1: Teu nanaon ai soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura ai geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong. Aya buah mangu di mana geus asak teh hideung. Ya, tapi di jerona bodas. Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep, di jerona ge genep. Tuh. Heh, jelema ge teu beda ti kitu. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar gariha ari geus jadi adat mah tapi anu penting mah hate cing bersih sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung ngana kebersihan hate nya ya kanca eta aya deui buah kadongdong
3: kumari buah kadongdong
1: ti luarna mah lemes tapi di jerona remet.
3: Tuh,
1: sakurang-kurang nama kapan lamun di dahar teh mah urang matak ngelagjing nyaralap dina huntu ya tah manusia ge teh beda ti kitu aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor
3: hatena ulah nyungkeulin
1: sirik pidik teh dina hate bet ngancik
3: jaya kaniaya teu boleh
2: inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kontea.
1: Oh calalagur sararea.
2: Iya.
1: Oh syukur di mana ayeuna inung hidep adi hidep jeung lanceuk hidep.
2: Sinakula si sadewa si kakang kontea wicakangka oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si kakang kontea keur bulan madu.
1: Oh.
3: Tos nikah tadi sepuh.
1: Wijakangka geus kawin karaha teh?
2: Inggih.
1: Ka?
2: Ka putri raja nagara Cempalarja nyaeta ka putrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur. Jadi didinya kararumpulna.
2: Inggih.
1: Syukur ditarima kitu. Ya, salamna. Di sararea.
2: Iya.
1: Tapi nodama kaulan neyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemukuh kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
2: Ditarima kasep margana.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayan.
2: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
2: Syukur, syukur.
1: Ke ari itu saha yang kewok di juru
3: itu saha
1: si olot gening teteh kadie Semar
2: kaharep mar
1: kaharep kang

0: masih keneh bisa lempang jauh eta si Olot.
1: Eta ku jag-jag wae.
0: Heeh. Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atuh. Heula Anan, hayang nyaho Eyang. Bisa nasalamet hidep nya eta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunjleung ka mana-mana. Kaseluk kakana ngewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
1: Budak teh kan sapaleun.
0: Tuh. Ka budak-budak anu keur ngurek apaleun. Yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala. Ya, ingin. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan.
1: Aya buktos.
0: Cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna, tapi ayeuna panawa jeung indungna hari rup keneh naha saha eta teh anu kaduruk teh cuy.
1: Asa kaget sepuh
0: bakulah. Aya anak. Panjang riwayatna teh seun. Panjang riwayatna Eyang.
2: Panjang lalakonna Eyang.
0: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarerep

0: Panayakan si Sunay mah
1: kitu. Moanya. Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh.
2: Nya, meureun.
1: Maklumna jaman baheula teh panayagan mah leumpang. Masihna cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing idangan geuning bongsang geuning nya.
2: Pantes.
1: Heeh.
2: Kulas baheula
1: apalah. Amuing amu. Jadi eta anu kaduruk teh nggih. Eta anu kaduruk teh nuhun. Syukur atuh ari salamet mah ngan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
2: Amin nun amin.
1: Syukur jadi Panawa bisa salamet dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas. Nya eta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneu kensa ka tuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale. Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirawu dibawa kana jero liang, liang lanak teh. Jeung anehna barang abus kana jero eta liang. Ngadak-ngadak taneuh lita deui.
3: Ulu itu pitulung pangeran. Pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kansa
2: laras mana geuy dibongkokna
1: nya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani. Didinya nepi ka kaula menang jodoh nyaeta ka Arimbi. Sanajan lanceuk si Arimbi nya dahuan kaula teu doaeun.
3: Saha nu teu doaeun teh?
1: Dahuan. Ai dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba.
3: Ulu.
1: Manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Nya gur patelak kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi ngan ukur nyingkahan paneungeuh nyingkahan panarajang nyalametkeun diri manehna ngagabruk kaula nyingcet atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakitulung kawingna si Arimba ngageblos kana gawir bari dihanapna teh embal. Gebrus kana emah ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati tumakaning perlaya malahan kaluar cai anu ngebulak di hanap malahan beuki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali walungan anu kasebut kali rambut
3: kitu nun. Ai tadi nama bade ningaranan kali genep di si panite. Mung da puguh katinggal ti hanap jiga rambutna Arimba anu kasanak ku cai ti hanap nya disebutna teh kali rambut teh ku di si panite. Kang Semar, ieu nun ai disebut kali genep mah teu nyambung. Tah sumuhun kitu manawi oge. Ya.
2: Akang.
3: Marukana dewek teh ngadengekeun di luar mah.
2: Padahal nengo tina
3: jendela. Da kadenge geulik oge. Padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy bagian aing ngabodor mah.
2: Nu kitu mah bagian akang atuh.
3: Paingan ku batur dipi ka geuleuh wae da. Sok keluar tina tetekon hirup
2: teh. Da kitu bareng teu teh sakacumplang sakacapleng.
3: Tong pipiluan nyamperkeun ka aya di dieu we urang damdaman di dieu
2: ya. Itu mah urusan pangagung atuh.
3: Mung ai damdaman jeung sia teh sok licik ah.
2: Paingan tara meunang. Damdaman catur tara meunang we.
1: Tah kitu Eyang. Ya kaula teh dirapalan we. Di Banyu Muda. Di Mitoha.
3: Saha Mitoha teh?
1: Ya eta Bekawan Kesarba.
3: Ulu-ulu.
2: Tos diwalimahan teteh.
1: Tidinya kaula teh da

0: mung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha.
1: Disebut nyalindung ka gelung
0: reuna. Bisi disebut nyalindung ka gelung. Nya kapaksa we edit nyang sara apruk-aprukan. Sabab lamun cicing we di negara Pringgandani bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe. Hukumna nu kitu dayus.
1: Dayus teh.
2: Nah, oncu ai dayus teh.
0: Dayus. Ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngameuk ge moal. Cenah nu kitu teh. Ah kitu eyang. Nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung. Eta kampung teh keur diranyah buta. Ari pamingpinna buta teh ngaranna Kalabaka. Nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Nya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, kampung ahli cakra. Sesepuh eta kampung panita ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae. Si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalareja aya saembara. Nyata Prabu Drupada nyaembarakeun Dewi Drupadi. Nya tidinya langsung milu saembara. Nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea. Tah kitu eyang riwayatna.
2: Kitu paingan, paingan. Ho, da nepi ka ayeuna oge. Masih ke panawa teh geus pae.
0: Tapi Kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu saembara.
2: Geus kap nyahoan deui inggih.
0: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
2: Naon?
0: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
2: Aya anak meni ngagebeg aing
1: meni muring kakua.
2: Ke naon maksudna dipaehan?
0: Sabab yakin Eyang kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
2: Diduruk?
0: Iya.
1: Dihianat beureun teh teu.
0: Anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu. Pamana Kurawa ti indungna. Yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa. Nepi ka nyieun rupa-rupa cara pikeun maehan Pandawa. Buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero. Ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh Kurawa. Ayeuna dek balas dendam kaula.
2: Ujar menang

0: Angsur margani pun peteng penggali. Dangu-dangungan di kakawat haling lisan mekatan pengandikannya pun ulu ulu ulu ulu. Kek kaset. Ari urang mah ngabogaan adat istiadat.
1: Leres.
0: Jeung ngabogaan budaya.
1: Budaya di urang mah
0: kulah. Ari budaya di urang teh adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis kanal tapel hartina malapah gedang. Gusidik salah ya kelana ke
1: sopan santun
0: ulah getas harupateun
1: leres.
0: Ari pang ini tan tina durukan kaitu nateh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu. Geus pasti lain kadang-kadang.
1: Tangtos kula.
0: Pang ini tan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu.
1: Beres.
0: Tuman eyang kelana. Kelana.
1: Sing sabar.
0: Anu penting mah urang we geus salamet. Tapi lamun diantep ieu bakal deudeuyeun, bakal tuman. Kasep,
2: iya.
0: Cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng.
1: Eta kulah.
0: Kadedang kege bakal karasa ku dirina ulah ku urang.
1: Aya balitunganna sepuhnya.
0: Sabab ari manusia beda jeung sato. Jeuk rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teteh.
1: Sering sering naon beda.
0: Unggal lalakon oge.
1: Leres.
0: Beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Tapi aja lemah mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan nya kan sa.
1: Subuh.
0: Tuh.
1: Mata kedah waspaos ge kulan
0: ah. Urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapeun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo.
1: Asal ulah urang we benci ka batur.
2: Tuman eyang.
0: Heh,
2: kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh. Aya hakna keneh.
1: Sami we.
0: Gara sok aya anak eyang teh sabar hiji?
2: Tilu.
0: Hiji?
2: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua?
2: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu?
2: Tilu si Paman Widura.
0: Tuh. Ai hidep anak saha?
2: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
2: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tung ning eta aya hakna keneh. Sarua, sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua, sarua.
1: Leres. Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumuhun. Leres.
0: Numatak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea. Ai pasea, nu bener dua nanang.
1: Ah, aya.
0: Tuh. Ya.
1: Aya nu laras.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kok oh, bang karawasna pak?
4: Karawasna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
3: Bapak ayana nuju di legena nuju di ikhtiarkan nganggo naon pak Wawan?
4: Nganggo alpa propolis.
3: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis probihan naon wae nu paling karawas pak?
4: Nya awak seger gugah subuh teh cenghar gitu biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
3: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes siang genep tetes sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karawas khasiatna di botol kasabaraha pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alpa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alpa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ia landung jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
8: ya?
7: Pandangan kabur
8: iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda

0: Wana kapan sidik negara Astinate nyeta hak Pandawa.
1: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene. Aya hakna kene. Gara sok aya anak eyang teh sabar hiji?
0: Tilu.
1: Hiji?
0: Hiji si Uwa Dastarata.
1: Dua?
0: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
1: Tilu?
0: Tilu si Paman Widura.
1: Ai hidap anak saha?
0: Putra si Bapa Pandu.
1: Ari Kurawa?
0: Anak si Uwa Dastarata.
1: Tuh geuning eta aya hakna kene. Sarua, sarua.
2: Da puguh saturunan atuh.
1: Sarua, sarua.
2: Yes. Sakaruhun atuh kulan.
1: Tah, kitu kanca.
2: Sumuhun. Leres
1: kulan. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
2: Dordar ka ditu.
1: Aye pasea. Eueuh nu bener dua nanange.
2: Teu aya.
1: Tuh. Ya.
2: Teu aya nu laras.
0: Ulah kasih. Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot karajaan?
1: Oh, si horeng. Si horeng maneh kitu teh dek ngudag-ngudag kakawasaan, dek ngudag-ngudag kapangkatannya. Nepi ka tega rek neungeulan Kurawa, dek ngabasmi Kurawa teh rek nyokot kadudukan, dek nyokot kakawasa.
2: Kasawaan.
3: Kakawasaan.
1: Tah geuning, sateu teh catrik teh cu.
2: Iya, mulai si Rohmat.

0: Peti nadurukan sabab anu di udang-udang teh kakawasaan.
1: Kakawasaan.
0: Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
1: Aya panangan yang walulatu.
0: Aya udang di balik batu. Cihor yang anu di udang-udang ku maneh teh kakawasaan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya. Atau beh dituna kapangkatan kadudukan tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya pangkat jeung kadudukan sakali deui saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya sedengkeun ceuk pangeran lamun mangeran salian tika Allah musyrik ngaranna ari musyrik di mana datangna? Di mana? Di iblis. Tuh. Jadi sing ingat lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran negara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran negara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik datangna ti iblis. Tah, kari mikir maneh naha daek dipingpin ku iblis atawa mun?
1: Eta geus sok ana daekna, daek dipingpin ku ririwa.
0: Ieu. Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa?
1: Geus dimulya.
0: Tadi dieu mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
1: Leres.
0: Ulah waka ngeunaha teh dumeh manusa disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka pelbah mana konsekuensi mana salah ku manusa teh? Mana manusa teh? Anu disebut mulia teh konsekuensi na manusa anu disebut mulia teh nu mana? Jeung kumaha? Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusa anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah.
1: Leres. Telepat sepuh teh aduh.
0: Iya nya yang pikir kumaha teh?
1: Sauran sepuh mah
0: teh. Ayeuna kurawa kitu, ayeuna dek diturutan kumaha teh atuh sarua napa ingan tadi ceuk Eyang Gering tadi nu pasea mah eueuh nu bener duanana.
1: Teu aya. Dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea bari sepuh.
0: Ayeuna maneh rek nyokot kakawasaan. Yaah ka rakyat. Heus saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat. Ieu, ayeuna dek parasea. Ieu, nu di luhur parasea. Hah?
1: Kasebut wakil rakyat.
0: Kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup. Nah nu kitu teh wakil rakyat kitu. Nu gelo nu kitu mah nu gelo nu kitu mah naha nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah ceuk nu ngarti teh tuh
1: dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh
0: wakil si Muhammad Ali nu kitu mah tuh nu garelo kasep nu garelo
1: sumuhun sepuh ka hartos
0: mana profesional eueuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup
1: salestami
0: ngartos we. Nya. Ieu, ngerakeun. Ngerakeun.
1: Leres.
0: Ulah kitu. Sarua
1: jeung nembungkeun
0: kabodoan. Cenah ayeuna keur kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula. Nah, iya bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moalila. Jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh moalila. Cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Lain dek lain sepuh dewek nu batuk mah.
2: Si Akang batuk sae.
0: Ampun cing euy. Aduh dibuka baju dek euy. Ya. Heeh da juragan abiasa mah tilas raja ka pungkurna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak
1: gitu loh. Ditewak mah Kang da mantan.
0: Nu matak dewek mung pipiluan kana urusan politik teh kitu.
1: Montong.
0: politik teh.

0: Saya kurang-kurang nama bisa ngahalalkan karena saya garu upacara.
1: Politik.
0: Saya kumaha nu parantos disaurkeun ku kesepuhan juragan biasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh. Pajarkeun teh cenah keur rakyat, untuk rakyat.
1: Jiga nu nyaah,
0: keur negara, keur bangsa. Naon sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama mentingkan pribadi nawe golongan anak jeng partai na. Nuka dengek ku aing. Nuka dele, nuka saksi.
1: Nuka rasa.
0: Nuka tak tong dipercaya teuing ge mah lah.
1: Bener bibir kitu mah teraya ka
0: jatuhna. Duh. Naon Geus sia mah da hees wae. Ka dieu tu ngobrol di dieu.
2: Sakabeh teu tunduk
0: jeung aing.
1: Lain ngaringkuk we.
0: Leres nun. Tuh, degekeun. Bikin heula we mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus negara jeung bangsa.
1: Pasian kasempetan.
0: Bere kasempetan. Lamun manehna engke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon? Sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat.
1: Lembaga yang paling tertinggi.
0: Maneh mah ukur wakil-wakilna. Rakyat sabab naon ayak rakyat mah pikeun ngadaulat
1: leres
3: lembaga yang sangat paling tertinggi mah rakyat
0: heuh yang sangat paling tertinggi jeung luhur
1: dipikir-pikir pada rakyat
0: yang paling tinggi terluhur teratas
1: yang paling terujung de rakyat
0: bener pisan euy kasyauran sepuh ulah kasep bere kasempetan ke di mana maneh geus kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararaek bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui
1: sajabi tos gaduh pangalaman teh
0: sabab naon ti ayeuna maneh diajar pangalaman
1: dina pangalaman
0: baik geura baik jadi rakyat heula kumaha carana
1: rasanya jadi rakyat
0: kaharti teangan ilmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna ler pendra barang saweg nuju aya dina impawecana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng arsa Sampurasun saha
4: uluh
0: ya
1: Kang jika aya tamu tuh
0: kawas nama nya aya tamu lain jiga euy
1: nya katinggalna mah aya tamu bener
0: wah juragan Purbakesa deul itu
1: sok ge ngalaporan geus
0: peringgan
1: laporan geus itu
0: laporan
1: kalebet
0: ahna da bakal ka jero geuneh antep Haroream deuk teh haroream init-initan ini teh euy.
1: Lain meuli heuras pisan beung teh pirage ka jero kayanya.
0: Cing-cing kumaha waktu-waktu ieu aing jadi kedua.
1: Paingan atuh aing kedua mah teu buka baju-baju acara.
0: Heeh. Alah.
1: Jang lebaran.
0: Ampun cing aing.
1: Udah. Kang
0: Sampurasun. Iu. Saha kasep? Iu. Si Purbakesa ya. Saha Purbakesa teh cu? Adi beuteung. Adi beuteung, adi beuteung eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani. Ulu ulu ulu ulu. Rampes, rampes, rampes.

0: Ina ti eta hapunten tinanan rupiah kalepatan.
1: Saling maklum, cu.
0: Aya naon ieu teh?
2: Aya naon Purbakesa?
0: Anu mawi.
3: Aya naon ieu teh nun? Kumaha dipringgandani? Parantos panen ka ieu nun?
0: Kakang Semar. Ku beurit pare di ditu teh ayeuna teh.
4: Uluh, uluh.
5: Aya beurit ka itunya mah.
0: Marukana teh. Kitu. Anu mawi. Purwa dongkap ka ditu teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we nya. Nuhun kasep. Oge. Sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh. Tepang mungaran paripaosna. Leras. Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimbi. Leras, leras pisan. Aya naon cu? Aisyah perkawis makaulah dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimbi teh ayeuna nuju ka kandungan tujuh sasi.
2: Iyo
1: ata geuning. Akang Semar.
3: Iye nun.
0: Aceuk arimbi ka kandungan.
6: Kagungan putra.
0: Ujang.
6: Ulang.
0: Gusti arimbi ka katua, cai ka katua. Ka kandungan ucu.
6: Ka kandungan.
0: Bagja teuing deuleu Ujang.
6: Tereh kagungan putra.
0: Tereh kagungan putra juragan Bima nya, cu. Anu mawi dongkap ka dieu teh teu aya sanes. Kakang,
2: yeah.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana. Ari dipringgandani mah parantos jadi adat.
2: Kumaha?
0: Nya eta di mana parantos ka kandungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
2: Upacara adat meureun.
0: Sumuhun ta eta.

0: Wayah nak bima ka itu.
1: Iya, aku si bakal lumampa.
0: Syukur.
2: Tak itu nanging saja bina tik itu ayana ternyata bade sakantenane kakak sepuhan muga tiasa sumping we dina waktosna.

0: Punten ye batuk heula. Ke harengheng naon cu? Harengheng. Ku ayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di nagara Pringgandani ayeuna. Takukituna lajeng weh di nagara Pringgandani teh diayakeun pesta demokrasi Pringgandani. Nya eta pikeun nangtoskeun saha anu kedah jadi ais pangampih di nagara. Lajeng weh para saderek sadayana diantawisna kaula Kakang Kalabendana Aceuk Arimi atuh cenah Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta Wisesa salapan jalmi teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimi. Teu sangka yang jempe-jempe geuningan eta Gusti Arimi teh geuningan seueur masana mah. Tah. Salajengna anu kaetang pangseueurna suara di nagara Pringgandani teh nya eta Aceuk Arimi
1: atuh meureun jadi ratu si Arimi.
0: Anu mawi henteu.
1: Naon sabab?
0: Margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi. Uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucu.
1: Koalisi lain Kuala Lumpur.
0: Dupi koalisi teh kumaha sih?
1: Gawe babarengan.
0: Nyaeta hasil sawala hasil koalisi nya anu jadi raja di nagara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti.

0: Yang mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureunnya. Heeh. Duh, ampun aing ngabatuk euy duh. Heeh. Ai disebut penyakit batuk kudu Bima ge kudu batuk di danteu da teh mah. Heeh. Eh. Aduh. Meureunan juragan Bima memaksakeun maneh we.
1: Tah kitu pangeresa. Sirimbana.
0: Sirimbana. Jadi provokator dina waktu ayeuna make jeung ngabeletuk-beletukeun bom. Loba anu mati ku ayana eta Rimbana seueur korban waragadna seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto udah kakang arima teh kapenaksot teh ayeuna geuning kakayaanna teh di ditu di dieu di mana-mana
2: layah kakayaanna
0: luyuh layah di ditu di dieu malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai parantos ampir pro Karaden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka Aceuk Arimbi oge ka sadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arima ka pungkur.
1: Jadi tetep aing dipitnah pajarmaehan si Arima.
0: Laras, laras.
1: Dipitnah ku si Brajamusti.
0: Sumuhun.
1: Edan.
0: Sadayana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon Pak?
4: Pami Bapak mah saresna mah tos lami geduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon
3: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
4: Ya alhamdulillah aila lanung namanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu
3: bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
4: Payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah yeuh we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
3: rada
4: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
3: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
4: Pak nyetel tadium tadirinya abah pohoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
3: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes

0: Panggilan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panggilan bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panggitan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: gitu, kasih leres pangeresan. Orangnya nasirimbana mitnah kain. Wajar aing maehan si Arima. Saksi loba. Yen aing terumah samaehan. Yen eta mah cilaka ku pamolah sorangan.
1: Itu geuningnya euy aing ka jelema soleh. Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Ta ka jelema kitu teh pamajueun teh. Jelema nu dikicu-kicu teh. Heeh. Asa kuat teh mentana ka si Jebrag.
2: Aduh. Lain ngelamun baju dina seni tripitan jual imah.
1: Aduh, ampun. Ngeus lah di dieu cicing ulah pipileun kana urusan politik di dieu. Cicing si Onyong. Sanajan aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu. Perlu. Sebab engkena bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna. Atuh ka Balingar. Heeh.
0: Jadi maksad salira kumahaina dah kukituna sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktos ayeuna jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna
1: saha
0: saha anu ngiriman senjata
1: saha saha nun buah ka deweknya mitnahna tah nu ngiriman senjata
2: sugan akang pernah ngirim naon
1: kungsi eta ngan ngirim ka tepel ah
2: asup
1: harita teh harita teh peuyeum mah da peuyeum mah senjata nya euy topang bejakeun ka nu nyaho
0: saha kasep anu ngiriman pakakas perangna ka Raden Rimbana aya anu ngintunan pakakas perangna teh aya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Eyang dangukeun eyang eta tuang putu beki dieu beki pikageuleuhan.
1: Kakang Semar ieu nun
3: beki dieu teh beki nyeceuh urang-urang Kurawa ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para Ratu Mika Yungyun, para Menak Mika Serab, Kolot Ngesok Budak Era deungeun-deungeun Mika Deudeuh. Kari-kari ayeuna dilunturkeun wibawa komarana ku urang-urang Kurawa eyang tuang putu teh geuning sanes antepeun
1: ke kaset kumaha salajengna kaset
0: tah jelaran salira mah sasat parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu ayeuna.
1: Ujar menang-menang Gusti Petengeat.

0: Begawan abiasa sakedapan Botenawangsu dipunut pandanganku ieu Purbakesa. Gundiraha ngandika. Kitu cu. Nya mudah-mudahan we atuh aya tiasa katampi ieu kamandang tikula. Ih, diajeng-ajeng pisan kumaha eyang. Upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme. Eces jentre pertela ngemang buled. Supados nagara ulah harengheng. Masyarakat teu parasea wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa ti sawarga. Nya eta kedah lungsur ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Waduh. Pan sidik si Braja Musti jadi raja.
0: Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nya eta urat batu. Cenah sok saha nu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsieunan dewa bade lungsur ngistrenan aceuk Arimi teh. Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu pokna teh.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu.
1: Pajarkeun teh cenah aing moal nyingkah ti karaton.
0: Kitu we lajag lejeg di karatonna teh. Kadang-kadang mamake calana kolor.
2: Ulu ulu ulu.
1: Numawi teh oge.
0: Sok cenah siap pasukan aing bakal diturunkeun pasukan Barani Mati. Kitu.
2: Nah.
0: Aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna punjulinga papa. Luar biasa eta mah nu limaan nya eta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Kumaha ieu upami Kakang Braja Musti
0: nya eta ngayakeun tindakan upami ngange kitu carana nya eta aceuk Arimi di istrinan langsung.
2: Jigana
0: asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton. Sabab ieu mah sorana sora rakyat.
1: Saurna teh moal nyingkah ti karaton,
0: engke ge bakal eraeun sorangan. Pikeun ngarengsekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha.
2: Tah moal bisa kaungkulan ku saha bae oge.
1: Tegening eta uninga.
0: Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku Arimi medal ka alam dunya. Tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Kubah. Iuh, jadi anak aing kenya.
0: Ya. Bisa jadi Satria Piningit masih kene di kandung euy. Masih kene aja dina wewetengan deuleuy. Gambaran jelema suci meureunnya euy. Lain aya tiba heula na nya. Dina jaman Dasamuka keur mujeuhna maceuh edan. Tunggu di parut catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Cek perbasana. Perbasana. Dasamuka nepi ka Dewi Sinta di paling. Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Nya ngan jadi pindah ka sastra Sunda ieu teh.
3: Apalan kana carita.
0: Murukana teh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam. Nya
3: ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahim
0: nya. Beja aing oge. Lumata kudu dek bucu baca oge.
3: Tiap aya panyakit aya
0: piubareun teh. Dina waktu Firaun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa.
2: tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngarengsekeun pacogrigan pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kanung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Mode dewek kurunyung bisu datang ning panitik. Teu salah rek mah. Sok. Teu salah, bener teu? Heeh, sok. Ayeuna mah geus kitu we ngomong. Bener kan? Ya.
4: Kerjuatna aya panitik.
2: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilihat.
4: Aya wae jeung piubareunana
2: teh. Eleh. Tah kitu kasep.
1: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasanga juata para lomanten bayar baya ka sawarga mariloka.
5: Bima,
1: anda apa?
2: Wayahna hidep kitu init ka sawarga. Hidep init ka sawarga tepangan hiang otipati jagatnata menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Iya. Atuh upami kitu mah panginten nepotisme.
2: Ke, ai nepotisme teh sababaraha alternatif, cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur, jaba lain ahli, na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh. Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli na dina eta widang bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa ta eta nu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur ai geus jadi ahli na mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa teu aya halangan. Teu aya halangan.
4: Dina jalan positif
2: kitu. Ieu. Tapi bima initna ka itu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
1: Iya. Kula init ka sawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
2: Tah itu
1: net.
2: Kaulanun.
1: Wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana, wayahna di tengah jalan pegat. Batahkeun.
2: Tepi nodama nyayogihkeun tanaga sareng emutan Kakang Semar. Iye nun.
5: Wayahna we milu ka kaula.
2: Oh mangga, mangga, mangga. Syastra Jingga sareng Sidawala bari dicanakku Kakang Bima atanapi cenah ngiring ka kaula.
1: Bawa we ka itu. Najis aing kapiluan si eta.
2: Dewek mah teu dipika butuh juragan Bima mah euy.
4: Model abdi ya.
2: Heeh. Ada pi omongan saya teman dibawa ke mana-mana dengan pipa sehaun we. Tapi dewek mah teu sulit hati. Teu belang bayah aing mah.
4: Aduh.
1: Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halumampah maring sawarga maniluka. Amit ieu. Berat.
2: Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, dul noyo de deuleu itu. Heeh. Ampun. Pok torolong itu kuku pancanakana tinggaleun. Ah, nah teu aya geus ngabohong teh. Heuh, da eueuh pi omongan deui atuh. Aing
4: buguna
2: bensin. Buguna eta teh cabai beureum. Heeh. Eyang,
1: ieu kasep.
2: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyeta ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima. Pek kasep ngan kade ulah kaleuwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Timalan Kakang Semar. Iye nun.
5: Hayu Kang.
2: Mangga mangga
1: atuh teu pinadama. Kaula oge rupina dina waktus ayeuna. Sejak premios kasepuhan sanes waktus sejadi deuheus deui atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
2: Kewe sanes waktus kase, sanes waktus we.
1: Amit kaula nun.
2: Premios eyang
1: bra kase.
5: Di kantun linggih wae atuh nun.
1: Pek Semar
2: cing salamet we di jalan. Sumuhun per

kasi. Bra, sing bisa rengse ku jalan gitu. Pangeran muarek siloen, mana nu bener, mana nu salah.

bininya nongoh deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep. Dindinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salamat tangkep. Nyaeta balai upata upata balai. Satu acana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan.

Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana. Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga Maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alumampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta diantawisna para Kurawa citraksa-citraksa dumareksa parto marwa wirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yudha bumawi kata wikata bumawi kata jaya jaya wikata. Tepang sarang ieu Raden Rimbana sapamedali pun Raden Rimbana tina gendingane pun bendrong ladriya.

0: Hai sejumlah ulat dia balan.
1: Abdi Gusti. Ya hancur ke si wabak cos kulat.
0: Syukur syukur.
2: Ya habisnya cok hancur hancur ke si wabak cos.
1: Ya non non.
3: Ya abdi kecek hancur kulat Gusti.
1: Ya.
3: Hei batur batur.
1: Iya.
3: Bejakan kita tetulus.
1: Dah usah tanya tetulus eh.
3: Uing gajian.
1: Halo. Halo.
3: Tinggal itu para Kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Mangga wakilan-wakilan kapayun saha.
0: Aulet saya mikata. Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: ya,
4: burang
5: ya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya. Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
5: Dua tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli

0: cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakung.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Abdi Gusti, nggak hancur ke si wabak jauh kelas.
1: Syukur, syukur.
2: Ya, bisa cokan tuh nggak hancur ke si wabak jauh.
0: Ya, non, non.
3: Ya, beri kecekan cun kulan kusi.
0: Ya.
3: Hei, batur, batur.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Bejakan kita tetulus.
0: Dau saya tanya tetulus, eh?
3: Ui, gajian.
0: Halo. Halo.
1: Ah, tinggal itu para Kurawa.
0: Iya, iya, iya, iya. Bapak Putan, Bapak Putan. Ya, iya, iya.

0: Den rimbana dina cadas anu ngampar.
1: Nyaeta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir Garabri Candrasa Panalimpung.
0: Anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana.
1: Uniraha ngandika. Hait. Ya. Wilujang Sumping.
0: Don. Dicubi ngeunakeun saha hiji-hijina eta?
2: Kenalkeun kaula Jaya Wikata.
0: Kaula Citaila.
3: Kaula. Kaula Citraksi. Eri Wagarawa, ngaran urang geus teuk dibejak gitu lah. Wisi di puasaan goblok. Aduh. Urang lah Citraksi sok.
2: Kaula Citrasoma.
0: Ya, Don.
4: Wilujeng Sumping para jelema.
2: Ya. Ya. Don.
4: Aduh, muni sararumpingnya. Urang bejakeun kitu teh tulus jauh mah pageun teh ayeuna di dieu geus papangi.
2: Heuleuh, teu capai teuing. Aduh, nuhun wilujeng cepang ka sadayana. Ya. Kalayan sakumaha hapunten wajib dibujeng enggalna ieu sajumlah pakakas perang di laneuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang Tamsir Garabri Candrasa Panalimpung. Ya.
0: Syukur bagja kumbayangan geningan parantos Sumping kalayan teu jalir janji. Para Kurawa payus lamun ku

0: berat yohun berat nanggung berat narima kenana kasaderek saderek sadayana ti nagara astina wilujeng sumping sadayana yeah.
1: Dulur-dulur
2: inggih
1: tingali ieu dulur urang nambahan ti nagara Astina
2: kekekekekeke aya taroskeun anjeun
1: kumaha
2: ari kuku pinggang tadi cenah bibi salira teh kakasih saha
3: Arimi
2: cenah jadi pamajikanna si Bima
1: yah
2: Bima mana teh
3: kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewanata suwargi.
2: Yeah, cenah mah eta teh teureuh raja nagara Astina.
3: Kitu saleresna dulur-dulur.
2: Waduh. Geus lega hubunganna teh si Jahat.
4: Lain disangka mah geus modar teh si Kunyuk. Basa kaduruk di bale sigala-gala teh basa diduruk. Panggih-panggih dina kersa emara Drupadi disangka geus bangkena teh cing perut cengih sugan teh ririwana
5: sakitu aya bangkena eta bisa kitu
4: sangkilang aya bangkena bisa kitu tasi bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ah ucing-ucingan si Purocana jigana
5: ari Purocana teh saha
4: na teh apa maneh Purocana or atuh tinggaleun pangalaman jeung aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh kitu.
5: Pikiraheun lajobana atuh make diungsikeun.
4: Heeh.
5: Pikiraheun lajobana wanya. Bang, Purocana teh mah saha?
4: Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Pandawa.
5: Oh.
4: Eta anu dititahna teh. Tapi naha Pandawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua.
5: Bisa jadi
4: teteh meureunan ti urang meunang duit ti Pandawa meunang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan nu mobilna ganti-ganti
5: mewah
4: kendaraan mewah
5: imah
4: real estate di mana-mana nu si Purocana ngeuna we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemukeumeuh tinggalikeun digerese beuheungna tinggalikeun ku aing mah sok aing mah minum heula lah memeh kitu tinggalikeun amari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nyaan sungguh aing mah sok gitu aing mah wani teh lamun teu nginum ci kopi aing ngatara wani maehan bener aing mah
5: lain minuman kerasnya si kopi
4: da can usum heula mah
5: oh adat heula mah tuak aya kitu
4: nya
5: tuak
4: kitu
5: Purocana mun kitu
4: mah si Purocana da mah kurang ajar mah sungguh aing mah
5: komisi ti ditu ti dieu meureunnya
4: oh nyocol ditu ti dieu ular berkepala dua da si gebleg
5: tapi awak mah hiji ular
4: sungguh aing mah sok.
5: Ah, tinggal neuwang.
2: Nyalakeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kayaning pedang Tamsir Garbicana sapanah limpung anu aya dina kareta. Kasangakeun ka sadayana para walatia balad ti panglebur gangsa ieu.
1: Yah, ditampi nuhun nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna
2: ieu ya, mah ngan eta mah teu langkung
4: beuli keneh kana ganya lah
5: lain mah leuwih kasieun
4: sabab di daerah ieu mah loba ganya bejana
5: oh di dieu mampir
4: ya kabeh ganya deui aya agama agamana mah panglekohna tapi melak ganya panglobana
5: jeung halus teh pelak
4: salubur ku ganya aduh
5: pare
1: tadina waktu saya kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang
2: nampi rebunuh laksa ketika bingal
1: Lir Pedra.
4: Barang nuju aya dina raos gempungan di cadas anu ngampar satengahing marga.
1: Aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna.
4: Sedengkeun purbakesa oge nyakseni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara.
1: Putrana Raja Arimba Suwargi anu sok karalas keur

0: Pangapunten, pangapunten, pangapunten. Iya.
1: Saya ieu geuning anjeun. Harto Marmo.
2: Iya.
1: Aya naon?
3: Aya naon ye?
1: Nguningakeun. Nguningakeun ka para sanes sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak-ngawik.
2: Lamuk?
1: Lamuk di mana si Arjuna? Tu di laneuh.
2: Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun tina kareta.
3: Si Arjuna adina si Bima.
1: Ora kapindo gawe.
3: Iya. Yeah. Oh, lanceukna aya adina ayo kepung.

0: Arjuna Panengah Panawa Astra Jingga Sarang Dawala.
1: Astra Jingga Abdi lah.
0: Dawala Abdi.
1: Kamana bapa mane?
2: Di ditu nyumput.
1: Kade besi ku cocodot.
2: Aduh, ampun.
3: Ciput,
2: lah, juragan Purbakesa.
3: Iya. Nyumput bapa mane?
2: Mohon lah.
3: Kade kulanas.
2: Hugo dah boleh jeteh hui cilemu.
3: Iya. Aduh. Mane gini jag-jag aja nak?
2: Parantos sudah dahulu lah, gula. Di Winu Haji, di Pak Haji Didin, di Pang Belum Gun Lauk, di Pang Mayar kena maku Pak Haji Maman, di Winu Haji.
0: Pak Haji Maman mana?
2: Pak Haji Maman, CPU, gini bisa ya proyek nian sasak kena kadewekan. Jalan Aralus, saya menang Pak Haji Maman, cece.
0: Nya,
2: daerah Kuningan. Aduh, kade cing hati-hati ah.
0: Sapraptane pun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
3: Iya, kurang sadar. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk ti girang bangsat. Nungtun Raja Wisnu.
0: Sabenerna anjeun anu nungtun Raja Wisnu nyen pucuk ti girang.
2: Ugu manehanna nanya anjeun pucuk waduk.
4: Pucuk ti girang.
0: Dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang teh nya eta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan.
3: Ajak kakeun pacut kulaya. Utang pati bareng pati utang wirang bae wirang.
0: Ayo kepung wakul buaya banget. Kaula anu bakal males pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk ku ararajin. Kaula apa yen anjeun teh sieun karebut nagara asdina.
3: Wah, montong.

0: Hari mana ada yang pipi lu sebut? Ini, yaudah, naon? Lawan naik bayang gitu?
1: Lawan
0: naik kayaknya lah. Lain anak raja, oi. Hah? Anak raja. Anak-anak Bastarata, Teti Astina. Ah, nah. Nah, memangnya hak asasi orang salaku manusia terik diukur kutung-tung sepatu anak raja. Teu bisa.
1: Ay salah
0: bari ngacaukeun masok teh hayang nyaho kada wakanya tuman. Ye, ayeuna mah adil nada acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Heeh, masih keneh gegeblokan.
1: Gugundukan ge, Kang.
0: Leung lamun gegeblokan mah da beurasa beulah.
1: Nah, eta lawan.
0: Aing salah mah nu leutik di gunyang ganjing ge gini. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saha nu wani newak deui. Aya wani newak ning dipecat.
1: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan. Heeh. Mundang lawang ya jeung aing jogol goblok. Hayang nyaho jeung aing sok ya. Hah, sok we hayang nyaho serang. Goblok tarang aing ditakol euy.
1: Ditakol.
0: Mun ngabeletak ku cau. Asa teu mungkin euy ditinggal ku cau ngabeletak. Goblok siak kurang aja. Aduh jeung goblok. Aduh.
1: Dikumaha?
0: Didinya mematihna teh dulu.
1: Dina
0: naon akah? Nah, ada tadi gebu gue yang jadi sindrek. Beren lempeng pisan karena kepala dingin.
1: Karena
0: mama rasna. Ya lah, ampun goblok ya lah. Mangaling dulu ya dari dipakai puting ke goblok.

0: Cita yang ogenya. Selajan beri jang jawakan eta teh keterangan.
1: Keterangan kumaha?
0: Heudug turu, dug sare gulingan jati. Nya. Cing anu asli na ari sare teh. Urang jang jidug. Roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng kana Maha Kawasa. Cing madep ka anjeunna. Bener. Roh madep maring Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh kitu. Cik aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun nya jawakan ge.
1: Ulah da. Tujuanana mah.
0: Nya. Anu penting mah tujuanana sarua. Nya. Aya deui pan tindak agama naon wahya wa amut cenah geuning. Kacuna teh. Heeh, cak kitu. Cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge. Ehna ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut. Hayu atuh bade ngiring geuleut.

0: pipina anu tijalikeuh jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan kitu kaayaan di ieu pangperangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
1: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
2: Abdi teh seueur nyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pami telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Apukeun pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak.
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae.

0: ku alpa propolis. Alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu ka 26 gitu. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mun urang ge tadi insyaallah sehat deui mun
1: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: Radio Peace Ciamis, Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Arjuna, sakti mandraguna sadayana para kurabudha katuna.

0: mana ningali hente tinggali urang-urang Kurawa pada budal kata uran.
1: Oh, ada katolok kue ngoke.
0: Hulu, ngai kadulu mah.
2: Ngai katingali mah.
1: Urang Kurawa cacu beralik. Atu tetulus.
2: Tetulus sama beli itu beren.
0: Ayo siya dulu itu sama deh.
3: Denawa.
0: Iya.
3: Kaula Arjuna.
0: Ay Arjuna teh saha?
3: Bisi maneh teh apa kaula teh adi Nabi mah ay Bima teh sarogena aceuk arimi.
0: Wah. Musuh satru kabuyutan batur. Inge.

0: mana siapa dah dah. Kuring sih, kuring syah syah. Cepot. Oh cepot jalan ni aja. Oh, ni apa ni syah tik tik ngan aje. Ayah apa panjang nak ngan aje?
1: Ayah
0: syah.
1: Cepot Hartono.
2: Aduh, terus apa panjang?
0: Hari sugan tu cepot saya Pudin. Oh, ayah itu nu panjang cucungik nak.
3: Kuring.
0: Syah.
3: Piraku tu apa?
0: Hei Syah,
3: Jeremy Thomas.
0: Ih, belegung.
2: Pala panjang irung.
0: Jeremy nangka goblok gitu sia. Heeh. Syah cece.
3: Anu mana?
0: Itu tukangan mana?
3: Bapak Kuring.
4: Jang.
2: Wah.
4: Tong dibejakeun atuh deh ka Syu.
0: Heeh, Syah ngaranana.
1: Itu Semar Jatnika.
0: Aduh, embun.
4: Nah, si kasebelan. Pajarkeun teh cenah aing Semar Jatnika, Ucu.
0: Heeh.
4: Nah, saha atuh bapa teh? Aing teh Semar Saepulo. Nah, sia teh. Sok ditambahan wae ngaran teh sia.
0: Ayo sih kurang ajar gelut cengai bangsat.

0: Soksya. Waduh. Boga sorban di mana mana? Di Pak Haji Sidik.
1: Ada. Sorban saya.
0: Ayo eta kopea. Kopea Haji. Sarua ti Pak Haji Sidik kan eta mah sida walama ti Kang Taufik Paturohman ti Geger Sunten.
1: Eta teh.
0: Aduh, ampun. Bawa naon mana di gemo? Ya belum lauk. Di saha? Di Pak Haji Didin.
1: Ada eta mah.
0: Iya, rumah makan rezeki Kuningan Windu Haji.
1: Rame
0: eta. Oh, anu caket Pak Haji Maman?
1: Heeh.
0: Menta eh. Yo menta wis ya. Lara-laratik ada mana ge pamere. Eh, kurang ajar denawa.
2: Wajah raja.
0: Arjuna dipun balang ku ye denawa.
2: Wah.
0: Arjuna dipun balang ku melayang. Rag-rag nyaeta kana bumi watek wantos satria pinilih tanding jangira tangi.

0: Bade di kumaha gan dipanah ari maneh kawas nu teu nyaho wae. Aye rek mawa nu kieu teh rek dipanah. Oh, sumuh maneh teh bade disumpit. Heuleuh da walah. Naon cepot sin eta si dawala sin? Aduh. Aling.
1: Aling atuh.
0: Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka. Cai ulah. Lajeng Arjuna ngabar pusaka

0: katiir ti korona.
1: Ayo ngapain aja celenge atuh.
0: Celenge juga. Itu salah tapi biar tercepot. Lihat. Anu diincar mahulu angen. Nah bet kena kena ti korona.
1: Karena naon heula teh
0: kan. Anu penting mah kena we kan.
1: Penting pae we
0: tuh. Iya. Leuhung agan mah nemak kena hulu angin kena kena tikoro
1: masih kena benang
0: da abdi mah harita nemak musuh
1: rika ceng
0: ayo kena ke mitoha aduh cik abdi oge
1: mitoha nama di
0: sarwani aduh ampun ay aduh aduh hirup kene oi
1: kersakaran
0: wala aduh kenapa siate aji gunawan pukul naik molar aja nyeri itu ada si goblok ngomong maka jemput nyeri jangan lampir aku maka jemput mau jemput aduh aduh ada si nyeri mau goblok
1: ya mau gue penjampari
0: halo aduh sok atuh kanya jampean hari aing balik teh kudu ka mana aing mah geus pae naon pade encan
1: lamun papaehan kungsi
0: lamun kuring papaehan kungsi basa di tangan hansip
2: tahun 85
0: syok la ilaha illallah syok la la la la la la la la la aduh ah si goblok
1: lapor kang lapor gitu
0: cilaka euy paling ngenyang sangna teh dina rungkun kitu mah ngajedogna teh aya nu ngaliwat yeuneuk-eneuk rungkunna teh
1: jadi orang
0: alah ampun nyah teuing aduh
1: aduh itu
0: alah sok teu aya deui sok teu aya deui nu dipika cinta iwalanya jauh pisan euy teh nyaho pisan agama bagwagan paeh nya euy heuh aya mane agama naon agama hakok baik
1: halo agama hakok
0: sarua jeung si ewok agama na teh euy
1: heuh aya kana naon nyembahna ya agama hakok
0: ari agama hakok kana naon nyembahna agama hakok kana naon nyembahna lamun aya batu nu herang di sisi laut buleut jeung gede peureup teh tadi sembah ku aing karunya euy paingan betul masa aja bener kana batu heeh nya jadog dina batu kitu

0: rokok aing puasa teh euy. Aing hayang na ngarokok teh jeung nginum aing tengah poe. Da dahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Aduh, ampun aing. Lah. Aduh penting orang mah heureuy ye nya. Lah. Ngadongeng ya.
1: Aing boga dongeng akang
0: kitu. Boga. Nyaho siling anu cacalaman.
1: Oh, anu cacaraman anu sok punta penta.
0: Cacaraman teh di mana batur cupak capek ni jo menta euy cenah. Aya cupak capek teh kaur aya batur nu cupak capek. Menta euy kitu we. Tadi lembur dewek mah disebutna teh cacalaman kitu teh.
1: Cacaraman.
0: Heeh. Nu cacaraman jeung nu pohoan. Nu cacaraman jeung nu pohoan aruline duaan.
1: Dan obat
0: berkat. Tak aing nu pohoan teh euy. Jo bereketeuh ka seuri.
1: Nu pohoan.
0: Nempo. Kokotor anjing. Kokotor anjing geuning dina sadagori aya jagongan. Lain jagongna teh dieta di koer-koer. Karena koran urut.
1: Ada sok kuluntungan
0: kan. Aya jagongna teh aya meureun 3 genep guruntul mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jo api cupak api-api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Heeh anu cacaraman.
1: Api-api barang dahar
0: banyak. Api-api barang dahar anu cacaraman teh jo menta euy. Ah, nah siapa pira rejeki sakieu. Wah, tu menta euy cenah buru menta euy eh, menta saeutik. Wah, teu anjing, anjing cenah. Ya, dibikeun eh kabeh. Heeh. Baik teu nanyakeun ngeunah euy, cenah cenah nu pohoan teh. Ngeunah cenah euy, cikan dewek kasaan. Ada poho urang baru kenal inti manehna. Efek tindu pohoan teh dirinya. Ai keur mah pohoan tambah beuki banyol. Tercicing ini dak kuta. Barudak sakola ngara rabrik barudak sakola teh. Hareureuy. Jang, montong hareureuy wae cenah sia. Nah naon cenah Kang? Tu tinggali cenah tu di saung. Naon? Aya duit gerejing cenah aya 1 juta mah. Gerejing cokot cenah. Jauh bereng barudak teh lupatan ka saung. Ai mana na mikir buah heueuh cenah nya duit. Jauh bereng bae mana na geus lupat milu. Teu nyokot duit mana eueuh.
1: Jadi kok mana ni kamu bodoh ni?
0: Ramen tu, oi. Oh, besi terame, kau ingat rek dikat. Aduh, ampun.
1: Ada. Lain lo kecuk mana kaya duit.
0: Kaya ini bulan puasa. Iya mah kaum supi.
1: Kaum supi
0: kau. Kaum supi puasa nanti lekat mung keganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye heueuh aya di imahna teh sorangan aya tempo rek buka kitu tah dahareun geus nyampak heuh menang manehna nyanggu kitu ngadagoan adan pi 5 meniteun deui ngalamun ieu nempo dahareun teu jaho tunuh jorok keuteu pesare euy. Aye cengkat-cengkat ngadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah cerecek adan teh tah cenah rek buka teh heuh efek teh cenah aya berita dina TV adanna teh dina TV ya selamat menunaikan ibadah salat subuh jadi syariat teh subuh jadi ngate subuh jadi teh sahur jadi puasa teh 2 poe.
1: Bukan
0: teu sahur teu mereka. Bukan teu sahur teu. Ngarti teu euy. Oh, bisa teu ngarti rek balikan deui. Aduh, ampun. Aya teh nu adan. Ceput, lah. Ai panah kaula geus keuna tadi teh.
2: Kasalah godong.
0: Hing horeng dunungan aing teh di pohoan. Panemeh sih. Aduh, ampun.

0: Ingatkan kejadian nyata Karaden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
2: Aduh, pangapunten gusti.

0: tanah kasumpingan dua denawa anu bade nguningakeun kajadian di laneuh.
1: Uniraha ngandika? Coba maneh laporan ai.
2: Sadaya-daya kulan Gusti. Wala dia balatam tama pabalatak lir pinang urang malulu.
3: Waduh.
2: Para Kurawa pada budak katauran pada marulih ka nagara Singapura. Ai Singapura ka nagara Astinapura.
1: Kitu kulan Gusti.
2: Kitu tah kulan Gusti nyangakeun sadaya-daya. Aduh, Gusti.
1: Ini pika geuleuhan sia.
2: Oh, da kumaha geus kajadina ari nasib aing?
3: Oh, aing nasib.
2: Iya, nasiban teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
3: Ah, atuhna meuli teh dipikir heula.
0: Aya saha? Nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima. Di mana? Ditu dilaneuh kaulanun ngamuk nguak ngawik. Para Kurawa budak katauran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongkeng kulan Gusti.

Saeutik hate aing teu tangi wureut teuing geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceukna aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah rek munur sasikuna nyingkah satunjang beas

Suwargi. Bagja nu taya papadana kaula lamun bisa maehan si Bima si Arimi komo ayeuna si Arjuna.

0: sastra jingga abdi lan kemana kang raka purba kesa balik dicuk lan sareng pun bapak melangen ka pun bapak nyaheun pisan duh saha Gusti purba kesa nyaheun pisan murukana pun bapak hoyong kampangan di pangku kitu gulan pun bapak palai miceun juragan purba kesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy
1: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nu kapidangkeun di 102,4 PIS FM. Wilujeng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, bapak atau sah?
1: Pun anak ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat neng tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu hasil kesaksian anak kuab dicobian ayah nanti. Alhamdulillah nama hiji nama saboto ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ayah kawitna mah usus buntu nato selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayah nanti terus sakinten lah ayah nama micena oge.
0: Beratnya pak ya tamak, jadi ayah nanti nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayah nanti bapak mesek ke kasabara botol ayah nanti?
1: Nuka dua botol ayah nanti. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung karengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Nah. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ye langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh. Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge kersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeun nya. Biasana mah pami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakitan
2: ge eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawita teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit tamu pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Peace Ciamis 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum, bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada satu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
0: Radio
3: Yopi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya. Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir. 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek becak. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuma punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati enggak balik lagi. Akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya mobil, yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya, kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel apalagi gua, makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau enggak ngeridit, bang. Kalau enggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diingkar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano, no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir, habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi. Keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan, berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup, sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, ah abang bisa aja, hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lo ngojek aja deh, gue nungguin. Gue nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi. Tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur? Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi. Di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardotillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan, tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya, ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak, beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin. Beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardotillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak.

0: rahimakumullah. Ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal?
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima. Suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. Demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi

keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya, warnanya pak emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai, menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang

0: Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politikal, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi. Mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang deh. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin.
1: Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Loh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian.
0: Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin.
1: Emang tuh tetangga kita,
0: habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah.

0: Nah, ini sudah menyimpang, Bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: pegel, gula.
1: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
0: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
0: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
0: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Oh.
3: Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kado atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abinya, Pak. Mudah-mudahan saat
2: amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya, namungnya alhamdulillah ari damang mah atos munya ah bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kemana wa ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ke dokter ke kesmas ge sami gitu namung dete ayak karaosna geningan tos bosen lalandong kemana-mana geningnya alhamdulillah tina iya mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sehingga setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Teras jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onisto kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu karena kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis ya Alpa Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-21 wilujeng ngadangukeun sora.

maha goib jeng ajaib. Eta kajaiban hayang kapangih ku sorangan, ulangan ukur cek beja. Nahanya sifat makhluk teh sarua, sabab asalna sarua. Dayang sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan. Bibojang kangjeng raja sungging perbangkara, kudayang sumbi kadenge keneh nong toreng dina celikna. Yen cenah manusia, ulah mikiran timana asalna datang, sabab harkat darajat na mual ngurangan. Sanajan ti pikiran oge, harkat darajat na eta manusia mual ngurangan. Sok sanajana tepuguh inung bapana, sabab pangeran maha kawasa, pangeran maha tingali, pangeran maha uninga, pangeran maha murah, pangeran maha murah jeung wijaksana. Kajadian lahirna manusia jeung kajadian mautna manusia, dua hal anu teu bisa dipungkir. Awal akhir bakal kaalaman ku sarerea geur naon di pikiran. Da kabeh ge kersaning yang widi, ieu kabeh hayang bukti hayang kasaksi. Nah nya aya manusia bisa lahir ku cara anu di luar kebiasaan. Nah nya bisa gumelar ku jalan anu teu umum jeung batur. Ieu dayang sumbi hayang ngalaman sorangan, supaya bisa nganelan keyakinan jeung kepercayaan ka Sang Maha Pencipta anu ngusik malikeun jeung nangtayungan sakabeh makhlukna.

0: Trung keprak seur sorolok seur sorolok sora taropong kentrung kentrung kentrung keprak sora barera leungeun Dayang Sumbi teureun-eureun metakeun alat ninun sedangkeun dina uteukna teu beak-beak pamikiran pertanyaan ngeunaan hirup ngeunaan maot ngeunaan nasib manusia darajat makhluk ngeunaan lahir batin goib jeung sajabana eta kabeh kasebut perkara-perkara aheng pikeun Dayang Sumbi mah.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sareng saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak teh saeb sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Ya mudah-mudahan kitu.
3: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
4: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya.

0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga.

0: Pertanyaan ngeunaan hirup, ngeunaan maut, ngeunaan nasib manusia, darajat makhluk ngeunaan lahir, batin, goib jeung sajabana, eta kabeh kasebut perkara-perkara aheng pikeun Dayang Sumbi mah. Tapi bakat ku penasaran, kekeh hayang bukti kanyahoan, hayang karasa ku didina. Ngan sakapeung sok nanya deui ka dirina pribadi Dayang Sumbi teh.
1: Nah aing bakal bisa, aing bakal bisa, aing bakal nyaho, aing bakal bisa neuleuman hartina hirup jeung maot. Nah bakal bisa ngojayan alam ajaib jeung kaahingan. Nah bakal bisa ngalaman mujizat kajadian anu di luar pikiran manusia. Nah bakal bisa ngojayan sagara alam goib anu kacida jauhna.
0: Kitu ceuk hata Dayang Sumbi. Dijawab ku hatena keneh.
1: Bisa juga nama. Bisa, yakin aing kudu bisa.
0: Seor sora taropong, kentrung kentrung keprak, kentrung kentrung keprak, sora barera leungeun terus digawe. Alam pikiran ge teh cicingeun, terus-terusan muter ngudag-ngudag cita-cita anu aheng, anu mustahil bisa kahontal, malah sakapeung sok nanya deui dina hatena.
1: Keur naon? Keur naon make hayang nyaho kanu poe? Lamun dirina aya di tempat anu caang. Nah, make los-los ka tengah alas, mun diri keur senang-senang di karaton. Nah, nah make jeung hayang tempat anu poe. Lamun urang ke tempat musaang. Nah,
0: kitu diantarana dijawab deui ku dirina pribadi.
1: Tapi perlu, perlu pisan, perlu pisan. Manusia kudu nyaho kana asalna tadi. Sabab moal bisa wawuh jeung pangeran anu nyiptakeunana mun teu nyaho kana asal mu asalna.
2: Tapi

0: kumaha bisa na? Rek kumaha bisa na? Nyaho kana asal muasalna? Mundiri na sorangan teu nyaho ka indung bapa. Kumaha? Kumaha bisa nyaho kana asal muasalna? Lamun model kuring teu nyaho ka indung bapa anu jadi cungkak lantaran kuring gumelar ka alam dunya. Nah mungkin manusia gelar kitu bae teu karena aya perantaran indung jeung bapa. Aduh. Asa mahiwa. Jadi mun kitu aing beda jeung batur, istuning teu wajar, teu wajar. Da kuring mah kapanghin oge tina jero rungkun di leuweung. Oma-omaan gagawuran. Kokoakan maksudna teh kapanggih ku paman lengser cen harita. Bari kuring teh saha nepi ka ayeuna oge teu nyaho indung jeung bapa. Malah tong beuning bapa indung anu ngaberejelkeun awak kuring oge teu apal. Saha?
1: Sorolok, seor, kentrung, kentrung, barera nemalan. Daya ngasumbi kitu jeung kitu bae debatna batin Dayang Sumbi. Pertanyaan bulak balik didinya keneh geus sabaraha poe misahkeun diri ti jalma rea. Tapi kalangkang nu kawasa can katenyo keneh wae. Kalangkang Allah Ta'ala can katenyo wae. Lalangse kagoiban can kasingraikeun. Tapi Dayang Asumbi teu ponok pangharepan terus mikir, mikir, mikir jeung mikir teu aya kenatna. Hate panteng keyakinan di hiji mangsa Pangeran anu maha uninga. Pangeran anu maha uninga baris nurunkeun ilham ilapat atawa lambang kajaiban bukti kekawasaan Sang Maha Pencipta. Hawa leuweung karasa panas. Angin leuweung ngadadak sirna. Harita panon poe geus manceran. Panasna beuki moreret. Manina reptep cukut-cukut di tegal pamoroan lalayu dang daunan lempeh kawas karerap. Manuk-manuk tingkalayang tingkoloyong mubus kanubuni milih tempat anu iuh tekuatin ku hawa panas. Tapi Dayang Sumbi mah temirosea kayaan kitu teh. Terus we ninun terus nganter lamunan mapai sawangan nuturkeun alam pamikiran anu beki lila beki jauh jauh tepuguh tungtungna anggang tepuguh watesna. Dina kaayaan panas kitu kocap di hiji rungkun aya anu keur nagog bari ngahegak letahna ngeler ceurina rancung matana rarat reret kawas aya anu diteangan ceguh ceguh ngagogog kuniang cengkat terus ngabig-brig lumpat tinggalkeun eta tempat. Tayuhna bae karasa keneh hareudang bayeung yang meureun eta teh terus pindah neangan tempat nu iu anu sakira merenah pikeun reureuh kerobas kanu bala gacreng ngaluncatan catang terus ngabig-brig deui eta makhluk teh tayalian iwalti sato hewan wujudna anjing ngarana si Tumang. Bilalila si Tumang anjok ka kolong saung jangkung karasa rada seger didinya mah koloyong bus ka kolong saung gog cumagug letah nangelel napas nangahegak diluhureun saung datang na tejero saung aya nuker disada trung trung prak trung trung prak ari kentrung kentrung keprak seor sorolok kentrung kentrung keprak kentrung kentrung keprak si horeng Dayang Sumbi terus ninun sora bareda teureun-eureun taya kabosen taya kacape lantaran ninun teh ibarat panglipur kalbu pangeberah kana mana waktu teh teu karasa nyerelekna ari bari ninun mah dina uteuk Dayang Sumbi ngalangkang deui sawangan buah pamikiran anu keur rungsing harita teh.
0: Keur naon aing teh make hayang mukakeun lalang si gaib aih pan hayang mangihan judutan antara lahir jeung batin antara hirup jeung paeh aing inget keneh kana kasauran Kangjeng Raja yen sakabeh makhluk teh sarua. Sarua dina asalna, sarua kana tempatna mulang, taya anu beda, taya anu istimewa. Jaga di akhir bakal mulang ke tempat anu sarua. Nyatana ka pangeran anu maha tunggal, tapi nu kapanggih karek lahirna. Aing hayang nengok ku panon sorangan. Batina, goibna, kaagunganana, kaluhuranana, kakawasanana. Kapanggih ku jiwa jeung ragana pribadi, pribadi aing sorangan.
1: Cek layang Sumbi, regeureun heula ngarakuh narik napas panjang, gap deui kana taropong, sorolo, seor, kentrung, kentrung, kentrung. Sora barera mepeuskeun kaayaan cempringna di eta leuweung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu?
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos kado atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan acan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin. Gitu. Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: dap deui kana taropong sorolo seor kentrung kentrung kentrung sora barera meupeuskeun kaayaan cemplingna di eta leuweung. Harita teh Dayang Sumbi beuki lila beuki lila mikiran Gusti anu Maha Suci, beuki mineng ngalenyepan nu Maha Kawasa, beuki luhur ngalamuna ka anu Maha Agung, beuki anteng beuki jauh beuki jero lat we poho kana dirina pribadi Dayang Sumbi teh, saolah-olah jadi lebur ngahiji jeung Pangeran nu Maha Goib. Dayang Sumbi milampah hiji hal anu papalingpang jeung alam sadar anu nyata, patukang tongong jeung bukti anu kaalaman, ku tarik-tarikna ngawang-wang ka awang-awang. Dayang Sumbi hayang papangih deui jeung anu mustahil, bongan dirina kabejakeun lahir kalawan mustahil. Moal nya ujug-ujug gubrag ka alam dunya tanpa indung jeung bapa. Dayang Sumbi hayang narima mujizat, hayang narima kaajaiban, hayang ngalaman ku sorangan ulah ngan sakadar beja. Keur kitu leungeun katuhu nyokot taropong seor sorolo peleteng, eta taropong teh milepas ka tebeh kenca, leungeun kenca jadi teu parigel kawas anu poho kana kawajiban. Gebeg Dayang Sumbi ngarenjag reuas lantaran kakara sadar yen manehna teh keur ninun. Kudu museurkeun perhatian kana pagawean, tapi buktina palid ku mikiran anu mustahil, kabawa ku caahna perasaan anu panasaran hayang jonghok jeung anu Maha Kawasa.
1: Aduh, cilaka. Kudu kumaha geus kieu? Aduh, taropong aing kalah kamurak. Mangka ning jangkung pisan ieu rangon teh. Duh. Nah, leungeun jadi kieu. Duh.
0: Dayang Sumbi kukulutus nyalahkeun leungeun nu kenca anu kuduna mah rikat newak taropong anu dialungkeun ku leungeun katuhu. Sajongdongan mah ngahuleng bidaga meneng, bingung anu teu mangihtungtung, susah nu taya hinggana. Reuas mikiran taropong anu ngalayang terus murag ka kolong saung. Mangkaning saung rangon teh sakitu jangkungna atuh. Ari harita teh kaayaan kacida panas moreretna, panon poe geus ringsir ngulon tapi panasna kalaka beuki banget. Sedengkeun pagawean keur meujeuhna kagok, hoream ngudaran alat ninun da hanca ngan sakedeung deui. Kaduhung sagede gunung hanya kalah sagede gudang, mentegeg nahulu angen bagegel kamina-bina. Nah atuh bet anteng teh ngalamun. Tah, matak ulah tarik tinggal lamun teh kitu tah. Tapi kata sadar kana pagawean, leungeun oge jadi talobeh kana gawena. Teu taweksa kana tugas. Dayang Sumbi oge kaduhung deui. Kaduhung Dayang Sumbi teh ku pangasih Gusti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu parantos ipat-ipatan, parantos haat kacida rek mahanan para eman keur pelayan anu baris ngabantu dina sagala rupa hal. Hanya kal make ditampik atuh, make ditolak, teu ditarima ku manehanna. Cacak lamun ditarima mah meureun ayeuna teh aya citaheun, aya puntanganeun, moal susah nitah, moal bingung tadah tuduh, moal keueung cuang cieung.
1: Aduh. Nah bet aya-aya bae atuh. Mun bareto daek dibarengan ku para emban, meureun moal kieu-kieu teuing. Istuning hirup nu ngali sorangan di jero leuweung. Kumaha geus kieu atuh teh? Saha nu rek dipuntangan tulung?
0: Ceuk Dayang Sumbi bari garo-garo teu ateul. Tina awak hingku bingung. Ras deui inget, ti isuk taya deui anu jadi bahan pamikiran. Iwati nasib diri na mikiran anu Maha Kawasa nu ngagelarkeun diri na ka alam dunya. Cacak mun teu anteng teu ngalamun mah moal kelepasan meureunan, moal tepi ka kaleungitan taropong, moal murag taropong oge. Da pasti katewa ku leungeun kenca, tapi ayeuna geus kajadian, moal bisa dibalikan deui. Dayang Sumbi mikir, lamun manehna nu turun sorangan ka kolong nyokot taropong meureun kudu ngudar heula pasangan tina cangkengna. Tuluy turun mapaeta raje, geus turun teh nyoko taropong kahanap naik deui kana luhur langon, masangkeun deui parabot ninun da kagok hanca. Ari teu dicokot kumaha deui, da hayang buru-buru rengse keur memujehna kagok. Tungtungna kitu salah ki lain da sagala hoream, awak lalungse silah lalanjung.
1: Ya kudu kumaha atuh kuring teh ieu, kudu kumaha kuring teh ieu teh, kudu kumaha. Duh.
0: Dayang Sumbi humandeuar, dua leungeunna dikatukangkeun, dampalna ditekenkeun kana palupuh. Sirah rada ngadang heak, terus ngalempengkeun cangkeng anu geus cangkeul balas diuk bari ninun. Keur kitu teh liwir angin leuweung mimiti datang deui, puguh we matak nikmat karasana. Lantaran keur sakitu bayeung yangna geus keur sakitu hareudangna, keur sakitu nahnaena, bet datang angin anu mepene beki hoream lumampah, beki seungah ngudaran alat ninun, beki sungkan nyokot taropong. Atuh leng ngalamun lila-lila kawasan anu teu sadar, bet pok ngomong teu dipikir heula pibalukareunana dayang Sumbi teh. Rasa maneh di tempat hara-haraeun eueuh batur, istuning jero leuweung tutupan atuh. Eueuh manusa hiji-hiji acan, da puguh leuweung anu dijaga atuh. Istuning leuweung geledegan anu aya iwal ti sato-sato leuweung jeung tangkal kai anu rajeg gerede jaranggotan. Eueuh jelema sejen iwal ti manehna sorangan.
1: Aduh, kudu kumaha ya aing pilakueun dina kaayaan kieu, lamun tema aya anu bela satia nu nyodorkeun toropong ayeuna ka dieu kana luhur anggon, mana temen bungahna hate aing ieu teh.
0: Kitu pokna terus tangah bari peureum ngararasakeun nikmatna tiupan angin anu ngahiliwir, pok deui nuluykeun omonganna. Teu karasa dayang Sumbi teh bari setengah sadar setengah henteu.
1: Mun teh mah aya anu nyodorkeun taropong ti handap ka ieu luhur anggon, lamun teh mah lalaki rek dijieun salaki ku aing. Lamun lalaki rek dijieun salaki, lamun awewe rek diaku dulur pat ku hinis, sama pahit sama manis moal weleh babarengan.
0: Kitu kecap dayang Sumbi, hiji kecap anu moal pisah dipulung deui sabab kacida hesena eta teh kecap teh. Hiliwir angin beki tarik, dang daunan ting aroyag seah ngaguruh kawas anu miru nyaksian kana ucapan dayang Sumbi anu karek kedal harita. Manuk recet di sarada, surili pating jararit, monyet gandeng ting karoek patemalan. Kocapkeun si Tumang ngarupakeun anjing, anjing anu aya di leuweung, anjing hideung jangkung gede, hideung meles anu harita keur ngaredeuhkeun kacape di kolong eta saung. Puguh ngaradak curinghak atuh, tangah bari molohok, napasna beuki ngahegak, sorot panon bangun bunga si Tumang teh. Lamun cara manusa mah si Tumang teh surak bakat ku bunga, lantaran ngadenge janji dayang Sumbi anu luar biasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang,
3: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
3: Ya tos ka mana-mana.
2: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
3: Iya wae setiap karaos kitu.
2: Mohon.
3: Teu yeuh langsung.
2: Mohon. Mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Nun. Berarti bapak teh tos laminya bu kegaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh pak.
4: Kitu jeung kitu eh. Mangukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
2: Mohon.
4: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nyaeta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu alhamdulillah gitu berkat apa propolis
2: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teh kersa wae.
2: Iya.
5: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
2: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula. Alhamdulillah gitu.
2: Mohon tos
4: sakitan ya. Eta mah gitu propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
2: Nembe 5 dinten.
4: Nya.
2: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
4: Tos aya probihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Emang, tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu alhamdulillah tos karaos perobihanannya bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini, ya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan enggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari
8: udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak kaku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan tes maen nih.
8: Iya,
9: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
9: Jadi ya, sembuh total
8: dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
12: Peace Radio.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: diucapkeun. Si Tumang ngarupakeun anjing, anjing anu aya di leuweung, anjing hideung, jangkung gede, hideung meles, anu harita keur ngaredeuhkeun kacape di kolong eta saung. Puguh ngaradak curinghak atuh. Tangah bari molohok, napasna beuki ngahegak. Sorot panon bangun bunga si Tumang teh. Lamun cara manusia mah si Tumang teh surak bakat ku bunga. Lantaran ngadenge janji Dayang Sumbi anu luar biasa. Lisan anu matih ngandung harti. Kieu meureun mun cara jelema mah ngomong si Tumang teh.
1: Aduh, lakadalah eta janji putri. Teu salah kitu. Cenah lamun lalaki baris jadi salaki. Lamun awewe baris jadi pibaturun hirup jadi dulur. Aing ngarupakeun anjing. Aing teh lalaki anjing jaru. Luar biasa eta putri. Teu salah kitunya. Aduh. Sedengkeun pan ari putri mah nyariosna oge meureunan bakal mati. Sakiduh metu saucap nyata. Eta janji tah, janji kana dirina.
0: Kitu lamun cara jelema mah, lamun bisa ngomong eta si Tumang teh. Atujung nangtung terus tangah ka pelebah lawang saung. Cegu, cegu ngagogong. Buntutna kupat kepot, saolah-olah hayang nyarita. Yen si Tumang sanggup nyumponan pamenta Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi teu ngarti kana bahasa anjing. Teu nyaho kana maksud omongan sato. Jongjon we Dayang Sumbi teh ngararasakeun hiliwirna angin leutik satengah teu sadar kana naon-naon anu geus diucapkeunana. Atuh teu mirose ka si Tumang nu disada kacida sumangetna lantaran sanggup ngajalankeun pamenta Dayang Sumbi. Cegu, cegu, gugek, gugok, gugok, terus ngajegugan harita teh anjing teh. Si Tumang disada beki tarik, buntut na kupat kepot, geus kitu huluna tungkul, irungna ungas ingus ngadeketan taropong. Cegu, cegu, si Tumang ngagobokan deui.
1: Lakadalah iya geningan taropong nanti jauh. Ukur melepas murak terluhur saung. Aduh, iya merenu dimaksudku putri teh.
0: Tapi ayo namah bari melong kana taropong si Tumang teh. Ges deket gep digegel, jep jempe, gajreng luncat kana golorog, kalacat mancat, srog kagigirin Dayang Sumbi. Anu masih keneh ngadayag dag bangun tumanina. Barang red kalawang preh aya anjing cumagug, anjing gerejangkung, anjing hideung. Dina sungutna aya teropong digegel. Kebeg Dayang Sumbi ngarenjag sataker kebeg. Reuwas anu tai papadana. Sajongjongan mah colohok mangkadu, darasaan teu paruguh. Asa dina pangimpian apan di jero leuweung. Aya di leuweung mah moal mungkin aya anjing, anjing lemur digasi Tumang. Lamun ajag mah kaharti, ajag serigala nu jiga anjing teh aya di leuweung teh. Tapi imapan anjing kampung si Tumang. Warnana hideung meles tapi gede jangkung. Dina hatena tumanya.
2: Aduh, ieu anjing dagna naon losot ka dieu? Duh. Make aya anjing. Heran, apa teu ngadenge aya anjing di dieu teh? Kadengena suarana wungkul tadi oge.
0: Kitu gerentesna, tapi ras inget kana ucapanana, gebeg lenyap hatena lumenyap. Dumadakan awak jadi leuleus satulang sandi. Sedih nu taya papadana. Kakara sadar ayeuna ucapanana anu geus kedal, mustahil lamun bisa ditarik deui. Barang geus karasa pisan yen dirina anu salah, gagabah dina nyarita. Koceak Dayang Sumbi ngacerit maratan langit, ngoceak maratan mega. Rup mengpunan peungeut ku dampal deugeuna.
2: Gusti! Ya Allah! Ya Allah anu agung, Gusti. Aduh. Aing salah ucap. Salah ucap, Gusti. Anu agung.
0: Nyuuh kena lakunan pasangan parabot ninun geus teu dipirosea diukna asa teu napak bumi alam asa tungkep dumadakan ceulina asa ngakuruh harita teh rebuan sora asa ngumpul dina ceuli perbawana mata klieur katorekan lenglengan asa rek disakalikeun ari situ mangadeukeutan kadenge napasna kerep ngahegak bangun anu capek. Si Tumang beki deket, matana molohok kana beungeut dayang Sumbi, saolah-olah laporan yen manehna anu sanggup nyumponan pamenta dayang Sumbi. Malum anjing atuh, clik taropong kana lahunan. Dayang Sumbi teu wani nampanan, koceak ngajerit deui, nungkupan beungeut beki tarik ti berket, haok nyarekan ka anjing.
2: Hei, anjing, kurang ajar sia, teu suka. Suka tesudi halik sia anjing halik nyingkir sia aing mah teu suka narima taropong henteu teu suka sia anjing hayo mantong ini sia anjing
0: dayang Sumbi kawas anu kasurupan jejeritan kokoceakan ngusir si Tumang anu geus aya jejirnana tapi si Tumang keukeuh. Manehna ngarasa jen boga hak pikeun nagih janji nagih ucapan anu geus kedal tina lisan dayang Sumbi manehna anu pangheulana ngadenge manehna anu sanggup nyumponan pamentana nya manehna anu boga hak nagih janjina hayang ngabuktikeun ucapan dayang Sumbi. Dayang Sumbi beki gugup sakujur badan ngagidir kaduhung sedih jeung sieun amek ngagulung ngajadi hiji ret ka si Tumang anjing teh teu daek init kalah ka ngagogog jegug-jegugan letahna ngelel ka bina-bina bari melong ka dayang Sumbi jegug guluku matana molotot letahna ngelel dayang Sumbi beki amek beki gugup haok nyentak deui.
2: Harik sia anjing. Mantong sia. Tong deket-deket ka aing. Harik sia. Nyingkah sia. Gusti nu agung. Harik sia anjing.
0: Kitu ceuk dayang Sumbi tapi si Tumang teu daek ingkah wae buntutna kalah beki kupat kepot dayang Sumbi gergeteun kulu angen seueul sirah lieur huntu kekerot panon molotot akhirna dayang Sumbi bea kasabaranana hop kana barera dihembatkeun hiu korea barera dek ngababuk anjing tapi teu keuna cekuk si Tumang terus ngagogog bari cungcat cingcat nyingkahan panengel kedaik init kalah muih bangun anu penasaran mun manusa mah meureun bakal nyerita kieu.
1: Hei dayang Sumbi
0: nah atuh
2: halik sia kurang ajar init sia anjing init.
0: Nah, aduh anjeun jerit janggi.
2: Ini sia.
0: Teu keuna. Yeuh dayang Sumbi. Nah, anjeun jerit janggi. Bedah kuring ngarupakeun anjing. Mangrupa anjing. Teu biasa kitu. Janggi anjeun kudu tepat. Ulah jalir anjeun. Mana buktina ucapan anjeun tadi? Kaula rek nagih janji sabab kaula geus nyumponan paminta anjeun.
2: Kitu pantesna da geuning si Tumang teh teu daek nyingkah.
0: kalah muih bari ngagogogan. Buntut na kupat kepot, sorot panon bangun anu geus teu sabar. Ari Dayang Sumi beki gugup teu puguh rasa, tanaga beki leuseuh, barera asa beurat, asa hese diheumatkeunana. Tungtungna Dayang Sumi lungse, panon caninak-nak pok ngomong bakat ku jengkel.
2: Anjing kasebelan teh sia. Nah sia teh eueuh teuing kasieun, sia teh kurang ajar. Nah tuh, nambet ngajadog wae di dieu. Da aing mah teu ngonang. Halik nyingka masih jauh. Ulah deket-deket ka aing. Halik, halik si anjing, halik.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi. Terus kukulutus nitah nyingkah ka si Tumang, tapi si Tumang tetep naken teu daek init atuh harita teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-21 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awil saken kawon tenang sawarga manio. Bawur tening pagelaran Jawi karaton Mersukona yang otipati jagat natayo Batara Guru siki sampun tening setinggil binatura talengah ingge dampar gentap pinalipiting sosok sari nenggana waretna lemek pamut perang wedani ginanda wida jebat kasturilan sinebaran sari-sari temakan bian Batara Indra pingkali Batara Wisnu dua Batara kingkang sampun wonten empat gelaran Jawi tungkul kamari kelut dan nyembah narimang sabda

0: Termagan Kian Batara Indra Kaping Kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludak nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang otipati jagat nata lili kedih atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna.
1: Ulam. Tepi nu damel putra Batara Indra. Nampi dateng pembagi pangresa Rama Dewaji. Kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arcana maya. Semah putra ayan ida dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas takaraden.
1: Ulam. Kalih na perkaris peminan tempuat dari kalau putar muga hula kiam malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalakan nu jadi anak. Urang saling maklume jeung Amaraden.
1: Malam. Ping tiga. Purwa Rama Dewaji kresahan di malam. Dateng putra Batara Indra wonten kresakang punapa. Cilaranipun boten enten malik kang diajing-ajing siang pun galuk kejari timalan sedia panjingan.
0: Syukur baja hidup tapi kehela.
1: Malam.
0: Wisnu kadir anak ama.
1: Di kapayun.
0: Kalanun. Rama Dewaji. Tepi nodama putra Batara Wisnu nampi. Dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturakeun semah kong arcana maya. Semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji. Hidup. Batara Wisnu, ulanun kula ujarin muhtak lima tening tangan lorok iwat dengan simpen punyati pun dihing mastaka di malam kalihna perkaris bok milih putra dina selabating ayak di pagelaran milih kirang tata titi duga priyoga panata celogog mugawe pangerserama dewaji ulah kirang malu saling malum cu. Aya pikir saya naon atau tansah ki ajeng-ajeng Rama Dewaji.
1: Di malam aya pikir saya naon.
0: Ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkil lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono.
1: Di malam.
0: Di malam pangersa. Kadua na amak negrakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murah na di alam nyata asih na di alam gaib naon anu dipunuh tetelak bakal dikabul naon anu dipenta tetelak bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekanan anak
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiar na
1: imalan
0: imalan Rama Dewaji. Tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngabeledug da yakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini. Nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui. Coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea.
1: Anu mali. Paralun malum kasuhun ninggalih deui pamriha pun tenan wi teda. Kalayan nyangakeun bobot pangayun timang teraju abet enteng adi sirap pancingan Rama Dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Kakidulah puru kawetan teu aya kakaler oleh kakulon lowong bujing hiji aya katerangan.

0: Lumulod sa gapeng-gapeng at San Malay. Malihan, para dewa ahli-ahli narupong bumi sa daya na ugetaya ano tiyasa. Pulan ka na iye. Kawasan dalimu kabading abludu. Sa daya na istilah na poeken muga-muga wai. Ramad dewa ji dinawaktus ay na masihan katerangan. Putra persantan. Mua patos-patos ramad dewa ji. Jadi Ratu Ning Triloka upami tadi serangan kurasa kewaspadaan sangka permana di dalam.
1: Yang akan Ramadhe Waji percanten ke Ramadhe Waji anu parantos pinuh pengalaman putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana itu kaulanun
2: Wisnu
1: kaulanun sama nyangakin sadaya-daya.
0: Nyangakin sadaya-daya.
1: Atu da moal kapang.
0: Panginten atu.
1: Margi.
2: Sabab neanganan age da ulah ngalengkah. Init na oge kudu bari cicing.
1: Sateges na amate saminggu anugus kaliwat. Abus kasangar pangatan mujas medi erap sidakap sineku tungal mapteni bawa kanan satur dia satur nyatana opat dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib bisa ikawah sandra di muka mua jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku Wahidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
3: Oh,
1: ijar meneng. Meneng Gusti Petengnya.

0: aku tenawang sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten penganikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Aduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidep mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya-daya. Atuh abot panginten pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengna. Kari-kari upami kieu carana kana hitubalan ku uah Semar Badranaya. Nah kinten-kintenna moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: di malam
0: pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawas candre di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
1: aduhnya
0: Laras upami kitu. Naha mending korban hiji, naha mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngange
0: hukum tega demi kasalametan urang sararea. Jeung deui aya hanya kana
1: laut.
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata malahan Semar jeung saanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ite tanpa izin panjenengan,
0: tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh baka diganyar ku widadari jeung di mana paeh baka diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Gening.
0: Ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Oh. Waduh, maha atuh lapis ayeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init sampeur Batara Sambu, Batara Bayu, Batara Brahma. Imalan pangersa ulah aya nu tinggalin malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar. Sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantul uah Semar.
0: Ulah
1: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
1: unya.
0: Teu pina pamikitu sarana. Tak kuhalayin wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init angin kajagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata. lamun geus bisa kaungkulan si Sanghyang Dewa Brata kakara copot ua hidup Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampa?
0: Dinten iraha kedah lumampa putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Tasep.
1: Amit pangresa Rama Dewaji. Mudah-mudahan we angsa damel saprana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.

0: Robihnya.
1: Saya perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
0: Ibu nas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
1: Nembeh hiji.
0: Nembeh hiji
1: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Bu.
1: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alfa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
0: Tur nuhun ibunya. Bidu ati abdi. Saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kayu aku.

0: banglus perlampahipun para juata mara sangat juata para ulumanten bayar baya ingkang semediatu menak ing klajang tengah bakan yang kalak sang hiang dewa berata nyata Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati Dewa Tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang kantos awinusi tengkali kingkang natawa kocapa kocapa untening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana,
0: sopana alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan Sang Hyang Otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenuju kausku ilmu lapar kupanga bisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah I Bambang Jaya Sentika wong sawarga wong sawarga Pak Ralun salah tika jauhan hampura tika ngangan meninggalik tuka pabrik tika tebikan awal paksa tebikus kamahasang tiang otipan

0: Pangjaya sentikanu lumampa iwari aya dina satengah kingalas pringgandinga salah
1: kunilah ngandika
0: nyaan geuning ieu kanikmatan dileuweungan sakieu genahna komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula nyecep tiis karasana komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditema ku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti istilahna teu tumarima lamun manusa

0: Ya ti tahun ka tahun, ti bulan ka bulan, dalah ti poe ka poe, oge ti menit ka menit, geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asal bar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jiga na wae ditaluaran ku monyet jigana.
1: Den. Nya monyet bisa nuaran pangawak kai ah.
0: Kumaha?
1: Nya monyet bisa nuar pangawak kai asa model teuing.
0: Nah saha bisa anu bisa nuaran tak kai?
1: Nah jalmi atuh.
0: Oh jelema.
1: Mohon.
0: Manya jelema teh nyaho di aturan.
1: Nah nya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
1: Oh nah aturan kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Ai sakuruna mah da ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawate Mahadewa maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusia tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantarana nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapor ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajet kanu tilum ngahudangkan kanu labuh mere kanu raya. Lir penra. Barang Bambang Jaya sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing gegana wiati. Mangwas pada nerakaton.

0: Batara Wisnu, Batara Yamadipati Kalumampa.
1: Para sadrek sadaya.
2: Haya.
1: Tingali itu dihanap aya jelema anu keur ngalamun. Cincing-cincing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haya.
1: Kaget Satya, hai, ulah kaget di kau dia, woi, ulah kaget
0: Satya, aduh, nampir bunuhku laksa ketika bingahkan, yete gening sumping nati luhur buah-buah yete dewa,
1: ya memang,
0: tu gening, supados dikenakan bae dupi yete batara naon,
1: kaulah batara Indra, kaulah batara bayu. Kaulah Batara Brahma Sakin Sulit.
0: Kaulah Batara Wisnu Tiutara Segara.
1: Kaulah Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkan serang kaulah.
1: Anjin saha.
2: Anjin saha.
1: Anjin tesaha.

0: orang jaru, ha?
1: Anu katelah ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
0: Bambang?
1: Bambang Jaya Sentika.
2: Urang mana urang?
0: Di mana urang? Urang mana jaru?
1: Anu mawi kaula teh tegaduh tempat.
0: Ha?
1: Tegaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
2: Teu bisa.
0: Wis. Teu mungkin atuh mah kajeng tempat salah. Heeh. Teu mungkin.
2: Teu mungkin anjeun mah kajeng teu boga ngabogaan tempat. Ieu jawab
1: anu mawi henteu.
0: Wala jelema teh. Sok jawab. Di mana urang?
1: Kaula teh teu boga tempat.
2: Teu mungkin. Daek teh daek anjeunnya. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan.
0: Buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi jelema teh udagan ye.
2: Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
1: Kumaha kak?
2: Buka baju.
1: Naon margina?
0: Ha?
1: Naon margina?
2: Ditato teu.
1: Nah.
2: Jahat anjeun.
1: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
0: Ya.
1: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
0: Ha?
1: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
0: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apruk-aprukan di leuweung kieu.
2: Cing atuh anjeun rek ka mana?
1: Kumaha, Kak?
0: Rek mana, Bang?
1: Kaula teh dina waktos anu teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
2: Maka yang deka sawarga sagala dek naon
1: kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula
2: atun tong ka itu soke kaula
1: umaha
2: soke ka kaula
0: deh da kaula ge bisa sok jawab dek nanyakeun naon anjeun
1: kaula
0: ya.
1: Nah kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
2: Cikan.
0: Cik, tanya. Naam. Ha?
1: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu capek ka itu. Teu kedah nanya kaula.
2: Nanya ke daun.
1: Oke, saleresna. Punten mah kana mah.
0: Yeuh.
1: Nanya ke daun satia. Kaula teh menak katerangan. Katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
2: Terus kumaha dina kateranganana?
1: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
0: Maja.
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Ya. Yeah.
1: Ngan anu katarima ku kami hiji.
0: Hmm.
1: Tah jadi kaula teh bingung. Nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung, bingung milu. Aye milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Aye milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun nah golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
0: Oh, puguh heh, salah abus mah celaka tuh.
2: Eta pertanyaan anjeun.
1: Nya, kadua dek nanyakeun kaula.
0: Naon?
1: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
0: Waduh.
1: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
0: Waduh.
1: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
0: Waduh.
1: Deui sajabat eta golongan anu tadi?
0: Nya.
1: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
0: Ya.
1: Tah jadi yakin kalau terek milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarosan kalau teh tilu fakta.
0: Kuduh. Oh. urat di jero jelema di. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti kanjeung mah. Bisi gogoda aya tinggalkeun.
2: Is. Ieu ka paneka sawarga.
0: Sare ka tuh. Sare ke kayaknya sare.
2: Bah dia Satria.
1: Ulah.
2: Kaula lain bisa ngajawab kana pertanyaan anjeun.
1: Eh kitu?
2: Ngan kaula teh ieu aya perlu aya jalankeun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ayeuna. Tugas penting kaula ti sawarga bari loka. Lain waktu.
1: Oh kitu?
2: Nya, ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
0: Bisi tapa di sawarga bari loka teh keur rimuh hideung. Hayu balik. Balik galu ka itu Santika. Balik Santi.
1: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarusan kaula? Naha aya dewa lancalin ciluncat pulang udar tina tali garang? Cing.
2: Kaula aya tugas penting di waktu ayeuna.
1: Oh, tuntung dicarek kaula mun ka sawarga.
2: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teh anjeun bakal dicangkalak dina waktu ayeuna.
1: Oh, kitu.
2: Balik mah.
0: Dibalik mah. Dek balik apa mah?
1: Rupina kaula mah tiasa wangsul satelacana kaula meunang katerangan ieu da kaula teh lain mik niat jahat kan kaula mah. Pangnyaangan keneh ka teh kaula anu keur poekeun kieu.
2: Nyalain waktu.
0: Oh, tuh bisa ngajawab gitu, tuh bisa ngajawab gitu.
2: Ya cukup kalau tuh bisa ngajawab. Ayo balik anjeun.
1: Oh, jadi anjeun teh tuh bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
2: Ya.
1: Ari anjeun saha kakasih?
2: Ngaran kaula Batara Indra.
1: Batara Indra?
2: Ya.
1: Naon hartosna Batara?
2: Hartina Batara teh pinter.
1: Hartosna Batara teh?
2: Pinter.
1: Manya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah ayo kapinteran anjin teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjin teh pinter menang beli apa kumah? Ay.
0: Campelak si kunyuk siap. Ayah kadua nyembah kadewa.
1: Kumaha?
2: Ayah kadua nyembah kadewa.
1: Anjin pala disembah ku kawa?
0: Memang.
1: Ayah sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyembah kadewa?
0: Kurang ajar.
1: Da aya sote katerangan nyembah kaula mah syariatna indung bapa. Lamun cicing nagara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru. Syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula, bo syariat, bo hakikat oge.
0: Patu ajeun we aing.
1: Oh, palai di ajen?
0: Ya.
1: Ajen heula tuh kaula. Oh. Sabab manang kadiri batul teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
2: Malik-malikeun si kunyuk sia.
0: Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cowat-cowat cangkalak ieu mah.
2: Dicangkalak anjeun jeung Sentika.
1: Oh, sae mangga.
2: Urang ajar sia.
1: Numawi kaula pangna rek ieu ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh ku rumasa. Kalau teh masih keneh kurang ajar.
0: Oh, telak.

La irante pues la burquía será la vaya paño. Kersafian tuman para dewasa dayana teayanu manga pulia hingga bubar katauran kuhaleta Batara Indrana jeng lumpat di kasawarga maniluka laporan kakiang otipati Batara Guru sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanea watek wantos duur emu jemar penalar sugih pangarti senyatani pun Batara Guru lumaku tikraton kimawat menuju ha jagat raya pramudita saiki sampun temeka datang niratanga teman datang niratanga teman sumangguingan ganat nira.

0: Iya jelemana Indra timolon. Iya manawi.
1: Aduh.
0: Tapi noda mengakaturkan rebunuhun laksa ketika bingakan geningan yetimah kasang hiang otipati. Memang katinggal ayat cirina panangan anak opat. Satria
1: kaulanun kula
0: anjin sahangaran kaula te Bambang Jaya Sentika urang mana
1: kaulanun
0: urang mana anu mawi kaula te tepuguh padumukan ari kitu rek ka mana
1: aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu
0: itu kita tadi ya mah nanyakeun naon. Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran. Kumaha dawuhanana?
1: Umat kami bakal jadi sabaraha golongan ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana nu bakal katarima teh ieu teh.
0: Kadua
1: nyatana dek naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
0: Katilu
1: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
0: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
1: Nu mawi kaula teh.
0: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta kudu aya syaratna.
1: Naon syaratna?
0: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak sisang hiang dewa brata eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
1: Sang hiang dewa brata
0: nya
1: anu kudu dicangkalak ku kaula teh.
0: Bener.
1: Lamun kaula bisa nyangkalak eta
0: bisa kajawab pertanyaan.
1: Moal jawir janji?
0: Moal.
1: Moal sulaya tidak carita?
0: Moal.
1: Upami anjeun lancalin siluncat pulang udar tina tali gadang?
0: Piraku da kaula teh batara turtak hiang otipati.
1: Oh kitu?
0: Salah.
1: Urang mana eta sang hiang dewa brata?
0: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
1: Oh eta teh?
0: Iya.
1: Yakin anjeun bakal tiasa ngawaler?
0: Bakal.
1: Upami panantos kacangkalak eta?
0: Bener.
1: Tepino dina waktu eta kaula bakal ngalaksanakeun heula eta. Tapi awas lamun tiasa ngawaler.
0: Sok sakitu kasimpulan.
1: Amit.
0: Berlalu mampah. Nah, kaulan. Wayah nawe. Kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teunweh. Urang tempok kini tika jauhkan eta sang hiang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana. Sakitu
2: gimana?
0: Ayo ke rumahku Indra.

kuaya na di amu kubambang gaya sentika. Hatu waspada na batara guru dina waktu seta. Nya eta nugaskin kayu bambang jaya sentika pikin yang kalak sang tiang dewa berata. Lumampah na bambang jaya sentika jauh tina rasa kaparu angang tina rasa kariwang tebih tina marga ningkarisi. Istu ning husu kuayana haus na ku ilmu lapar na ku pangabisan. Watek wantos jajaka anu dina waktus ayina maksad newak sang hyang dewa berata anu teu aya karingrangna. Bangus lampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak sang hyang dewa berata. Kautusku sang hyang Wetipati Wirek bakah diwaler pertarosanana. Tuna lampah na eta kacarios di melajang tengah sang hyang dewa berata disarengan kedua pawongan Astrajingga Sareng Dawala anu kalarsan binten ayeuna

pirih baka diabuskeun ka sawarga jeung baka dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktu ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha carana. Anu dina waktu ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepek soder merakni bing sosoderan tinak kendinganipun bendrong ladias.

0: bios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambigeun ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantan nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.

0: Atas Mak Aini.
1: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Astra Jingga Dawala.
6: Wan, abdi
5: ulah jauh tingki kaula Dawala. Sabab yakin jika bapa manehan diancam, ayeuna eueuh bapa maneh aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jelema-jelema anu ngahaja baka menta bapa maneh.
6: Yang kebenaran saseuh poe ieu teh teh di kamari ti mangkukna mana da murudu sema-sema nu rek menta bapa disumputkeun ku juragan anom sang hiang dewa berata nganteng di mana disumputkeun anak da puguh dewek kita nyaho yang ingat kami lemur kama eteh nyisin kumaha onamen ya ima
5: ye asa jika.

0: Radio.
1: Apa?
2: Wei.
1: Kang.
2: Jager wad.
1: Aya pangestu, Kang.
2: Nuhun ya.
1: Kawarna Akang Damang.
2: Heh.
1: Akang Damang.
2: Wah, boyeuh naon?
1: Terima kasih, Kang.
2: Si Dawala mana tadi buru-buru gitu?
1: Mangga, aku mau masuk sana.
2: Hah? Ya? Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
1: Ada itu kumaha kan bingungnya?
2: Jelema-jelema unga poe daratang ka dieu unga poe dewek gelut ti dieu. Oh, gelut sate anu maksa we menta bapak dewek. Make jalan kasar. Nya aku deuk teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Iti juragan anum Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh, teh sakawenang-wenang da puguh di Widian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira, ku juragan Agung Bima, ku pangawulaan Dipati Arjuna, ku juragan Nakula Sadewa anu indah waktus ieu Pandawa teh nuju mujas medik di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabodo teh nyok kasamaran tingali. Ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung suluntad salonto jelema teh. Wayana munang kana meramo ti dewa cina bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal engkang boro raja-raja nulian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa nah di perbah mana disumputkeunana bapa ku juragan Sang Hyang. Ih ceket jurig ye. Wah bingung we. Ya? Cing reun heula reun heula reun heula euy. Wah. Oh, tuh bebersih ti urang pan sambil hiburan.
1: Tapi nya kan.
2: Oh. Kumaha we tuh hiburan mah pan?
1: Hiburan akan.
2: Iya.
3: Kebersihan apa kata?
2: Sabab kebersihan eta sabagian tina iman.
1: Nah,
2: kebersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ai kasehatan.
1: Oh.
2: Oke, oke. Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Hah? Disedikili.
1: Disedikili heula tuh.
2: Oh, teh eta sikidili.
3: Siki Akang.
2: Lah, nya sakabeh bae teh. Wan,
1: Bang.
2: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
1: Kumaha
2: gitu, Kang?
1: Hah? Kumaha ayeuna jaman kibari?
2: Oh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge intang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh 17 eueuh.
1: Atuh aya.
2: Atuhna hanya we eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang naha ayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang nyabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model kiwari. Geus bingung deh kan dieu. Oh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek diteangan piduluureun ieu mah nepi ka diteangan pimusuheun. Bakal leungit pencakaki jelas. Baraya bakal ilang dulur bakal lapur cemahna we musuh jeung lawan. Helas, upaedahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
1: Tuh. Tapi
2: rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuh da dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu pikir sama anda. Pek, anda weh nu mikir teh kumaha hewan mah encong.
1: Oh,
2: nya na.
3: Oh, intelek itu ngomong malah.
2: Hah?
3: Jadi intelek.
2: Wah, coba napit cek mah. Hah?
3: Bonapit teh naon?
2: Ih, meni teh bonapit, bonapit acan mane mah.
3: Naon atuh bonapit
2: teh? Pagi nulis beleguk.
1: Ayo
2: dorono naon sakang? Hah?
1: Dorono. Wes
2: sia ah. Oh, ku goda iklan ieu teh.
1: Maka jeung bonapit.
2: Hah? Maka
1: jeung bonapit.
2: Lain ai.
1: Naon?
2: Saha si nenek teh hiburan teh?
1: Si nenek?
2: Heeh.
1: Ari akang mun pas kakarawai kitu pangéwang poé teh. Neni Hayati.
2: Hah?
1: Neni Hayati.
2: Neni Hayati.
1: Nya meni.
2: Oh, eta Neni Hayati teh.
1: Naon anana kursiner?
2: Waduh geulis euy.
1: Na geulis teh awé we geulis mah.
2: Oh. Uga salaki teh.
1: Rana.
2: Hah?
1: Rana.
2: Rana.
1: Nya.
2: Asik anyir. Hayo Rana euy. Neng, bener mana Rana Neni? Neni? Neng? Hello sayang, Neni? Bener mana Rana Nin? Kurang ajar sih ya. Mau pati-pati salaki maneh nyerahkan namun maneh balik galakuan mun. Mana kicu ke mulut maneh mana diserahkan kicu baliknya. Walau nu matak neni dengekun ku maneh neni. Dimana urang boga salaki, salaki dek ini digawe gawat sadiakan sepatuna, bajuna, kaos kakina, kerepusna. Kudu kumplis salaki. Salaki memang ini tanya heula ku urang. Pap, lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kewajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu. Yuh gewat ku urang. Kumaha mistina gewat maneh mandi. Dangdan, lipen setip, sedau. Sipat secekar kebek. Sugan 3 senti. Wae wadak tilnya pipi. Yuh. Kelet. Seberot.
1: Naon.
2: Kubaygon. Belegung. Naon sebabna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum. Lain keur batur. Tuh.
3: Kacapan ngigeul ngaya
2: pak. Oh. Kecamatan gede pake. Tuh, cudel kok gitu. Nu macak di mana orang datang salaki ye nen dengek nen mesti cabok baing. Salaki datang ye geus sampakeun ku senyum anu ngagelenyung. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Tuh. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang bisi kesang bolokot susutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sepatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ke toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawinnya ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkan ku aing. Oh. Hah? Manfaatkan, Nen. Cuma juga, Nen. Bukan selaki ke dewek, mah. Bener hidupnya. Jangan ku batur pada ngantep jadi randa. Mending ku dewek, aina orang manfaatkan. Oh, juga bisa. Payu, kecuk ke toko. Tuh. Mata rencem bukan selaki ke dewek mah. Rencem nak. Kudidikan ni jeng atikan. Oh, kewajiban selaki mama patahan kalau jadi pemajikan anak. Itu kewajiban toh.
3: Lain
2: rencem kumpang kebuk lah. Lain rencem kawinnya nen. Oh, menitirnya malan. Oh, sadis. Acuh lah. Duhung namun gelis masa gitu nong-nong je. Oh.
0: cepot duk itu nyarekan.
2: Nyaho, oh, cuma ceritanya tadi tadi jempol wang henen he esnco. Cerekan ngelawan. Cerekan ngelawan, tak eta awe goreng cecapek dia.
0: Loh, memangnya lagi mau kaset nih, seperti itu.
2: Nah, nah, dewek mau serai lagi gus nyahon, gus bukti kia goreng pacot.
0: Benget, jika tomat buruk, boleh ger.
2: Hobat, iya, iya, iya. Itu si neni, nepi kaki cu.
0: Ay, eta irung putih, ada temi.
2: Malah, dim. Maknya ayak putih malah ngomong belagu. Wah, kemana karep macam-macam neni dicekek waing, kira.
0: Ayak tahu untuk permen, akang.
2: Malah, di maknya permen tebeak-beak waing cibahu laki ya, wanger.
1: Ini permen, tuang.
2: Mana wang ngomong. Ini ayak permen, menit tuas, kira ngebeletrak.
1: Panutus, ya.
2: Macam tu ngeherian si nenek gitu tak campur lak dia. Oh, rasa mana bisa usaha. No, no. Sadis.
3: Macam salah ke si nenek nampar arewat lae kan.
2: Oh. Entong hayang.

0: Haladim, haladim aja. Kuminabinacoy, ini ngapal man eh. Kuminabinacoy, ini kain je. Kumbay, ngacay-ngacay ge. Dawibawaan ek mah. Oh, kaya pangaruh kia-kia gede ek mah.
1: Matakding lain jelma aja kak.
0: Wah, aing ah.
1: Mun
0: hiburan sok ah.
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Mangga atuh bade hiburan naon Akang?
0: Hah?
1: Hiburan naon kapalaina?
0: Hiburan mah biasa ae naon ne ka sidawala ka dieu geus sagedung. Ngahibur ka susah atuh bapa pupurihun eueuh. Oh.
1: Bel.
0: Heh. Naon?
1: Jadi sahur tuh.
0: Usaha.
1: Ku Akang.
0: Dek aya naon cenah?
1: Duh, kakek teh kayak cuma badan mah kumaha ya. Urang kata latahan hungkul wae abdi mah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi Akang.
0: Salageur sare.
1: Aya pangesto dini hari mah.
0: Kulat.
1: Aya pangesto.
0: Oh, cageur.
1: Iya.
0: Luhun we.
1: Sawarna Akang damang.
0: Kulat.
1: Akang damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuti Akang.
0: Sumuhun. Empe cocok dak wae ka dieu geus sakudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heuh saja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu naon cing? Waspada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikir eh sama ente. Ulah, ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon oke okay, teh ha, oke okay, terjadi. Oh, oke okay, terjadi. Ha? Oh, paingan dewek melakacang ke arah roke. Oh, kalau doan sih. Oh. Naik itu kumaha naon? Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya, iya. Ulah naon? Jadi teh urang ge. Ulah kaget pangadicarukan ku Kakang Mas. Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna.
2: Teh tadi pok dek hayang hiburan aya kitu naon?
0: Lain lagu naon anu ngeunah? Ha? Ngalagu naon anu geunah? Teuing? Cing, dek nanyakeun ka si lain. Kahiji, ngalagu naon anu ngeunah? Kadua, ngalagu naon anu hese? Ngalagu nu ngeunah? Heuh. Ngalagu nu ngeunah mah lintang ti ngalagu nu mata tibra we kana hate. Kalah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Ngeunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya cik si lain ngalagu naon? Ngalagu bardin? Lain. Ngalagu klasik? Lain. Ngalagu jaipongan? Lain. Ngalagu entong mulang? Lain. Nah ngalagu naon? Ngalagu ludug.
3: Belum ya. Taubat Gusti.
0: Ayo nama orang palus-alus di sini rana yang nyaho. Iya sejadi ingat-ingat. Ayo ahli. Sok. Sok semet-semet mana ingat-ingat. Si siniran. Sok. Dek di kuning helat di akal helat. Sok di silain. Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron. Naon hartina? Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Oh, mun loba baturna nuh. Oh, ya. Moal eleh dek moal. Sok sidi bae teh naon? 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur. Nun hartina subuh-subuh dek nginyem beas ameh teu era ku batur. Sok.
2: Tau kena tiaka.
0: Jadi, Syekh. Kasih medang tumpak deman.
2: Terus?
0: Urena di Raja Pola. Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicingnya di imah dan tenyahu dan pukul reka pasar nini-nini na. Itu mah tingku mah terus sama kaya itu.
2: Si sini lah naon tete.
0: Wah, anu penting mah rame weh.
2: Kita malah si sini lah ngadongeng belagu. Lir, Pendra. Barang nuju sempak kapi guyon sapratane pun ayah jajak kahal mampah. Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
0: Siapa?
2: Semah deh ya digana. Saha. Saha.
0: Eta genggerong nupi kaki itu.
2: Lain hayang tepegat kan ya.
0: Duli genggerong-genggerong dewek. Ngingring atau tuing yang ini sadis.
2: Oh, ini usia ya kayaknya. Ulah kaget ya kaulah Sangkiang Dewa Brata.
0: Ya, laporan buru-buru,
2: kan?
4: Ulah.
2: Ayat tamu deui.

0: Tamut di mana lo?
1: Tuh duka di mana?
2: Aduh, Agan. Nguningakeun ayat tamu kulan.
0: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai. Jajaka kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on.
3: Datang nira tangat teman. Datang

0: Apunten kaula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nuhun ku kaula.
2: Wilujeng Sumping, Den.
0: Nuhun, Mang.
1: Wilujeng Sumping, Sarden. Itu hingga muni usil itu ing sakaliannya sarden cis gitu. Sari anjin anu timana?
2: Timana den teh?
0: Kaula?
1: Sa.
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
2: Sa cina?
1: Ini cukup denge, senjang dukut.
2: Oh saha?
1: Ima jelengka cina.
2: Weh!
1: Ya, manehna nu budak saliwang.
2: Kuku orang Dewi Sartika.
0: Dinar sandi kaula bade tumaros ka salira Sangkyang leres anjeun teh anu kasebat Sangkyang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
2: Oh salira
1: kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi ieu gedengan sa.
1: Ieu memang paungan kaula.
0: Sarana
1: abdi kan?
0: Nya.
1: Nu katelah mah abdi teh bagio.
0: Ari ieu nu pangkarsa.
2: Abdi
0: nya saha?
2: Nu katelah
0: nya
2: anu tos kamasur nya anu tos pepiler nya saha? Anu teu birek deui. Charles Blonson.
1: Charles Bronson teh naon euy?
2: Charles Bronson jago tinju.
1: Jago tinju mah cuci oma irama cuma.
2: Oma irama mah jago badminton.
1: Jago badminton mah Elvi Sukaesih beli gug. Geus ya geus. Ari anjeun ti mana Jaya Sentika?
0: Kumaha?
1: Anjeun ti mana?
0: Anu mawi kaula teh teu puguh padukukan.
1: Hayu kitu rek naon anjeun datang ka dieu?
0: Oh, kieu salasma. Buruk kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sangkyang Dewa Brata.
1: Nya.
2: Lantas saya
1: memang.
0: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ina. Bakal nyangkalak anjeun dina waktu ina. Wayahna anjeun geura katukangkeun leungeun eta bakal dibawa ka sawarga mangga ka kaula.
1: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjeun bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
1: aya-aya deui we kan
2: lain ku macem-macemnya jelema. Yo ieu jo ieu kitu we maksudna teh diulik dicaritakeun ti pasaeun teh lain neangan piduluureun atuh da
3: lain teh mah
1: jempel mah naon pangna anjeun pangna kaula rek dicangkal ku anjeun
0: anjeun pangna rek dicangkal ku kaula
1: memang.
0: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
1: Tugas anjin. Dikenewa kaula.
0: Nya.
1: Naon disatukangan tugas anjin. Aya pencakaki naon anjin nyinggewa.
0: Aya pencakaki mah henteu.
1: Nah.
0: Ngan kaula memang aya hal bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab. Pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi... Kudu bisa heula newak anjeun nya teh syaratna.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimanan, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras Bu, nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras lieur puyeng tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten. Teras
5: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, alfa propolis.
5: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saoneun karaos ku Ibu.
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
3: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
5: Ibu uning ngati mana, Bu, alfa propolis?
3: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos apa propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi apa propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki tambi lancar, Bu nya.
3: Amin, amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas.

0: matai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua.
1: Iya.
0: Udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: tiga
0: botol bu ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
1: iya.
0: Penanya perubahannya nyata gitu bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini. Ya.
0: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jadi maksud saya macam itu.
4: Saya.
3: Sugan, butuh kesemarannya.

0: Tak itu, puguhe ke pihak katilu membakar nyurakan kesempatan. Dah puguh dina waktu ini tiap bisi aden ke apa, oknum tiap masih dia rudum. Anasir-anasir tiap masih kena balawiri. Di mana ramai-ramai selake, di mana ngumpul-ngumpul silunup, di mana terus beneng ceweng itu jeng iyo kakara, mana sama lompat berinya kakak beri surak emprak-emprakan. Talbah dia ke pihak katilu mau hati kitu, tak aden aja narik diadukun. Mau hati syuri itu teh, aden teh seruat jeng doma benang diadukun.
1: Waduh, ya atulah mun kitu sarana. Tekarasa eta batara guru yakin ngan sagilek lemes pisan politik adu domana
2: kapikir
1: dan ya tuh kalau tenaun masalah narek lewak ayin sedang kenalu diteanganku kalau te ilmu kesampurnaan hirup kere kaula kere kasalametan kaula tidunya nepi ka akhirata tilahir nepi ka batina. Kali-kali ini pilih apa aku kaulah di waktu ayo nadek pas saya ngajil. Aduh, para lun saderek sang hiang dewa berata.
0: Kaimun.
1: Nyaka pikir aku kaulah.
0: Ya, itu panik gis kapikir panik gini. Nah, kena hati. Gimana weh, panik kumaha weh, emu mah. Oh. Itu, cakari panik nyanyi ini. Siapa malah mau nyanyi, lamun bunga nyanyi. Ciri khas nyanyi naon ka bisa cewek ngawe trajet oh na bisa kitu
3: bisa imam kudu bisa
0: pengalaman oh rumah tangga jeung manehna teh eta we trajet taina lalaki lah teh tehna aya jodoh ceuing lalaki rek teh tehna
3: duh Budawang belah bayahna Sok asya tutung jajano
0: Wah ulah laki wae rahut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah ulah pilih kasih sagalupa ge ha rumpakanna gampang pisan
3: tujuh coing awewe belang bucung nak urayut rayut susu nak balas loba cuing anak nah cunca bus kabe kula warga berencana kula warga berencana instruksi di pemerintah.
0: Nah, itu kumaha. Saderek sang hyang dewa brata.
4: Kaula.
0: Ngamaklum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
4: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
0: Kaya deh, ada jimat anu paling ampuh malintang tu saling maklum cakap dia. Nya,
4: oh, dah poh yuk yuk lumun cecep yang saha tu, bintang ji urang di urang dui. Omo ada nama cepang siang abdi anguran urang nalikin tali mimitran we, abe dek rezeki gitu. Nya,
1: aduh, gusti.
4: Nah, anjing ti ayat tanya kini naon atau ke batara guru.
1: Kumaha?
4: Ayat tanya kini naon ke batara guru.
1: Oke, selesna. Kinten-kinten anjing bakal bisa ngajawab kena pertanyaan kaula.
4: Cobi.
0: Cing, ayat naruh sinaon.
1: Kaula teh salah olah taruh cing begitu. Kaula teh menak keterangan.
4: Keterangan kuma.
1: Iya, keterangan teh dawuhanana pangeran.
4: Dawuhanana?
1: Pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusia iya dawuhanana.
4: Kuma.
1: Dawuhanana.
4: Ya.
0: Kumaca dawuhanana teh kumaca. Kumaha ta dawuhanana teh?
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
4: Ya.
1: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kawal tadi nanyakin ke batara guru teh soal eta. Nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kaula aing milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.

0: Dan,
1: bini gua biar cu.
0: Bisa mana nggak jawab?
1: Biasa.
0: Coba.
1: Dan, gua beli Den.
2: Bisa aja nggak jawab?
1: Ya nyama kejuntit biasa.
2: Lamunnya tebak jabak kali aku guru lahir batin ku kaula.
1: Cai, nuhun cik aja nage.
2: Kawas nuhunnya WTTA.
1: Wah, dia WTTA tuh.
2: Nah cek anjen mang golongan anu mana bakal kata lima ku pangeran
1: golongan karya
2: Nah kabina-bina teuing teh ngomong teh
1: meuning bari cemunang golongan karya si gelo nah kabina-bina teuing cepot juga ge pemilu
0: eta pertanyaan anjeun
2: eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
0: Terus.
2: Kadua.
0: Nya.
2: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
0: Jelema.
2: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
0: Katilu.
2: Katilu naon ai hartina iman? Jeung naon hartina takwa?
0: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
2: Nya.
1: Ini ku abdi gan.
0: Banyak wasya.
1: Ih, abdi mah apa cama?
0: Jawab.
1: Lah,
0: jawab.
2: Nah, cek anjeun anu iman jeung takwa. Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
1: Abdi,
2: nya.
1: Hartina iman.
2: Nya.
1: Abdi pak kantos pernah sering iman.
2: Naon?
1: Sing tukang cukur.
2: Kemana itu karep itu?
0: Sisi sabuk wain.
1: Ditonjok dewek angin meninyuri.
2: Sakit tuh pertanyaan kau lah.
0: Saya.
2: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
0: Dinal sandi. Para lumba-lum kasuh menuninggalih di pamihak pun tenang mitedah.
2: Naon?
0: Kaulah muatiasa ngawaler.
2: Margi?
0: Lain kaulah tibisa nanging kaulah dina waktu ini tisana sakedik tamu-tamu anu baka rawuh. Semah-semah anu baka datang. Ngahaja baka mentak Semar Badranaya.
2: Dimana ada Semar?
0: Kaulah disumputkan.
2: Dimana disumputkan anak?
0: Anjin teperlu apa? Yerusia kaulah pribadi.
2: Jadi anjing tidak bisa ngajawab.
0: Sanes tidak bisa ngajawab dilantarankan kaulah itu apa.
2: Tapi?
0: Kaulah itu tidak waktu yang nanti can salse. Sabab yakin jelemak itu bakal datang kali arung kabita kubarang jingga jimbeja.
2: Nah kudu kasaha kaulah kudu nanyakan?
0: Hayang, apa jelemak itu bakal bisa ngajawab ke pertanyaan eta?
2: Memang kaulah hayang?
0: Gera-gera ini.
2: Kamana? Kaulah kudu lumampah jeung kaulah kudu nanyakeun?
0: Gera ini TK panita anu ngaran panita ajar padang.
2: Panita?
0: Panita ajar padang.
2: Di mana ayana eta panita ajar padang?
0: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
2: Di Padepokan
0: Lokasampurna.
2: Di perbah mana teh ayana Padepokan Lokasampurna?
0: Lokasampurna teh kidulun alas Saptarengga. Tadi dinya aya Silacai nyaeta Walungan Gangga. Tadi dinya Silacaina. Wetaneun Silacai tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna. Panitana teh nyaeta panita ajar padang.
2: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
0: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
2: Oh eta guru anjeun.
0: Iya.
2: Nuhun kaulah kengwartos.
0: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
2: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceurina da waktu ieu.
0: Sabab
2: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang pamikiran.
0: Hayang kitu kumaha ieu?
2: Nya kaula bade dirasina lampahan we bade milarian eta teh.
0: Naon?
2: Sun bade nepangan panita ajar padang.
0: Mangga wilujeng bae.
2: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup. Dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kalau teu menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
1: Ya.
2: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kalau teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah. Nah, ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
1: Mudah ceuk anjeun.
2: Ceuk kaula mah pamikiranana da puguh. Sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh.
1: Kitu
2: nya.
1: Cik Wigra ini, mah lumampah jungleung mah.
2: Nuhun, kaula diwartosan.
1: Sawangsuna.
2: Permios.
1: Mangga.
3: Den.
2: Kumaha?
3: Cun. Ai nyebat tinuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
2: Naon?
3: Cun menawi kitu rido manah dituluntur kalbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
2: Oh, hayang dibere duit.
3: Nuhun.
2: Tah, aya receh 500.
3: Yeah. Nuhun, Aden. Mudah-mudahan kasayan Aden cing dibales Aden.
2: Dibales ku saha?
3: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
2: Nuhun.
3: Boga aing duit receh 500 ye. Dua tilu apa dia mau 100.
2: Oh. Promios.

0: dan menuju ke padepokan loka sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang badai neraskin lalampakan anak. Sapratane pun kiang otipati batara guru. Sumping dina waktus ayina kapainun isang kiang dewa berata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagina wala.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Taeta teh batara guru teh kan.
1: Eta sang yang dibadi.
0: Semohon. Ulah kaget Astagina dawala Gatut Kaca.

0: Pati-pati sampun prata unirak tangan dika ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Otipati.
0: Cuman taka
1: tadina kaulah ngahaja bakal datang kaitu, tapi anjing bismillahan manten datang hari
0: tadina ambil balik kaitu mang.
2: Udah kaitu abisnya beri nyungkun bini aja bini comat jadi dia.
0: Mahalaun ajin maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ngajar Gatot Kaca naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kau rek dijiwir ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani ngeluarkin surat tanpa ketinggalan ke jelma-jelma wayat di dunia. Tapi ka anjin nganyurkin baka mere ganjaran widadari jeng baka diabuskin ke sawarga. Tak kemahna anjin yakin selama kita carana ngalinglungkin jelma-jelma

0: asak na.
1: Gan, syamat abdi gan.
2: Nyamat na.
1: Nyamat na.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Mau nyamat na.
1: Mau momot, mau momot gin.
0: Rasakan.
3: Yeting geus apa acak?
0: Si Gatot kaca. Nah, teu mati.
3: Bila ku dek mati, dah pukul di bawah salah.
0: Mau mati, atuh da. Tita tadi kuring kegerinya manja jampean.

0: Hei, kapokonang, kapokonang, kapok di bangbara leweng.
1: Yang gitu.
0: Nyanyi jampean gitu belagu. Nak kumai aka, jampean dewek. Gerinya gini kasih abrang kepala emang. Gerinya gini kasih abrang kepala emang. Gerinya gini balik nyaman guru kuku. Tersangka Gatot Kaca anjin bisa nepi ka emu kula teu neurak da puguh salah ngagunakeunana Gatot Kaca
2: naon
0: yakin anjin sakti mandraguna punyeuli apa-apa
2: takwa ri sabenerna kalain kaula anu sakti ngandikeresakeun e kaula muring kudu salamet kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu nangtukeun cilah kanjing salametna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
2: yakin ama perbuatan kaula salah.
0: Tak kitu atuhna ratu terangah hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksa nya kan? Angin laku lampa nu bakal jadi hakim nang diri nya kan? Melakane buah goreng, kade melak goreng buah goreng.
3: Nyanyong,
0: nyaget.
3: Tuluh teu aya inga. Oh, mun mah kejeung nyogon. Hayang kapuji, hayang kapuji. Oh, yang kacangar.
2: Batara guru,
0: ula
2: dek danyakeun ka anjeun.
0: Naon?
2: Lamun nya anjeun batara guru, coba jawab.
0: Naon?
2: Naon hartina batara?
0: Hartina batara
2: ya
0: pinter.
2: Hai guru.
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
2: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
2: kana hade.
0: Memang
2: naha anjeun ayeuna bet ngacaukeun jelema? Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantaran ke anjeun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
5: Salama iya, ibu pengobatan ngawonan wae bu sate acan ku Alfa Propolis.
6: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
5: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alfa Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: ka para wargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alpa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
1: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kedua, naon hartina sawarga mariloka.
0: Sawarga
2: ya,
0: eta tempat kenikmatan.
2: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutin kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
2: Sadulur
0: nya
2: ai mani?
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
2: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa.
2: Ai
0: loka eta alam.
2: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani saasal jeung sabakal.
2: Sa?
0: Sawarga sawargi sadulur.
2: Bener?
0: Nya.
2: Kudu kumaha dulur jeung baraya? Kudu kumaha lamun urang nya sabakal jeung saasal samahruk?
0: Kudu runtut raut sawiyunan sageges sapikanean kacai jadi seleuwi ka darat jadi selebak.
2: Eta?
0: Eta ngaran-ngaran dulu jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
2: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Naha naon?
2: Entong bolo jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dek disangkalak dek diabuseun ka kawasan dari muka.
0: Nya jeung dulur kitu, mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kanyataan. Oh. Namun di tita mah kudu nungguan dewek di giti, kudu ikan demi Allah, dia kita mah. Cuman, enggak. Oh. Tau gak sasak, gabruk ya tukanya. Iya, lelah murah cuy. Oh.
2: Coba. Katilu kalau ikan nanyakin, tiri loka non hartina.
0: Tritilu.
2: Loka?
0: Loka alam.
2: Jadi? Ajin teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam.
2: Syariatna.
0: Sareatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
2: Kadua.
0: Kadua alam kajinan.
2: Katilu.
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
2: Eta dipimpin aku.
0: Ubatra guru.
2: Hakikatna anu dipimpin eta teh tiloka teh mana?
0: Eta cek anjin anu mana?
2: Anjin teu bisa ngajawab.
0: Memang kalau tu bisa ngajawab.
2: Lamun kitu malain pimpinan triloka aja. Nah cek anjin hakikatna mana jagat luhur nyata da ucapan anjin gila pimpin ku anjin ku guru ay guru teh nudukin ka jalan lempeng ay alam kajinan nyata anu teka tempuh ku panu lahir nyata tekad anjin dina hati anjin
0: tatilu
2: jagat raya prabudita lampa anjin jadi tilu alam iya pimpin ku gurunya terak ku jemaah tukang duken karena jalan lempeng yakin guru mursid sanyata nak nyata diwujud manusia satresna anjin malahin batra guru tapi juri balulus
0: penas dikesah yang tumang para batara guru barang disebat juri ku iya sang tiang dewa brata langit biri anu sayakti ilang warna nu sia tangat jangelek jadi denala.

0: orang wujud jadi kil.
1: Ulu, monyong. Hai adim, meni berwes gitu dulu.
2: Hei,
1: meni rangeteng. Kolecer gitu na genggerong na tete. Menurulung gitu.
0: Alah lah, orang menjadi kil. Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Ulu.
0: Wah. Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru Kiu bentukna.
2: Ada kudu saimang atau jeung kalakuan.
0: Kudu saimang jeung kalakuan aja. Ampura. Ma. Ampura rumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moa bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling malum?
0: Jeung kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura, tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moa bisa.
2: Nah, mah ke moa ngahampura ka nu salah?
0: Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura ite.
1: Komo ayeuna memake jeung asa duit teh gede. Sanajan salah oge nada meunang we. Salamet.
2: Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
0: Aduh. Jadi kaula teh moa dihampura wayahna.
2: Heuh tu urang dek bener.
0: Sok beda hampura. Keur kaula moa rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
2: Cik acuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
2: Ya hayang
0: jadi nu gelo urang teh.
1: Heuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo.
2: Nya atuh. Tah mode cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia meuni ngahina ka ieu ah. Meuni sentimen pisan.
0: Heuh. Gatot Kaca. Kaula. Dek da hampura wa. Moa bisa. Hah? Moa bisa.
2: Diberik siak waing sanajan lompat ka langit pimpitu sok kagok asong aing urang padah ku bejalan pati
0: ye lamun nyanya anjin dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang hujan huli lamun nya anjin hiang mesti pati geura berik kaula asiga
1: habiban
0: tuturkeun kaula hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang hayu tuturkeun aing tuturkeun.
3: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Woi, Dewa Brata. Jagoan. Kurang ajar.
4: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata asa jinga dawala kasumampah anu diberi ku hiji

0: Tarios di padepokan loka sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kausku ilmu laparku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: tening padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Aduh sekolot ngadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, lah puguh genggerong na gehgeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa mahat panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh. Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu bawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Nah, aki nyaurkeun teu mungkin.
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujeng hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jeung saparipola kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa ka jero ibu daki.
2: Tupi ya aki padepokan naon?
0: Ieu teh anu kasebat mah padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
2: Panita?
0: Panita Ajar Padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon.

0: un menac și un pincadie.
1: Anumai, caulat rumun capcadie, kengengwar tos, di, kakasih nasang hiang dewa berata. Yen kaulat nyawak tos, enak tenuju ngalalana, narosken, bab ilmu, anu tacar kahartos ku kaulat.
0: Oh gitu.
1: Tapi no, manawi aki tiasa ngawaler, kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa. Oh.
0: Syai. Kudu kitu budak nurama kasep.
1: Tak itu ki. Kaula te menak katerangan.
0: Katerangan naon.
1: Ayat tak katerangan te dawuhan anak pangeran.
0: Iya. Yeah.
1: Anu parantos ditulis ku manusia.
0: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncek dina katerangan.
1: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan.
0: Iya. Yeah.
1: Anu katarima ku kami ngan hiji.
0: Danya.
1: Tak khawatir ek naros kena golongan anu mana anu bakal katarima teh ki.
0: Kata imaku saya.
1: Nyaku pangeran.
0: Saya. Sakitu.
1: Kedua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha.
0: Berat pungkul ieu.
1: Katilu.
0: Naon katilu.
1: Naon hartosna iman. Naon hartosna takwa. Sabab anu nerangkeun di dengge-dengge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
0: Jadi, teu can nerangkeun eta jelema teh.
1: Nya.
0: Atuh dantong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apa tina maca wungku meulinan.
1: Rupina.
0: Cimun.
1: Kaopat kata mihan ki.
0: Naon.
1: Naon pangna agama di kamanusakeun.
0: Say, tapi pun telu pami lepat.
1: Entong upami lepat anu jentrewe ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku eueuh gingsir.
1: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Kusaha.
1: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
1: Naha?
0: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya, pun samat kitu heulanan.
1: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
1: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
1: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
1: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dia.
1: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
1: Ya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
1: Nah nu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
1: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana.
0: Kahartos.
1: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
1: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
1: 72
0: tuguning salah
1: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
1: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana.
1: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanna pangeran ngajauhan kana cegahanna pangeran.
1: Oh kitu.
0: Nya. Yeah.
1: Katilu
0: naon?
1: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
1: Nya.
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
1: Percaya
0: teh di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
1: Oh kitu. Contohna.
0: Alhamdulillahirobbi alamin naon hartosna.
1: Hartosna eta?
0: Nya.
1: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Saha tanu ngurus teh?
1: Nu ngurus?
0: Nya.
1: Nya pangeran.
0: Tu udah salah.
1: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
1: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
1: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya.
0: Kumaha upama urang contohan we.
1: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
1: Nya.
0: Nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
1: Nya kerepus.
0: Kerepus nya.
1: Nya.
0: Yakin.
1: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: jing sa anu ngurus teh?
1: Nya Allah.
0: Tu geuning si horeng anjeun manusa anu goblok teh.
1: Nah kasar kitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
1: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotekak. Bongan da nuduhna ka nu jauh, bongan da nyawangna ka nu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat na ge bakal linglung.
1: Aduh. Nah tadi anu mana turu ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
1: Nya,
0: sategesna lain Allah tapi puji.
1: Puji?
0: Puji.
1: Nah kumaha kajataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
1: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah ulun mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kana cingogo eta jelema teh geureuhan. Cenah ulun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aye pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpang na anu teu puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah meureun sia teh bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
1: Haduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
1: Kitu geuning. Oh kitu nya ki.
0: Tah eta cuk. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
1: Di malam
0: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha, ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
1: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunnya, Ibu.
3: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos berkalam, Ibu.
3: Atau sataun langkung.
2: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
3: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras, diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh masaknya kan tepuyang jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh biasa nama kan pami papa asa gara reja dilutut teh ayah nama milah kenceng deh Ibu teh salumpat deh.
2: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345
2: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
3: dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama milah tos kantun 85 deh.
2: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur surbunya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kana cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu ningal Alfa Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kana sanes, kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
3: Mohon.
2: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke

0: своего брата.
1: Сумбака пигатур пангарса.
2: Агнухун чу. Sumbah kapihatur aki
0: ditampi nuhun jang
2: nuhun kan
3: abdi kita kantun kumawantun ya pun tenek ki
0: sawios menak
2: yuduh beri daraja tu jilma monyong kita sebut menak manuk pun manuk bango selingwa
4: menak manuk
2: mata mana yang namanya beruk guli
1: cobrai cobrai
3: nampi nuhun maha sangkiang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan kuih maha guru
1: nuhun
3: parantos kawaler parantos mang
2: nuhun
3: wabi gesan estadi pada di waler kita tadi tanda pukul nuju repot cekal dia oke
2: nya repot wah tidak gampang bisa nuki cuma dewek wen nuki cuma lain waktu oh di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter ayam bodas genep noge sacirung
3: jualun beleguk lumayan kumaha
1: anu mari dina waktos ayeuna teh aula sanes kabur dilantarankeun sieun okobe galampati jeung batara guru. Kuningakeun batra guru teh sumping ka melajang tengah. Kaula kalepasan yin batra guru disebat jurig atuna. Leungit dirina anu sayap ti ilang warna anu senyata ngajang elek jadi nanawa.
2: Kuningakeun ki batra guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan nirca mah da kudu kitu bentukna ge.
3: Si batra guru
1: Tepino Satria Jayasendika.
3: Di mana ya nak?
2: Itu kulan menuju gudang-gudang abdi cek abdi oge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna? Kagigir sakitu. Katukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Beleguk mungi ngarojo kena mata dulu. Oh. Kuna ke tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal kua ing. Oh.
3: Kurang ajar wani-wani nipu tak kakaula.
2: Nipu nao.
3: Numawi kaula nepi ka bade diadukeun sareng Isa direk sang

0: 喂，襄阳的话不中，jagoan kurang ajar, Batara Guru, Batara Guru, Sang Hyang Adipati Wagridan.
1: Oh, Ki Jaya Sentika itu, hai,
0: kurang ajar awak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Sentika, take down.
0: Angin kesuan ini buka kau lah, cuma maju.
1: What's up? Ya, antam pilihnya purus lain jelma sama nea, ya si Santika. Awas ya kuain dibanting dahulu nak.
0: Bila stiker sayang cuma marah.
1: Iya, Bambang Jaya Santika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
0: Lengit diri anu sayak tilang warna anu siat tangat janglek jadi resi merada.
1: Iya.
0: Aduh, silaka. Nyangakin sadaya.

0: rasakeun ieu panah pusaka linuhung nyatana pusaka ti panita ajar padang.
1: Tersayang cuma parang.
2: Iya, Batara Guru anu parantosnya jadi buta dipun temak dening panah lenyek diri nu sayakti ilang warna nu senyata ngajang elek jadi hasib ngebul kaluhur si koreng sukma akma na sang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: Kangangan hingga panah cakra udaksana dipuntemakan dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya.
1: Goya.
0: Selamat ujang.
2: Itu bapak gening surat jalin bapak itu.
0: Syukur yang paingan atu Batara Kresna lajeng nemakan dicakra kena kagatot kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kenaku senjata cakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sarang Gatot Kaca.
3: Gatot Kaca
4: mayam
3: ai nama geus rengses si koreng eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatara sang yang rancasan eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah

timah jeung sajabana. Timalan atuh nunji sim abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana. Melirik kana pencakar timah pae kana riwayat ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tina tisna barang sari tutup lawang sigotan.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene.

sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Rasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatna Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah

0: propolis teh
1: nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiap di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya aduh soca anak sepintas deui tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit nama. Kangkeng, saya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, mohon tos sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding ieu iya, konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, cobianna ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambah sehat. Rezekina oge sadayana tampil lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes, Ibu teh.

0: tugas bu di kereyeh nya bu yang di kereyeh ngaleun apa-apa kita yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleun apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa poris.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa polis nyembuhkan ma iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Loh, ikan dengan tijang awan, Metro. Kamu kayaknya senang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayaka Sakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dukungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu biasa aya nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau doakan sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginginannya tos 13 tahun penginginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede, 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanung gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateu acan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi waktos gitu geget
0: gitu. Bapak cara

0: Bapak Billy Gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten Billy ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mendah ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis,
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Ayo, Bis.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana meni?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana eungap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang ngaleutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabaraha kali eta ngaleutan sadinten
3: 3 kali
2: sabaraha tetes sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
3: polip
2: polipnya
3: nya menurut dokter mah polip can
2: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eunah mah
2: da kapade mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonteh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamen.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos. Namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng

0: diobatan nggak naon pak?
1: Dokter mun diurut kantos
0: janten bapak atas cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
1: Ya karaosna mah harampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleut tutanana. Nah petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih karan 8 panyawat.

0: saat tosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ini beli yang kedua, Pak.
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah. Gitu.
0: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
1: Iya.
0: Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya.
1: Iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yuk, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu padi teh ayo nate sae gitu.
1: Ibu ayo nate sae seberapa botol?
2: 2, majengka 2 ayo nate.
1: Mohon, ibu karau sasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Ka, botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada asin sae oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
2: Sadin tente 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Peace Ti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Ajah Ana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos seberapa botol?
1: Sabotol. Namun setengahnya terus karaos. Enak, bobo tibra.
0: Oh saya tuh Ibu. Ibu kunaon?

0: Gitu panyawatna?
1: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon ibu ayeuna?
1: Ayeuna kantun, aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik, kengkerang cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu ibu tuulna?
1: Tuul reumatik sok dokter mah.
0: Kumaha teh ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut alfa propolis kumaha eunah karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra, kitu mam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun nu mana ibu anu teraos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
1: Mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Pada saur batu teh cenah sae tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Terus kemana-mana berarti ibu mahnya. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Warga-warga anu aya di desa Barengbeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio pis.
0: Nuhun pisan ka ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten nama Bapak siapa?
4: Bapak Sukedi.
3: Bapak Sukedi, alamatnya
4: Pekijangan Bulakamba.
3: Pekijangan Bulakamba,
4: RT Loro RW 5,
3: Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes.
3: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya, ini iya
3: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
4: Beli yang kedua, iya betul.
3: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
4: Hampir habis.
3: Oh, hampir ya, habis.
4: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
4: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
3: Lihat orang ada dua.
4: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
3: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
4: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
3: mata.
4: Tesma ini cocok itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
3: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
4: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
3: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
4: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
3: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
4: Keempat hari.
3: Empat hari udah merasakan perubahannya.
4: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
3: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
4: Ini ya betul sudah cocok.
3: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
4: Tidak mengada-ngada.
3: Asli gitu Pak ya.
4: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
3: Iya.
4: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
3: Ya,
4: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
3: Beli kedua botol ya, Pak ya?
4: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
3: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Amin.
3: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
4: Jadi sembuh total
3: dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
4: Amin.
3: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
4: Amin. Iya.
3: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh yeuh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya kakaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
2: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wel pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sehat probihan dia robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap karaos gitu. Mohon. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu eh. Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan ge
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menekan. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menjalani satu hari lagi. Dan mungkin tanpa kita sadari, sahabat MK, kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Terkadang sahabat MK, kita memiliki niat untuk melakukan kebaikan, tetapi selalu ada alasan untuk menundanya. Apabila sudah ada waktu, apabila sudah memiliki keadaan yang lebih baik, padahal sahabat MK, kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan itu Allah berikan kepada kita. Melihat kebenaran. Maka apabila hari ini ada kebaikan yang bisa kita lakukan, sahabat MK, tentunya jangan sampai kita menundanya. Karena kita dapat melakukan, sahabat MK, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan juga mulai dari saat ini, sahabat MK. Karena tentunya bisa jadi, sahabat MK, kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini justru menjadi sesuatu yang Allah ridhoi. Maka mari kita manfaatkan pagi hari ini, tentunya di hari ini, sahabat MK, dengan sebaik-baiknya yang dapat kita maksimalkan tentunya. Mari juga kita awali kembali, mengawali pagi hari ini, sahabat MK, tentunya untuk kita ikhtiar membekali diri kita dengan ilmu, dengan kita manfaatkan dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir menemani ruang dengar Anda di hari ini, sahabat MK. Sudah memasuki di bulan yang baru, di tanggal 1 Agustus 2026, juga bertepatan di tanggal 17 Safar 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda, sahabat MK, untuk membersamai kita menyimak bersama selama 1 jam ke depan, menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, sahabat MK. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik untuk mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, sahabat MK, juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda, dapat Anda laporkan agar tentunya juga kami dapat menghadirkan kualitas siaran yang lebih baik tentunya, sahabat MK. Harapanku subur kembali. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan selain Anda dapat simak tentunya sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun dapat juga menyimaknya melalui website kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube kami, sahabat MK, yaitu di MKFM Live Kajian yang dapat Anda cari dan juga ketikkan. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram sahabat MK di @MKFMBandung tentunya. Selain itu, Anda pun dapat mengunduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda cari dan juga ketikkan melalui App Store sahabat MK dengan mengetikkan MKFM. Terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak, sahabat MK,
melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang juga turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbo Pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbo Pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. 27.

sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sambil kita menantikan juga terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil bagian juga di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kebenaranmu, ya Allah Tuhan. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.

Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Kami akan menyapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK yang sudah bergabung. Yang pertama, sudah ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan, alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih dari Ciamis, mencerang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada kru MK FM, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis di kebersamaan pagi hari ini, senantiasa ikut mengirimkan atensinya, mengirimkan doa terbaiknya tentunya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga Allah hadirkan doa yang sama, doa terbaik untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Selanjutnya juga kita sapa sahabat MK, ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan, alhamdulillah Ibu masih bisa menyimak kajian ilmu di MKFM, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Eti dari Balenda sudah ikut bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini. Lalu selanjutnya sahabat MK juga sudah bergabung, ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan juga syukurnya alhamdulillah bisa menyimak kajian ilmunya dan juga melaporkan suaranya jelas mencrang, alhamdulillah. Menyampaikan salam ukhuwah untuk semua dan juga keluarga, untuk guru-guru, narasumber, sahabat siar, kru, dan juga para pendengar dimanapun berada. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, tentunya juga ikut melaporkan dan juga menyampaikan doa terbaiknya, Masya Allah. Terima kasih.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Dan insya Allah nanti kita akan sambung kembali, sahabat MK menyapa Anda di kebersamaan pagi hari ini, karena kita sudah terhubung langsung juga bersama guru kita, bersama Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM di kebersamaan pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini.

dan berbagai macam platform digital agim lainnya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, ini menjadi salah satu konsen terbesar khususnya di bidang atau aspek kesehatan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita perhatikan data-data yang ada dan kita kumpulkan, ibu bapak semua, bahwa kalau kita renungkan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan pada saat ini, sahabat-sahabat semua, kita hidup di era digital, kita hidup di mana teknologi maju demikian pesat. Maka ketika kita ingat bahwa teknologi ini adalah sebagai salah satu karunia Allah pada umat Nabi Muhammad pada saat ini adalah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Sahabat-sahabat semua, tatkala kita ingat pada nikmat yang demikian banyak dan berlimpah, kemudahan dan kemudahan Allah ciptakan pada saat ini, kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah umroh harus berjalan sekitar 8 hari, 12 hari begitu untuk nyampe dari Madinah ke kota Mekah. Pada saat ini dari Indonesia kita hanya butuh waktu 1 jam. Kalaulah dulu ibu bapak semua menyiapkan perbekalan bagaimana makanan, minuman dan sebagainya untuk 12 hari perjalanan, maka sekarang makanan itu sudah disiapkan di pesawat. Kalau dulu mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah harus ditempuh ibu bapak semua dengan naik onta, sekarang dengan kereta cepat itu bisa nyampe dalam sekejap. Kalau dulu ibu bapak semua kita ingin berguru pada guru yang jauh di sana, misalnya ada guru di, kalau sekarang mungkin ada guru di Jawa Tengah atau mungkin ada guru di luar negeri, kita sulit, perlukan perjalanan yang jauh. Tapi saat ini dengan media sosial kita dapat ilmu-ilmu dari beliau hanya dalam genggaman. Kalaulah dulu sahabat-sahabat MK pagi semua, kita memerlukan informasi datang ke perpustakaan, kemudian pindah lagi ke perpustakaan lainnya, demikian jauh dan menyita waktu. Sekarang tinggal buka laptop, ilmu itu ada di hadapan kita. Ini karunia Allah. Termasuk juga sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang orang sakit ingin sehat, kalau dulu mungkin ibu bapak semua ketika ingin berobat ketemu dokter, apalagi ketemu dokter spesialis ibu bapak semua, mungkin kita harus ke kota besar, mungkin kita harus ke rumah sakit besar. Saat ini rumah sakit kabupaten, rumah sakit kota, bahkan beberapa tempat di puskesmas sudah ada dokter spesialis. Kalau kita perhatikan ibu bapak semua, kalau zaman dulu dokter itu mungkin berjumlah, kalau misalnya kita lihat datanya di sini ya Bu ya, dokter spesialis tahun 2020-an jumlahnya baru 44.000. Apalagi kalau misalnya tahun 1990-an. Sekarang jumlah dokter spesialis di Indonesia itu sudah nyampe 51.201. Artinya sahabat-sahabat semua, dari segi ketenagaan dokter kita makin berlimpah. Kemudian kalau kita lihat lagi di Indonesia saja, rumah sakit kalau dulu itu tahun 90-an hanya sekitar 1.000-an rumah sakit di Indonesia. Sekarang sudah nyampe di atas 3.000. Kalau dulu ibu bapak semua untuk mengetahui penyakit mungkin ya Bu ya, dengan stetoskop segala macam ya, dengan pemeriksaan paling canggih kan dulu tahun 80-an, 70-an ronsen. Ada USG tahun 70-80-an. Tapi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua dari datanya, sekarang ternyata ada yang disebut pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan CT angiografi untuk melihat bagaimana kelainan-kelainan secara anatomis yang ada dalam tubuh kita. Bahkan ada yang diposisikan untuk melihat bagaimana pergerakan jantung secara live sekarang bisa tuh. Bagaimana kita melihat pembuluh darah jantung yang dulu itu gak mungkin, sekarang dengan kateterisasi dikasih warna begitu ya, maka akan kelihatan tuh pembuluh darah jantung. Oh ini yang ada sumbatan, oh ini yang ada sumbatan tapi sedikit.
makin canggih sahabat-sahabat teknologi. Kalau dulu kita untuk memeriksakan diabetes mellitus pada orang, ada kadar gula darah sewaktu, ada kadar gula darah puasa. Sekarang, begitu bayi baru lahir, bisa diprediksi apakah ini mempunyai kecenderungan atau diabetes atau tidak dengan pemeriksaan genomik. Ketika kita hidup di dalam area era zaman yang begitu canggih seperti ini, sahabat-sahabat semua, yang serba mudah, kemudian juga alat-alat mungkin ini serba murah untuk kalangan tertentu, sebagian mungkin dibayarkan oleh asuransi, Bapak semua, maka seharusnya, idealnya, angka orang yang sakit itu kan menurun. Logikanya kan begitu. Kalau dulu untuk berobat, untuk datang ke dokter itu mungkin hanya seminggu sekali di puskesmas tertentu, ya Bu, Pak. Saat ini mungkin untuk datang ke dokter ini bisa ada tiap hari di puskesmas. Bahkan satu puskesmas mungkin ada dua dokter di sana. Akses pelayanan kesehatan lebih mudah, lebih banyak, dan lebih baik. Logikanya harusnya jumlah penyakit kan makin menurun. Ketika dulu dilayani, misalnya ibu, satu orang dokter itu melayani sampai dengan 100 ribu penduduk. Sekarang mungkin satu dokter itu bisa melayani 10 ribu penduduk saja. Kalaulah dulu obat-obatan, sahabat-sahabat semua, demikian mahal, dengan adanya obat generik, maka obat-obat itu akan mudah untuk diperoleh. Bahkan obat-obat yang dulu belum ditemukan untuk penyakit tertentu, saat ini obat itu sudah bisa diperoleh. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi, kalau kita perhatikan, kita lebih mudah, kemudian juga aksesnya itu lebih cepat, begitu ya? Harusnya sih, harusnya. Jumlah penyakit, kemudian juga jumlah penderitanya, harusnya makin lama makin menurun. Gitu kan, Pak, Bu? Logikanya kan begitu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat semua, bagaimana kondisi angka kesakitan pada saat ini? Punten ya, teman-teman. Bagaimana sekarang angka penderita penyakit kronis yang ada di dunia ini? Apakah kejadiannya itu menurun? Bagaimana dengan orang yang hipertensi? Dok, bahas teko hipertensi aja. Ibu, Bapak, sahabat semua, ketika kita bahas suatu hal yang sangat familiar, kadang-kadang kita itu terjadi apa namanya, itu makan sudah sering dibahas ya. Kadang-kadang kita a priori. Padahal kalau kita perhatikan sahabat-sahabat semua, penyakit yang secara syariat menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak, leading cause of the death, penyebab kematian terbanyak di muka bumi ini, itu masih tetap bertahan, yaitu penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ketika kita berbicara tentang penyakit jantung dan pembuluh darah, Ibu Bapak semua, maka tidak bisa dipisahkan dengan penyakit yang umum, yang penyakit sejuta umat itu tuh, penyakit yang sekarang gampang didiagnosis tuh, yaitu penyakit hipertensi. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, cuci darah dengan hemodialisa, dengan mesin yang begitu mahalnya, kemudian dengan berbagai macam alat-alat yang digunakan, ternyata itu tidak mudah pengadaan mesin hemodialisa itu, Ibu Bapak semua. Ketika kita berbicara tentang gagal ginjal, maka ada kontribusi besar dari penyakit yang namanya hipertensi, penyakit yang selama ini kita anggap penyakit biasa. Jadi jangan heran kalau dalam berbagai macam bahasan, sahabat-sahabat semua, kita sangat konsen terhadap beberapa penyakit kronis. Di antaranya adalah penyakit yang menyebabkan leading cause of the death, penyakit yang bisa menyebabkan penyakit yang membunuh kalau dalam bahasa medisnya secara syariat. Sahabat-sahabat MG pagi semua, punten suaranya nyaman teman-teman cuma yang ada di IG-nya Agim, bisa ya? Ya, baik. Sahabat-sahabat semua, sebuah paradok. Kalau kita perhatikan, ternyata sahabat-sahabat semua, kita lihat angka ya.
tahun 2013 di Indonesia, orang yang berusia 18 tahun ke atas menderita hipertensi sebanyak, kalau kita lihat di penduduk di Indonesia 18 tahun ke atas, ternyata 25,8% penduduk Indonesia 18 tahun ke atas menderita hipertensi. Tahun 2018 ternyata naik lagi Ibu Bapak semua sampai pada 34,1%. Di dunia juga ternyata begitu. Kalau kita lihat lagi sahabat-sahabat semua, kita lihat angka diabetes di Indonesia. Tahun 2013 diperkirakan 6,9% penduduk Indonesia yang 15 tahun ke atas menderita diabetes. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,9%. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 11,7%. Kira-kira ada apa ini kok jadi begini? Kemudian kita lihat lagi Ibu Bapak semua, angka stroke. Angka stroke tahun 2013 prevalensinya adalah di antara 1000 orang itu 7 kena serangan stroke. Kemudian 2023 maka diperoleh data, kalau dulu 7 dari 1000 orang, sekarang naik menjadi 8,3 orang per 1000 penduduk. Ada apa ini sebetulnya? Dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak, teknologi makin canggih, begitu ya. Tapi ternyata penyakit kronis, diabetes, kemudian hipertensi, ternyata makin meningkat. Dan outputnya terhadap stroke juga ternyata terjadi peningkatan, Ibu Bapak semua ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Bapak semua, teknologi yang semakin maju ini, kemudian juga kemudahan yang semakin bisa kita peroleh, ya, ada sesuatu mungkin nih Pak Bu yang terlewat. Ada sesuatu mungkin ini yang perlu kita perhatikan, selain obat, selain pemeriksaan laboratorium, selain pemeriksaan ronsen, selain pemeriksaan USG, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat datanya lagi, ya, kalau kita rangkumkan datanya lagi, punten ya, kalau kita lihat berapa orang mempunyai kecenderungan penyakit-penyakit tertentu sekarang lebih banyak di usia muda. Bahkan dulu kalau kita kebayang Bu, kalau dulu mah ngebayangin stroke ya adalah orang kakek-kakek atau nenek-nenek ya. Iya kan? Sudah pakai tongkat, kenapa Bapak ini kok jalannya sekarang digusur, kenapa stroke? Kenapa kok ibu ini jalannya kok sebelah pincang begitu ya? Bicaranya rero, kenapa stroke? Dulu ketika kita berbicara tentang stroke, rata-rata kita berpikir pada orang lanjut usia. Tapi saat ini Ibu Bapak semua, usia 23 tahun itu sudah bisa terkena stroke. Dulu ketika kita berbicara tentang diabetes, Ibu Bapak semua, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang mempunyai keturunan. Bapaknya diabetes, ibunya diabetes, maka anaknya ada kemungkinan penderita diabetes. Dulu beranggapan, saya mana gak punya keturunan diabetes, aman-aman saja dulu seperti itu. Tapi faktanya pada hari ini, ibu bapak semua, ternyata faktor yang menyebabkan diabetes itu, faktor keturunan bukan faktor yang utama. Penelitian yang dilakukan di India, ibu bapak semua, terhadap lebih dari 600 pasien diabetes, diteliti tuh. Kira-kira apa yang menjadi faktor resiko pada dirinya itu. Dan ditemukan di sana, ternyata faktor keturunan, apakah ada bapaknya yang diabetes ataukah ada ibunya yang diabetes, ternyata hanya sekitar 8-11% saja. Jadi di antara 100 orang itu ibu bapak, hanya ada 8 orang sampai 11 orang yang mempunyai riwayat keturunan keluarganya diabetes. Sebagian besar faktor resikonya, ibu bapak semua, lebih dari 78% bukan pada faktor keturunan ternyata. Tetapi faktor resikonya yang terbanyak dan terbesar adalah lack of exercise namanya itu. Malas gerak. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita lihat data seperti ini menjadi penyadaran bagi kita.
ternyata dengan berkembangnya teknologi kedokteran, dengan banyaknya obat, dengan banyaknya rumah sakit, dengan banyaknya dokter spesialis, dan dengan banyaknya ditemukannya berbagai macam pemeriksaan, itu tidak menyelesaikan semua masalah atau sebagian besar masalah. Ada satu ceruk masalah yang sampai saat ini ternyata belum mempunyai solusi. Nah, ceruk masalah itu dari mana? Nah, saya akan coba berbagi sedikit Ibu Bapak semua. Ini bocoran ya, sebetulnya ini adalah bocoran yang kita akan sampaikan pada seminar. Nah, kita akan mengadakan seminar di tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 Agustus. Kenapa ini bisa terjadi? Teknologi makin canggih, kemudian juga sarana makin banyak, makin mudah diakses. Kenapa yang sakit kok makin banyak? Dok, iya kan jumlah penduduk juga makin banyak. Betul. Dok, iya kan dulu ada penyakit yang gak ditemukan karena belum ada alatnya. Betul. Dok, iya kan kalau dulu mah ada yang penyakit yang mungkin tidak dicari, sekarang mah sampai ketemu sehingga jumlah penyakit itu banyak. Betul. Tapi kalau kita lihat secara jumlah Ibu, dari segi proporsi, maka ternyata juga terjadi peningkatan. Bukankah saya sampaikan tadi, kalau dulu yang kena stroke itu adalah 5 di antara 1000 orang, sekarang sudah nyampe 8,3 di antara 1000 orang. Itu kan proporsi. Tidak tergantung pada jumlah. Artinya terjadi peningkatan secara nyata. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, sahabat-sahabat MG pagi semua, kalau kita satu lihat data lagi ya, sebelum kita masuk nanti ke apa namanya materi seminar, mungkin nanti akan yang kita sampaikan pada tanggal 1 ya, 1 Agustus. 1 Agustus Ibu Bapak semua, nanti yang jauh bisa kita apa namanya ikut lewat Zoom ya. Kalau yang ada di Bandung, mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Sebentar Kang, saya coba. Bisa Kang saya share screen dari sini ya? Ah ya, alhamdulillah bisa. Jadi sahabat-sahabat semua, ada satu data yang kalau kita lihat ini menjadi miris bagi kita, sahabat-sahabat semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa nyampe ya. Ini bocoran untuk seminar ya, nanti data lengkapnya nanti ketika kita bahas di seminar ya. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua datanya, dengan berbagai macam kemajuan teknologi, rumah sakit jumlahnya yakin banyak, alat diagnosa itu makin canggih, sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat lagi, biaya yang digunakan juga ternyata makin banyak, sahabat-sahabat semua. Bahkan sekarang ada disebut dengan personalized medicine. Seseorang itu bisa dilihat karakter, baik itu karakter jiwanya, karakter kecenderungan untuk penyakit tertentunya, ataupun misalnya karakter kemungkinan orang ini mempunyai resiko penyakit apa, yaitu lewat pemeriksaan gen. Harusnya penyakit itu bisa deteksi. Harusnya penyakit ini bisa diturunkan. Harusnya secara logika penyakit ini bisa diturunkan pada titik yang terendah. Tapi kalau kita lihat Ibu Bapak semua, ternyata angka kejadian diabetes sekarang di seluruh alam dunia itu sudah nyampe pada angka 530 juta pada tahun 2021. Penyakit hipertensi juga naik Ibu Bapak semua, dari misalnya dari sekitar 300 jutaan menjadi 1,2 miliar. Penyakit jantung juga Ibu Bapak semua tidak menurun. Artinya sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat di data ini ada sesuatu. Di balik kemegahan, di balik obat yang semakin canggih, ternyata penyakit makin bertambah. Kalau kita perhatikan, harus bagaimana, apa yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan Ibu Bapak semua. Nah, disinilah titik baliknya Ibu Bapak sahabat-sahabat semua. Kita coba muhasabah, kita coba merenung. Sebetulnya teknologi kemajuan teknologi yang Allah titipkan pada saat ini ada sebuah anugerah. Pertanyaan besarnya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi kedokteran dan ternyata angka kejadian penyakit sebagian
ada peningkatan, bahkan penyakit kronis itu terus melaju, terus meningkat. Kenapa ini bisa terjadi? Sahabat-sahabat semua, mari kita merenung sebentar. Mari kita kembali ke titik awal. Bagaimana diri kita ini? Siapa diri kita ini? Dan bagaimana kita diciptakan? Sahabat-sahabat semua, ketika kita merenung, ibu bapak semua, maka ada dua hal besar yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita merenungkan kembali dari mana kita dan di mana kita serta akan kemana kita, ada dua renungan yang Allah titipkan kepada kita. Yaitu bagaimana kita merenungkan, ibu bapak semua, terhadap apa, Pak, Bu? Terhadap apa yang terjadi di langit dan di bumi, pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan penciptaan dan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi Allah mengatakan, wa fil ardi ayat, di dalam bumi, pada penciptaan langit dan bumi, ternyata ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Yang kedua dari mana? Wa fi anfusikum. Di mana? Dalam penciptaan diri kita, pada diri kita. Dengan mengetahui di mana kita berada, di muka bumi seperti apa, dengan mengetahui apa yang terjadi dan apa diri kita, apa diri kita, maka kita akan tahu bagaimana yang terjadi sesungguhnya. Yuk, kita kembali ke kilometer nol. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kembali ke kilometer nol ini, ibu bapak semua? Nih ya bu, kita tinggal di muka bumi ini. Bumi ini adalah salah satu bagian planet yang Allah ciptakan. Bumi ini adalah bagian dari tata surya. Galaksi Bima Sakti, bumi ini ternyata adalah bagian dari jagat raya ini yang disebut dengan cosmic web. Betapa luasnya alam jagat raya ini, betapa luasnya alam ciptaan yang telah Allah berikan, yang Allah ciptakan, yang Allah perlihatkan kepada kita sahabat-sahabat semua. Ternyata kalau kita lihat saja satu bintang, ibu bapak semua. Tadi malam mungkin ada yang lihat bintang di sebelah selatan gitu ya. Ada yang disebut dengan bintang Sirius. Bintang itu, ibu bapak semua, cahayanya ibu bapak lihat tadi malam, ternyata cahaya yang ibu bapak lihat tadi malam itu dipancarkan oleh bintang itu, dipancarkan sejak tahun 2017, baru nyampe ke bumi tadi malam. Saking luasnya, saking jauhnya alam jagat raya di ibu bapak semua. Ada lagi satu bintang, ibu bapak semua, kalau kita lihat tadi malam cahayanya, maka ternyata cahaya itu dipancarkan oleh bintang itu kapan? Sejak zaman kerajaan Majapahit. Cahaya dipancarkan baru nyampe kepada kita pada malam tadi. Saking jauhnya. Ketika kita melihat betapa luasnya alam jagat raya ini dan betapa Allah itu menciptakan ini mungkin tak terbatas. Semuanya itu ternyata lahu mafis samawati wa mafil ar, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, ibu bapak semua. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita dihadapkan dengan penyakit, ketika dihadapkan dengan teknologi, maka lahu mafis samawati wa mafil ar, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi ini, sahabat-sahabat semua. Ketika pada saat ini, ibu bapak semua, kita lebih percaya pada teknologi, ketika pada saat ini kita lebih percaya pada alat-alat ini, sahabat-sahabat semua, menyampingkan terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik jagat raya ini, terhadap pemilik berbagai macam ilmu pengetahuan, seakan-akan a priori terhadap yang mempunyai ilmu di mana teknologi itu bisa ada. Jadi keyakinan bahwa Allah menguasai langit dan bumi itu bisa kita terjemahkan pada Allah juga menguasai bagaimana teknologi yang ada saat ini ada dalam genggamannya. Maka ketika kita dihadapkan pada sebuah
kenyataan, misalnya ada kenyataan sakit, tidak akan terlepas dari pencipta teknologi itu. Itu yang pertama, ibu bapak semua kembali ke kilometer nol. Yang kedua, ibu bapak semua, ini juga penting. Wafi ampusikum. Jadi pada dirimu sendiri, ada sebuah pelajaran yang bisa kita telaah. Yuk kita coba balik dulu ke belakang. Bagaimana kita diciptakan? Bagaimana Allah memberikan ciptaan? Sebentar, saya coba sampaikan slide-nya ya, sebentar. Nah, ini ibu bapak semua. Moga-moga ini bisa menjadi salah satu pengingat bagi kita. Iya. Nah, ini. Yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari tentang penciptaan diri, ibu bapak semua. Penciptaan siapa? Penciptaan manusia. Nah, sudah jelas bu ya. Ketika kita mempelajari tentang diri kita sendiri, anfusikum, tentang dirimu sendiri, ibu bapak semua, maka kita ingat, kita ini diciptakan dari unsur satu sel sperma, kemudian kita diciptakan juga dari satu sel telur dari ibu. Kemudian terjadilah perjalanan itu dimulai. Dari mulai satu sel menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi 16, terus. Dan pada saat itu kita itu belum ada, baru ada calon kita. Ketika kita menyadari bahwa pada saat itu ternyata kita nih 100% bergantung pada yang menciptakannya. Pada saat 4 sel kita tidak pernah tahu berapa kebutuhan kalori kita, betapa kebutuhan berbagai macam nutrisi yang diperlukan sehingga tumbuh kembang calon kita itu bisa tumbuh baik begitu ya dan optimal. Kita tidak tahu. Otak kita aja belum ada. Bagaimana kita bisa mikir? Kemudian tumbuh kembanglah calon kita itu ibu bapak semua di dalam rahim ibu ya. Kemudian masuklah pada fase yang sangat menentukan, yang sangat krusial. Pada fase yang sangat krusial itu ibu bapak semua, yaitu pada fase hari ke-120. Inilah yang menjadi salah satu pengingat, yang menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada zaman teknologi seperti ini. Pada hari ke-120 Allah tiupkan ruh pada diri manusia. Pada hari ke-120 lah ibu bapak semua, maka manusia disempurnakan penciptaannya. Pada hari ke-120 itulah manusia bukan hanya organ, bukan hanya jasad, tetapi ada ruh. Ini titik tolaknya sahabat-sahabat semua. Ketika kita menyadari, kembali yuk ke kilometer nol, ke kilometer awal. Ternyata ibu bapak semua, manusia itu, iya dok kan saya juga tahu manusianya ada ruhnya. Betul, makanya kita ingat lagi, tarik ke belakang ke kilometer nol. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur jasad dan unsur ruh. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, maka kedua unsur tadi ini tidak bisa dipisahkan kecuali pada satu saat yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi ketika manusia hidup ibu bapak semua, maka unsur tadi tidak bisa satu sama lain itu dipisahkan. Ada unsur jasa dan ada unsur ruh. Ketika manusia punten sekedap, ya.

Ah, punten sekarang. Mesti lepas kabel audionya. Punten. Ketika manusia lahir ke alam dunia, ibu bapak semua, unsur ruh itu akan berinteraksi dengan nafs. Itulah kolbu yang mempunyai kecenderungan berbulak-balik antara baik dan buruk. Dan ternyata kolbu itu adalah pengendali terbesar dalam diri kita. Nah, demikian juga ketika manusia itu ingin sehat, maka bukan hanya kita lihat dari USG, bukan hanya kita beri vitamin, bukan hanya manusia itu kita lihat dari segi nutrisinya, bukan hanya dari aspek fisik, tapi ada aspek hati, sahabat-sahabat semua. Dok, apakah antara hati, antara kolbu itu dengan jasad itu ada hubungan? Apakah ngaruh memang benar? Nah, ini yang perlu kita bahas, sahabat-sahabat semua. Jadi insya Allah dua bahasan atau tiga bahasan ke depan, insya Allah kita akan berlatih, ibu bapak semua, bagaimana kita menyelaraskan antara jasad dan hati. Ketika pagi-pagi kita sarapan pagi dengan nasi uduk, dengan nasi goreng, pertanyaannya, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi syukur? Ketika misalnya kita makan siang, apakah hati kita sudah diberi nutrisi dengan nutrisi zikir? Ya Pak, Bu. Dok, benar nggak ada kaitannya? Ibu, Bapak semua, saya sudah rangkumkan di dalam e-book. Nanti Ibu, Bapak semua nanti bisa minta ke admin ya. E-book untuk hari ini dan e-book untuk latihan. Seminggu ke depan, sepekan ke depan ya. Nanti ada vitamin hati yang bisa ibu bapak latihkan. Dan insya Allah ini sudah kita review berkali-kali begitu ya. Ini sangat mudah untuk dilatih. Bagaimana dengan latihan ini ternyata bisa menurunkan kadar stres, cemas, dan depresi. Ya Bu, dengan vitamin R, ngarang lagi aja. Silakan nanti ibu siapa ikut latihan. Mudah-mudahan yang hadir di sini sekitar 1000 berapa nih? Ada sekitar 1800-an yang hadir pada pagi hari ini yang menjikan cari ini ibu bapak semua. Semoga kita bisa sama-sama yuk kita berlatih memberikan nutrisi pada hati kita. Insya Allah nanti bukunya, e-booknya nanti bisa diminta ibu ya ke admin. Oh iya, adminnya di 0811 20 10 111. Punten Kang Apip atau siapa apa mungkin nanti bisa disampaikan ya. Nanti e-booknya insya Allah gratis, Bu ya. Di 0811 20 10 111. Kita lanjutkan acaranya. Dalam kajian yang telah saya kumpulkan, ibu bapak semua, nih, ada penelitian bagaimana pengaruh hati terhadap jasad. Sederhananya begini, ibu bapak semua. Kita ingin buktikan apakah antara hati, antara kolbu dengan jasad itu pengaruh. Kita coba yang sederhana saja. Satu saat misalnya ibu berkali-kali nyeri perut di kanan atas. Udah minum misalnya obat-obat mah reda sebentar, kemudian nyeri lagi. Kemudian juga mengkonsumsi pedas udah dihindari, tapi ternyata nyerinya di perut kanan itu masih ada. Akhirnya kata dokter, Bu, ini coba di USG, USG-nya liver dan kandung empedu. Ternyata pada USG ibu ketahuan ada batu kandung empedu. Jadi yang sakit itu adalah jasad. Ya Bu. Kemudian diperiksa oleh dokter jasadnya. Oke Bu. Kemudian diperiksa lagi USG. Diketemukan ada apa Bu? Ada batu empedu. Di mana itu? Jasad. Ya Bu. Pertanyaannya, ketika diketahui bahwa itu ada penyakit di dalam jasad, apakah hati tenang-tenang aja? Enjoy gitu ya. Kan itu urusan hati, itu urusan jasad, bukan urusan saya. Saya mah bagaimana mengelola cemas, kemudian stres, depresi, galau, begitu ya. Ini kan urusan jasad. Apakah kata hati demikian? Apakah hatinya tenang-tenang aja ketika ditemukan adanya batu di kantung empedu? Mulai cemas, Pak, hatinya itu. Apalagi ketika dikatakan, Bu, ini batunya sudah besar.
Batunya di sini ada 4 buah. Ukurnya di sini udah 3, sekian cm. Ada yang satu lagi 1 cm. Ada yang satu lagi adalah 1,8 cm. Ada 4 batu. Kemungkinan ini tidak bisa hanya dengan obat, harus dioperasi. Pertanyaannya, apakah hatinya itu kan tenang? Enggak, ya. Udah mulai itu stres. Tadi ada cemas, kemudian ada stres, dipikirin, terus ada gelisah. Stres, cemas, dan gelisah muncul. Yang sakit apa? Yang sakit adalah adanya batu di kantung empedu. Yang sakit adalah jasad. Apakah hatinya tenang? Enggak. Stres, cemas, dan gelisah ternyata ada di satu. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, ada nyata hubungan antara bagaimana aspek jasad terhadap aspek hati. Demikian juga sama. Bagaimana ternyata aspek hati juga berpengaruh pada aspek jasad. Inilah Ibu Bapak semua yang perlu kita latih. Saya kumpulkan coba di e-booknya ini ya Bu ya. Nanti insya Allah Ibu Bapak semua bisa dapatkan e-book. Mudah-mudahan di antara yang menyaksikan di sini ada 1000 orang yang insya Allah kita berlatih bareng-bareng ya Bu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan didamping oleh tim kami dari MK Afiat ya. 1000 orang. Mudah-mudahan kita sama-sama challenge untuk memberikan vitamin hati kita ya Bu ya. Baik, kan kita mah sekarang sibuk dengan vitamin E, vitamin untuk memperhalus wajah begitu ya. Tapi sudahkah hati kita juga diperhalus ya? Coba kita lihat Ibu Bapak semua. Tadi kita dihadapkan pada fenomena dokter banyak, pemeriksaan canggih, alat-alat makin banyak, obat makin bagus, ya Pak, ya Bu, ya. Tapi ternyata penyakit makin nambah. Ternyata ada satu sisi ketika kita lihat kembali ke kilometer nol, bahwa manusia ternyata diciptakan itu bukan hanya jasad. Manusia diciptakan ada unsur ruh yang akan berkolaborasi dengan nafs yang menjadi hati, menjadi kolbu. Dan kita buktikan tadi bahwa ketika jasad sakit, hatinya pun ternyata ikut sakit. Dan kita coba lihat penelitian, gimana kalau misalnya hatinya sakit, apakah ada pengaruh terhadap jasad? Mungkin ini

Nah, dari manusia, yaitu unsur unsur jasad. Pemeriksaan USG yang diperiksa jasad. Pemeriksaan ronsen yang diperiksa jasad. Pemeriksaan darah yang diperiksa adalah unsur jasad. Ya, Bu. Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan umumnya adalah fokus pada aspek jasad. Demikian juga teknologi.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja kita simak dari guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, bersama keluarga. Tentunya mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga selalu beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda kembali. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat tentunya kita manfaatkan, sahabat MP, dan juga dapat ambil bagian, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MP, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MG sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Syukurku bertambah.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dari segala dosa yang memburu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Kita sapa kembali, ada yang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah ikut
2: Radio
0: menyimak
2: Peace
0: di
2: Ciami. Radio Peace Ciami 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu geus 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas Propolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten ya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali. Nah.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Ya eunah mah.
2: Da kapade mah kat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wah biatos di wartosan tadi.

0: Watas ayah sami cerabi cenah melegpeg irung teh meser abi ge cita ti dinyanya cenah bade nyobian cenah kemari teh nya alfa propolis ceng teh
1: rasul hatur nuhun teh nya
0: nya sami
1: assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngonoan mina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, Ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Mohon kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Saya gitu. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah

0: Bapak dilajeng teras, ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal, ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak, ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu, kebian lah ku alpa da ku bapak oke ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin, pido ati abdi banyak, mudah-mudahan bapak tambi sehat, ku kituna, atur nuhun pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.